94,6 RRI Prodo FM Sumber Teman Terbaik Kamu Karena Kita Indonesia. Hai Tem Pro 2, masih di Swada sama Meli ya. Dan di kata Tem Pro 2, Meli pengen tahu nih ya, apa sih yang lagi rame di sosial media kamu? Apakah tentang yang itu, apa tentang yang ini? Banyak kan di sosial media itu kayak tiap hari ada aja yang lagi viral gitu ya. Tapi udah ada nih di Instagram yang jawab. Nah, kalau kamu pengen komen-komen juga ya tentang apa sih yang lagi rame, kamu bisa Tem Pro 2 di komen story Instagramnya Pro 2 Sumenep di stikernya itu. Nah, kamu bisa komen di situ atau kamu bisa kirim pesan lewat WhatsApp-nya Pro 2 Sumenep 0853-3489-4676 ya. Oke, okay. Atau yang lagi dengerin di RRI Digital juga bisa Tem Pro 2 komen di live chatnya RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, nggak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Kak Tatang Pro 2, Mel udah baca ya yang ada di Instagram. Ini ada komentar yang sama dari Kak Muhammad underscore Abdul Ki sama Kak Feisha 746. Ya, intinya sama lah ya. Cerdas cermat katanya. Terus Kak Feisha request lagu di ujung minggu, Mesaira. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nanti ya di Pro 2 Hitlist Kak Feisha nanti komen-komen lagi. Tentang cerdas cermat ya, yang minus 5 itu. Ya, itu bukan sesuatu yang lucu sih ya. Sebenarnya kalau menurut Melly ya, kasihan sama siswi-siswi yang udah berani speak up tapi ternyata malah kecewa gitu. Tapi di kapan hari, semalam mungkin ya, Melly lewat konten tentang anak itu yang cewek ya. Dia ditawarkan dapat beasiswa S1 Cina sama salah satu pejabat MPR RI kalau nggak salah. Nah, ya itu ada hikmah di balik itu. Cuma ya semoga ya untuk yang itu bisa ada solusinya lah ya. Kalau dari pihak penyelenggara udah klarifikasi sih sebenarnya, udah minta maaf. Ya, tapi kayaknya netizen tuh belum puas. Belum puas sama hasilnya. Jadi inginnya ada perubahan lah di hasil akhirnya itu. Ya, ya semoga ada jalan keluar lah ya. Tapi untuk siswi yang spiral itu udah ditawarin beasiswa sih, S1 ke Cina atau Pro 2. Ya, di balik musibah ada berkah. Tapi semoga ada jalan keluar ya. Soalnya ini memang kayak harus ada solusinya gitu. Jangan hanya ada klarifikasi minta maaf, itu kayak gak cukup gak sih untuk mengembalikan mental para anak-anak itu ya. Soalnya kayak itu benar-benar di depan orang gitu loh. Di sini gak ini, di situ gak itu juga. Mengerti kan perasaan-perasaan kayak gitu. Semoga ada solusinya dan ya kita tunggu aja nanti ya seperti apa hasil akhirnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Oke, ada yang lagi bergabung di live TikToknya Pro 2 Sumeneb, terus komen, "Kak, akhirnya idolaku Selina masuk Grand Final Indonesian Idol Season 14. Terus doain ya, semoga Selina idolaku bisa jadi juara 1 di ajang pencarian bakat yang ada di televisi. Rio juara 3 katanya." Oh, oke, jadi kayaknya ini penggemar berat ya, Indonesia. Ajang pencarian bakat yang ada di televisi itu nomor 2 yang memang nah yang jebolan dari situ tuh jadi penyanyi-penyanyi yang terkenal gitu ya. Jadi Selena Grace ini mengungkapkan rasa syukurnya saat dirinya tuh udah masuk ke dalam sesi pemotretan untuk single lagu kemenangannya di salah satu ajang pencarian bakat yang ada di Indonesia. Ajang menyanyi maksudnya ya. Ajang menyanyi dan dia itu ngaku nggak menyangka bisa masuk ke babak grand final. Hingga sekarang menjalani sesi pemotretan lagu kemenangan bersama Andi Rianto nomor 2. Padahal ya sejak awal selalu berusaha memberikan yang terbaik dan sudah menyiapkan ruang tegar dalam hatinya jika dirinya harus tereliminasi di tengah jalan. Nah, ternyata udah masuk ke grand final pastinya deg-degan soalnya ini ya, Kak Ninda Harum Tiara Sekarwani lagi pasti lagi aduh semoga idola aku menang nih di ajang kontes menyanyi yang memang namanya Besar Nomor 2 soalnya jebolan dari sana tuh jadi penyanyi-penyanyi yang terkenal gitu. Nah ya udah kita doakan yang terbaik, semoga ya kalau udah masuk grand final tuh udah bagus semua sih. Pasti berat juga untuk para juri untuk memilih siapa nih yang juara satu. Oke, nomor 2 masih ada lagi kalau mau komen-komen nomor 2 tentang yang lagi viral di hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pro 2, kalau ketekan ini katanya tentang tenun Sumba. Nah, memang kalau Meli searching-searching ya, ini ternyata tenun Sumba itu punya banyak fakta menarik yang membuatnya itu begitu istimewa dibanding di antara maksudnya di antara kain tenun tradisional lain yang ada di Indonesia. Fakta uniknya itu apa? Jadi yang pertama tuh proses pembuatannya rumit dan memakan waktu tempo 2. Jadi kain tenun Sumba itu dikenal sebagai salah satu kain yang prosesnya pembuatannya tuh sangat rumit. Pengerjaannya sepenuhnya dilakukan secara manual tanpa bantuan mesin modern. Nah, kalau Meli lihat di sosial media ada konten tentang tenun Sumba ini. Ada bahkan netizen yang komen katanya cuma di NTT pegadaian yang terima gadai kain tenun. Selain emas, warna kain tenun yang pudar biasanya lebih mahal daripada kain tenun yang menggunakan benang pabrik. Wow, sampai bisa digadai tembro dua saking berharganya gitu ya. Emang kira-kira berapa sih harganya? Coba deh buat kamu yang tahu bisa komen-komen di kita ya. Ya, jadi kain tenun Sumba ini menggunakan pewarna alami yang ramah lingkungan tembro dua. Jadi terbuat dari bahan-bahan alam kayak daun indigo untuk warna biru, kulit kayu pohon, mengkudu untuk warna merahnya, akar tanaman tertentu untuk warna coklat, dan tumbuhan kunyit untuk warna kuning. Ya, proses pewarnaan ini melibatkan teknik tertentu juga, teknik tradisional yang membutuhkan keahlian tinggi. Kemudian, fakta unik lainnya itu setiap motif punya makna filosofis. Jadi nggak sembarang motif ya, dan gak cuma cantik dilihat, tapi ada nilai-nilai budaya dan makna filosofisnya Tempro II. Kemudian diakui dunia internasional sebagai warisan budaya. Gak cuma di Indonesia ya yang dihargai, tapi juga udah menarik perhatian dunia internasional Tempro II. Dan di konten video yang Mel cari-cari tadi, ternyata ini biasanya kan kalau ada jasad ya menggunakan pengawet untuk ngawetin biar gak bau karena pakai pengawet kayak formalin atau apa gitu ya. Tapi ini ternyata ada loh pakai kain tenun ini. Jadi jasad itu enggak mengeluarkan aroma aroma yang enggak enak gitu tempro 2. Unik sekali, coba deh kamu lihat di sosial media tentang apa yang Melly bilang tadi. Dan masih seger kok ini kontennya beberapa jam yang lalu tempro 2. Dan Meli tuh kaget banget, kok bisa gitu ya? Jadi, oh gitu. Terus netizen tuh pada bilang kalau kain tenun Sumba tuh bisa digadein saking berharganya nomor 2. Ya kalau kamu mungkin yang tahu ya harganya kain tenun Sumba tuh berapa sih? Boleh dong kasih tahu ke Meli di WhatsApp boleh, di live chatnya digital juga boleh.

0: Merdeka. Aku pilih kamu.
1: 94,6 RRI Prodo FM, semenu teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Oke, jam 8 dibuka sama lagunya Roni Parulian, Sepenuh Hati ya, featuring Andi Rianto nomor 2. Oke, kita ke APK ya. Ada 3 topik pilihan menarik nomor 2 yang bisa kamu pilih. Ada yang pertama, pendidikan murah tapi tetap berkualitas, jadi impian banyak orang. Terus yang topik kedua, pesantren juga soal masa depan, bukan cuma ngaji doang. Kemudian di topik pilihan nomor 3, sekolah rakyat mulai jadi harapan buat semua. Nah, kalau kamu pengen yang 1 dulu kak, yang 2 dulu kak, yang 3 dulu kak, boleh Tempro 2, kamu komen di Instagramnya Pro2 Semenep. Atau kamu kirim pesan di WhatsAppnya Pro2 Semenep 0853-3489-4676. Meli lihat dulu deh yang di Instagram, mungkin ada yang pilih. Oh, Kak Muhammad underscore Abdul Ki udah pilih Tempro 2 di nomor 2 katanya. Oke, abis ini Meli bahas nomor 2 duluan ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Oke, tempro 2 di topik KPK yang nomor 2, pesantren juga soal masa depan, bukan cuma ngaji doang ya. Kalau ngomongin pendidikan Islam di Indonesia, pondok pesantren itu bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga termasuk di dalamnya ada pembentukan karakter, kedisiplinan, sampai melahirkan tokoh-tokoh besar bangsa. Nah, tempro 2 kalau di Sumenep yang terkenal pondok pesantren Al-Amin Anuqoyah gitu ya. Dan kalau di Indonesia ada Gontor, Tempro 2, terus ada Sidogiri, Tebu Ireng, Al-Munawir Krapyak, terus ada Darun Najah kalau di Jakarta, terus ada di Cirebon ada Miftahul Huda, ada Al-Fatah, kalau di Malang ada Al-Hayrat juga Tempro 2. Dan Tempro 2 enggak cuma ngaji doang ya, memang benar ya. Ini ada beberapa santri yang berprestasi gitu. Ada Nabila Safira. Ini santri kelahiran Pekanbaru, lulusan pesantren Insan Cendekiyah Harau. Dia merupakan juara 2 regional kampus pidato bahasa Inggris dan diplomatik Tempro 2. Nah, terus ada juga Suroya Hamidah. Ini santri asal Lamongan, menghabiskan masa belajarnya di pesantren Sunan Derajat Lamongan, dan dia itu tercatat sebagai top 7 wirausaha muda berprestasi nasional bidang religius. Well, gimana? Udah mulai tertarik untuk masuk pesantren juga? Kemudian ada M. Miftah Yoga Fareza, ini kelahiran Air Naningan, nyantri di pesantren Insan Mulia Boarding School atau Imbos Spring Sewu. Dia itu juara 1 lomba esai KSE Fes UPR Peran Teknologi Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian menjadi top 27 brand ambassador YIAE 3 chapter 3 negara Singapura, Malaysia, Thailand. Nah, terus dia tuh menciptakan Sebula, aplikasi edukatif yang dipublikasikan dalam Innovative ya, Journal of Social Science Research di tahun 2024. Terus merancang Salaka juga, aplikasi digital pemimpinan ketua OSIS sekaligus media edukasi demokrasi yang dilombakan pada Olimpiade PPKN 2024. Wow, terus ada juga Ahmad Fakih Syakir Tempro 2. Ini merupakan santri asal Parepare. Dia tuh hafal 30 juz Al-Qur'an dan dia tuh meraih medali perunggu Madrasah Integrated Science Competition bidang IPS terintegrasi di tahun 2022 dan medali perunggu Indonesia Youth Science Competition bidang IPS di tahun 2022 juga Tempro 2. Kemudian ada Muhammad Aidil Fitrah Lubis. Dia lahir di Padang Sidimpuan. Belajar di pesantren Al-Azhar Asy-Syarif, Sumatera Utara. Meraih medali emas kategori Life Science di NYIIA Bronze Award di ACO 2025 dengan produk inovatif bernama Micromelt Tempro 2. Obat kumur herbal antibakteri yang terbuat dari ekstrak tumbuhan jotang atau Acmella paniculata. Kemudian ada Khairul Adib, ini santri asal Tuban. Banyak ya, ada Revan Kurnia Aditya, ada Kotrotun Nadia juga Tempro 2, ada Fitria Raudatul Jannah yang merupakan santri kelahiran Pangkalan Kerinci. Pokoknya yang udah Meli sebutin tadi tuh berprestasi gitu ya. Jadi gak cuma ngaji doang Tempro 2. Jadi ada hal tetap untuk ilmu formalnya, ilmu dunianya ya masih dipelajari kok. Meskipun ya beberapa waktu terakhir kayak ada berita-berita nggak mengenakan ya tentang pesantren, tapi kayak itu cuma oknum Tempro 2. Masih banyak pesantren-pesantren yang bagus gitu, yang ya lingkungannya aman lah ya, itu nggak membahayakan Tempro 2. Terus ini abis ini Melly mau puterin lagu Hello We Are Coming Back ya, ini dari Begundal Lowokwaru. Nah, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Ekraf secara resmi mendukung promosi dan distribusi musisi lokal melalui program akselerasi kreatif. musik ya. Sebagai wujud nyata inisiatif ini, Kemenekraf itu berkolaborasi dengan grup musik independen Begundal Lowokwaru untuk merilis video musik yang berjudul Hello We Are Coming Back. Salah satu personel band menyampaikan bahwa lagu ini adalah pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup. Proses produksi video klip yang disutradarai sama Kitsch Terror dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang, Kota Batu, Jawa Timur, dan video ini memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional, menyandingkan masa kini yang suram dengan kilas balik masa lalu yang penuh solidaritas, menjadikannya metafora tentang pulang, baik secara fisik maupun batin.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: Oke, teman berdua di topik PK nomor 1 ya, pendidikan murah tapi tetap berkualitas jadi impian banyak orang. Siapa sih yang gak mau ada pendidikan murah dan kualitasnya tuh bagus ya. Jadi ya sampai hari ini ya kayaknya itu keinginan semua orang lah ya. Soalnya gak sedikit orang tua tuh yang pengen anaknya sekolah bagus, fasilitasnya lengkap, gurunya kompeten, tapi biaya tetap ramah di kantong. Apalagi sekarang biaya pendidikan terus meningkat. Mulai dari uang masuk, seragam, buku, sampai biaya penunjang lainnya tempat 2. Tapi kalau di sekolah negeri kayaknya ada beberapa biaya yang udah dihapuskan gitu ya. Kalau gak salah, itu kalau sekolah negeri tempat 2. Karena itu masyarakat tuh mulai mencari sekolah atau lembaga pendidikan yang kualitasnya bagus tapi tetap terjangkau ya. Menariknya, kualitas pendidikan ternyata nggak selalu ditentukan dari mahalnya biaya sekolah. Ada sekolah negeri pesantren yang mampu melahirkan siswa berprestasi dengan biaya yang relatif lebih rendah kayak tadi yang Meli udah sebutin tadi, meskipun seorang santri ya tetap bisa berprestasi tahun pro 2. Terus sekarang juga zamannya udah berubah sih. Soalnya belajar gak cuma dari ruang kelas aja. Ada internet, platform belajar online, ada webinar, ada media sosial, yang ada juga orang yang nge-live tuh ngajar loh ya. Jadi sumber pengetahuan tambahan buat para pelajar ya. Jadi akses belajar sekarang tuh udah makin luas umroh 2. Tapi ya di sisi lain tantangan pendidikan di Indonesia juga masih ada. Mulai dari fasilitas yang belum merata, akses internet di beberapa daerah, sampai biaya pendidikan tambahan yang masih jadi beban sebagian masyarakat. Karena itu ya dukungan dari pemerintah, sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar tetap penting ya, supaya pendidikan berkualitas bisa dirasakan semua kalangan. Karena pendidikan yang baik seharusnya bukan cuma milik mereka yang mampu, tapi menjadi hak setiap anak yang ada di Indonesia.

0: Teman Pro 2 pernah ngerasa di organisasi atau komunitas kamu semua hal itu harus dikasih approval dulu sama ketua kamu. Bahkan hal-hal kecil kayak font di poster atau urutan acara di meeting itu semuanya harus approved by your leader. Itu namanya micromanagement. Pemimpinnya pengen ngontrol semuanya, detail banget, seolah-olah nggak percaya sama anggota timnya. Efeknya apa nih? Kreativitas mandek, anggota jadi nggak berkembang, dan yang ada malah burn out karena merasa nggak diberi kepercayaan. Solusinya apa? Nah, kalau kamu jadi pemimpin kelak ya, percayai tim kamu, delegasikan tugas, beri ruang untuk berinovasi dan fokus ke tujuan besar. Kalau kamu jadi anggota, coba komunikasikan dengan baik kebutuhan kamu untuk punya ruang berkarya sama leader kamu itu ya, karena the good leader bukan mengontrol tapi memberdayakan. So, ingat-ingat hal ini ya kalau kamu jadi pemimpin kelak.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Merdeka. Aku pilih kamu.
1: Dan di topik KPK yang nomor 3 tahun 2022, sekolah rakyat mulai jadi harapan untuk semua. Dan kabarnya pemerintah itu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin melalui program sekolah rakyat yang menjadi bagian dari program strategis Bapak Presiden ya. Dan hal ini disampaikan sama Menteri Sosial Saifullah Yusuf setelah menghadiri rapat terbatas bersama Presiden di Istana Negara pada hari Selasa kemarin tahun 2022. Dan Saifullah Yusuf ini mengatakan jumlah peserta didik sekolah rakyat akan meningkat signifikan di tahun ajaran 2026 dan 2027 tahun 2022. Dan penyelenggaraan sekolah rakyat tahun ajaran 2026 dan 2027 insya Allah itu akan mulai berjalan pada Juli mendatang dengan alokasi siswa mencapai 32.000 untuk tahun ini tahun 2022. Dan dia juga menjelaskan kalau di tahun sebelumnya jumlah siswa sekolah rakyat udah mencapai lebih dari 15.000 peserta didik dengan 32.000 siswa baru di tahun ini. Jadi total penerima manfaat program tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 46.000 siswa tahun 2022. Dan perluasan program sekolah rakyat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat akses pendidikan bagi keluarga miskin dan kelompok rentan ya, agar memperoleh kesempatan belajar yang lebih layak dan berkualitas. Kalau fasilitas yang diterima sama siswa sekolah rakyat tuh memang bagus tempat Produa. Jadi ada pemeriksaan kesehatan, ya, terus seragam sekolah itu dikasih ya. Ada jas alma mater, seragam dinas spesia, seragam dinas lapangan, seragam batik nasional dan lain-lain tempat Produa. Terus ada talent mapping atau pemetaan bakat dan keunggulan siswa, terus pemeriksaan kompetensi dasar akademik, bahasa, matematika, dan literasi digital, terus pembentukan kebiasaan baru yang disiplin, taat aturan, dan kebiasaan hidup sehat, dan tinggal di asrama dengan standar yang layak, nyaman, dan bersih, makan 3 kali sehari tempat 2 dan cemilan 2 kali sehari dengan pemenuhan gizi didampingi sama Badan Gizi Nasional atau BGN. Terus ada perlengkapan sekolah termasuk alat tulis. Kalau di Sumenep, oh masih ada lagi ya, laptop. Ini yang sering muncul ya, laptop, smartboard nomor 2, terus guru dengan bekal pembelajaran berbasis digital. Kalau lokasi di Sumenep ya, sekolah rakyat itu ada di Kecamatan Batuan. Oke, itu dia tempat udah dibahas semua ya. Di APK hari ini 1, 2, 3 udah dibahas semua. Pastikan kamu stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: berupa kau masih sama.
1: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
2: 94,6 RRI Prodo FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tom Pro 2 masih bersama Meli ya di Muda Ngide. Hari ini topiknya itu tangga bencana, tas darurat, barang kecil yang sering diremehkan. Apakah kamu udah siap siaga menghadapi ancaman bencana? Ya semoga aja enggak terjadi bencana ya Tom Pro 2, tapi perlu antisipasi gitu aja gitu. Kalau misal amit-amit terjadi. Nah, jadi tempro 2 kita perlu menyadari kalau kita itu hidup di wilayah rawan bencana. Kenyataan ini mendorong kita untuk mempersiapkan diri, keluarga dan komunitas di sekitar kita. Kesiapsiagaan diri diharapkan pada akhirnya tuh bisa mampu untuk mengantisipasi ancaman bencana dan meminimalkan korban, luka gitu ya, maupun kerusakan infrastruktur. Mulai dari dalam diri sendiri, kita dapat membantu keluarga dan komunitas untuk membangun kesiapsiagaan maupun pada saat menghadapi bencana dan pulih kembali setelah terjadinya bencana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Jadi tahun pro 2 ada berapa jenis bencana dan cara apa yang kita harus lakukan ketika bencana itu datang? Ada gempa, kayak gempa bumi, tsunami, gunung api, banjir, tanah longsor, keringan, angin topan, kebakaran, wabah penyakit tahun pro 2. Jadi karena itu ya, untuk menghadapi ketika bencana itu datang, kita bisa nih mempersiapkan tas darurat atau bisa disebut tas siaga bencana tahun pro 2. Jadi apa itu tas siaga bencana? Jadi ini merupakan tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat ketika kita masih, misal ya amit-amit bencana yang lumayan besar gitu, kayak banjir gitu ya, atau gunung api gitu tahun pro 2. Jadi ada kalanya kan nggak langsung datang gitu bantuan ya. Jadi selain itu ya, tujuan dari tas siaga bencana itu juga untuk memudahkan kamu saat proses evakuasi dilakukan. Ada sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana tahun pro 2. Apa aja itu setelah yang satu ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Nah, ada barang yang perlu dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana nomor 2. Yang pertama ada surat-surat penting, kayak surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akta kelahiran, dan lain-lain lah yang menurut kamu itu penting nomor 2. Kemudian yang kedua itu sandang untuk 3 hari, kayak pakaian dalam, celana, selimut, jaket, ya, handuk, dan jas hujan dan lain-lainnya. Pilih yang simpel-simpel aja nomor 2, jangan yang besar-besar ya. Kemudian yang ketiga, makanan ringan, tahan lama, kayak ya mie instan lah ya, yang mudah, atau biskuit, abon, dan lain-lain lah ya. Kemudian nomor 2, air minum, setidaknya cukup lah untuk kebutuhan selama 3 hari ya. Kemudian yang kelima itu yang gak kalah penting ya, kalau bencana pasti kan kayak rentan ada mungkin yang bisa terkena apa terus jadi luka gitu ya. Kotak P3K, jadi ada obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lain-lainnya ya. Kemudian yang keenam itu radio handphone atau radio atau ponsel yang ada, yang udah ada baterainya ya. Terus charger, power bank, yang tujuannya tuh untuk memantau informasi seputar bencana secara real time, tempro 2. Kemudian ya perlengkapan mandi ya, kalau memungkinkan untuk mandi nanti ya, kayak sabun mandi, sikat gigi, odol, sisir, cotton bud, dan lain-lain. Kemudian masker nomor 2. Jadi ini sebagai alat bantu pernafasan untuk menjaga udara kotor atau tercemar ya. Tapi ya ingat, maskernya itu yang digunakan untuk sekali pakai aja. Kan ada sekarang lah ya. Kalau sekarang masker udah gak mahal lagi nomor 2, kayak yang kemarin itu gara-gara COVID-19 sekarang udah terjangkau sih. Ya itu sih yang penting juga buat dibawa di tas siaga bencana. Masih ada lagi ya, tapi Meli spill habis ini deh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kalau musim hujan tuh kita tetap harus waspada ya. Soalnya menurut BMKG ada beberapa jenis bencana hidrometeorologi yang bisa terjadi saat musim hujan. Yang paling sering terjadi itu banjir. Biasanya muncul gara-gara hujan deras yang bikin air meluap terutama di daerah rendah. Terus ada juga tanah longsor, rawan banget di wilayah perbukitan atau lereng curam setelah hujan lebat tempoh 2. Belum lagi ya curah hujan ekstrim yang datang tiba-tiba kadang barengan sama angin kencang, hujan es, bahkan puting beliung. Angin kencang sendiri bisa bikin pohon tumbang dan merusak rumah atau fasilitas sekitar. Nah, biar tetap aman, yuk mulai dari hal sederhana, jaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, dan yang paling penting, rajin cek info cuaca dari BMKG. Oke deh, Tempro 2, jangan lupa ya, selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Nah, kemudian nomor 2 barang selanjutnya yang kudu ada di tas siaga bencana itu ada peluit. Nah, ini alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat. Kemudian uang juga, ya siapkan uang ya secukupnya aja nomor 2 buat 3 hari. Dan yang terakhir itu ada alat bantu penerangan kayak senter, terus lampu kepala, korek api, lilin dan lain sebagainya. Itu dia nomor 2 yang harus kamu persiapkan untuk menghadapi bencana, siaga bencana ya. Tapi semoga amit-amit ya enggak kejadian apa-apa ya di Sumenep ini nomor 2. Amin. Oke, itu dia nomor 2 hal-hal mungkin kecil ya tadi kayak senter, tapi penting juga untuk ada di tas siaga bencana teman Pro 2. Dan Meli udah nemenin kamu sampai hampir jam 10 ya, teman Pro 2 dari jam 5 tadi ya, udah main tebak-tebakan bareng, terus udah ada kata teman Pro 2, spill-spill yang lagi viral sekarang, terus ada APK juga dan terakhir di Mudang Ide. Semoga apa yang Meli hadirkan buat kamu bisa bermanfaat dan menghibur tentunya ya. Buat kamu yang request lagu ya dari tadi pagi di Spada, soalnya ada beberapa yang udah request lagu nih, semangat banget. Abis ini ya Pro 2 di Pro 2 itu sama Kak Farida. Meli pamit undur diri. Bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, barengan sama Farida lagi di Pro 2 Santai Siang. Kita awali terlebih dahulu dengan Pro 2 Hit, dengan Info Pro 2 sebelum ke Pro 2 Hitlist itu maksud aku. Ada apa aja nih? Nah, ada Cabang Dinas Pendidikan atau Cabdin wilayah Kabupaten Sumenep yang menegaskan bahwa kualitas pendidikan antara sekolah di wilayah perkotaan dan pinggiran saat ini tuh telah merata, baik dari aspek kompetensi guru maupun sarana prasarana. Kasih SMA dan PKLK Cabdin wilayah Sumenep Mas Wianto menyatakan bahwa seluruh sekolah saat ini telah memiliki tenaga pendidik profesional yang lulus uji kompetensi. Hal ini membuktikan bahwa standar pendidikan yang diharapkan masyarakat sudah sejalan dengan program pemerataan kualitas yang dijalankan pemerintah. Menurutnya, anggapan mengenai perbedaan kualitas sekolah favorit dan sekolah di daerah pinggiran mulai terpatahkan dengan capaian prestasi siswa di berbagai wilayah. Wah, keren ya kalau kayak gitu. Ya kan kamu setuju teman Pro 2? Jadi nggak ada ketimpangan. Nggak ada ketimpangan kualitas baik dari segi pendidik dan juga prasarana. Oke kan? Kita bakal lanjut ke informasi yang lainnya. Ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep menghadirkan layanan perpustakaan keliling atau perpusling di SDN Batuan 1 untuk meningkatkan minat baca sekaligus melestarikan budaya tradisional di kalangan siswa. Kehadiran mobil perpustakaan ini disambut antusias oleh ratusan siswa yang memenuhi halaman sekolah sejak pagi. Selain menyediakan akses terhadap ratusan judul buku bacaan, tim perpustakaan juga mengemas kegiatan dengan pendekatan edukasi yang interaktif. Pustakawan Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep, Syaiful Bari, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak di luar jam pelajaran formal. Pasti senang banget kan kalau sekolah kamu didatengin perpusling ini teman Pro 2. Lalu kita lanjut ke informasi terakhir dari dunia olahraga. Strategi permainan Madura United di kandang Bayangkara FC nyaris berbuah poin pada laga pekan 32 Super League. Bermain di Stadion Sumpah Pemuda, Madura United cukup berpercaya diri untuk meladeni permainan tuan rumah yang berusaha bangkit dari 3 kekalahan beruntun. Dalam laga yang berlangsung sengit tersebut, Madura United mampu unggul lebih dulu melalui Jordi Wehrman di babak pertama dan sempat mengendalikan jalannya pertandingan. Akan tetapi efektivitas permainan Bayangkara FC membuat Laskar sampai kerap kesulitan untuk bangkit setelah kebobolan. Sayang banget ya. Well, teman Pro 2, itu dia Info Pro 2 kita untuk siang hari ini. Nanti bisa kamu simak kembali di pukul 16 waktu Indonesia Barat selengkapnya. Kamu bisa baca-baca di rri.co.id. Kita langsung ke Pro 2 Hitlist yuk.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Selamat kemana merah di Prodeo FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aduh, terpukau terpana dengan lagunya, ikutnya nyanyi tiba-tiba silent. Karena gak fade out ujungnya sama Prodeo. By the way, selamat siang untuk kamu yang baru aja bergabung. Nanti ditemani sama Farida sepanjang Prodeo santai siang sampai pukul 3 sore nanti. Dan you know, aku sudah siap banget untuk puterin requestan-requestan kamu ya. Yang udah masuk ke Prodeo ada Katasha, selamat pagi Sabrina Leanur dong. Oke, Sabrina Leanur abis ini kak langsung. Terus ada 089503 sekian-sekian Sabrina Leanur juga dengan haha. Oke, after this. Ya, itu yang di WhatsApp. Di Instagram beda lagi, masih banyak lagi teman Prodeo. Makanya aku nungguin requestan kamu masuk di semua media sosialnya Prodeo ya. Masuk di semua media sosialnya Prodeo. Aku tungguin teman Prodeo. Sabrina Leonor dulu sambil lalu nanti aku akan hadirkan beberapa informasi musik ke ruang dengar kamu. So jangan kemana-mana, enjoy Prodeo Sumenep di Prodeo Hitlist.
1: Prodeo Sumenep, we make your music hits.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 Hits List. Wey, anak-anak Pro 2, kita putar beda dong. Iya, putar.

0: Cio, sabar, tahan, tahan, tahan.
1: Kayaknya mantap ceritanya.
0: Parum, bagaimana?
1: Sini, gas.
0: Oke, gas. Welcome to the Apple Party, everybody.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Lunas ya, haha. Dari Sabrina Leonor, udah aku puterin ke ruang denger kamu teman Pro 2. Dan tentu saja itu juga merupakan salah satu terbaik yang selalu kita puterin. Karena banyak banget nih yang request untuk diputerin lagu ini. Salah satunya adalah teman-teman yang barengan sama aku di WhatsApp ataupun di Instagram. Ah, kita mau ke Instagram dulu ah. Ada siapa aja nih? Ada Kak Vera. Oh, Stray Kids, Social Path, nanti ya Kak, aku cari dulu. Siangan ya, kalau lagu pop mancanegara, nanti lepas pukul 11 siang, oke? Okay? Dan juga teman-teman yang lain, aku tunggu dah requestannya. Abis Sabrina, aku punya malu-malu dari dia, Indah.
1: New hits, only on Pro 2 FM.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau beradu keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: sama berdua ada Kak Raisa sama Kak Ariel. Wih, ini adalah lagu soundtrack terbaru dari Dilan 1997 ya, yang baru aja rilis dan langsung boom loh teman berdua. Asik kan lagunya? Kamu udah ready buat nonton filmnya nggak? Atau udah? Atau kamu mau cerita sama aku? Tapi yang pasti lagu ini tuh senang dengar suaramu lagi. Adalah lagu, salah satu lagu andalan dari soundtrack Dilan ini. Sekolahnya tuh sukses besar kan ya. Semoga lagunya juga sukses besar deh soundtracknya. Dan banyak yang suka lagu ini. Termasuk aku. Well, abis ini ada Keisha Levranka dengan Aku Bukan Dia. Ini untuk kamu yang sudah tune in bareng sama Pro 2 Sumedep.
1: Pop Indonesia on Pro 2 FM Sumedep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

94,6 Merdu Perdu FM, Sumenep teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Madison Beer with the Bad Enough yang siang hari ini nemenin kamu di Perdu Hitlist lagu-lagu pemancanegara. Tadi yang sudah bareng sama aku di Instagram ada bentar. Ada Kak Vera ya. Kak Vera itu minta diputerin lagunya Stray Kids. Oke, okay, aku cari dulu si Stray Kids. Dan teman berdua, something new kalau di dunia musik mancanegara itu Dua Lipa yang lagi ngegugat salah satu merek teknologi terbesar asal Korea yang jumlahnya fantastis banget karena katanya pakai mukanya dia buat iklan atau promote. Kamu udah denger gak? Well, sekarang kamu lagi dengerin Sister With Me dari Thomas Chee.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

This is Prudra Sumanam, teman terbaik kamu. Prudra, pukul 11:24. Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sumanam dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Allah.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun, jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya'as, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat walasaufa yu'tika rabbuka fatardo, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri enggak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir enggak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Radio Suwanap, your update music station.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Teman Pro 2, ngopi atau minum teh biar kamu tetap terjaga. Nah, itu semua nggak lepas dari satu zat bernama kafein. Kafein adalah zat alami yang sebenarnya ada di lebih dari 60 jenis tumbuhan. Tapi paling sering kita temuin di kopi, teh, dan juga kakao. Selain itu, kafein juga ada di minuman bersoda, minuman energi, coklat, energi bar, sampai beberapa obat non-resep seperti sirup, obat batuk, dan juga tablet langsing. Fungsinya sebenarnya apa sih? Nah, kafein itu stimulan. Dia kerja dengan cara menyalakan otak dan sistem saraf pusat supaya kamu tetap waspada dan gak gampang capek. Kafein juga ningkatin hormon seperti adrenalin dan juga kortisol, makanya badan terasa lebih siap buat beraktivitas. Kalau dikonsumsi dalam jumlah kecil, efeknya bikin fokus, segar, dan lebih konsentrasi. Tapi kalau kebanyakan, justru bisa bikin cemas, deg-degan, bahkan susah tidur loh. Apalagi kalau sering konsumsi, tubuh bisa terbiasa, jadi butuh dosis lebih besar buat dapetin efek yang sama. Terus, apa aja sih manfaat dari kafein ini? Nah, kafein ternyata bisa ningkatin mood dan juga fungsi otak. Dia memblokir zat pemicu ngantuk di otak, lalu ningkatin dopamin dan norepinefrin. Efeknya fokus naik dan suasana hati lebih stabil. Terus kafein juga bisa bantu ningkatin metabolisme dan juga pembakaran lemak. Metabolisme bisa naik sampai 11% dan pembakaran lemak sekitar 13%. Sekitar 300 mg kafein per hari bisa nambah pembakaran kalori harian. Terus buat kamu nih yang suka sama olahraga, kafein bisa ningkatin performa. Minum kafein sekitar 1 jam sebelum latihan bantu otot lebih kuat, lebih tahan capek, dan efisien pakai lemak sebagai energi. Terus teman Pro 2, kafein juga dikaitkan dengan risiko penyakit jantung dan diabetes yang lebih rendah asal dikonsumsi dalam batas yang wajar. Jadi intinya kafein itu bukan musuh ya. Selama tahu batas dan juga nggak berlebihan, kafein justru bisa jadi teman buat produktif dan juga fokus setiap hari. Jangan lupa terus dengerin Pro 2 Semalam di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
2: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, ini hari Rabu, waktunya menginspirasi dengan ngobrol sama teman-teman entrepreneur di Muda Kreatif ya. Dan hari ini kita bakalan ngajakin kamu barengan sama teman-teman di Pro 2 RRI Madiun dong. Wih, emang ada apa-apa di RRI Madiun? Ada Kak Natasha Irma Suryani, Nail Art Bean. Wah, seperti apa obrol inspirasinya? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Sumenep ya.

95,2 Pro2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro2. Hai, selamat siang semuanya. Senang banget aku Nia Mona bisa kembali menemani teman Pro2. Tentu saja di ajang muda kreatif berjaringan se-Jawa Timur. Dan kali ini dari program 2 RRI Madiun, dirilai program 2 RRI Surabaya, ada Malang, Sumenep, Jember nih teman Pro2 ya. Yang ini nanti ke semuanya bakal ngedengerin. Ada seorang yang pastinya muda, tapi mereka juga boleh dibilang punya karya yang luar biasa. Bukan mereka cuma satu ya. Terima kasih nih buat teman-teman semuanya. Boleh nanti gabung di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Aku sapa dulu buat teman-teman yang ada di Surabaya, di Malang, di Jember, dan juga Sumenep, dan juga Madiun pastinya. Kalian boleh nih nanti bergabung bersama kita ya. Karena di Muda Kreatif ini pastinya akan menampilkan

0: Irma Suryani. Halo.
1: Halo.
0: Hai, apa kabar?
1: Baik,
0: bener nih kayaknya di dunia kecantikan. Waduh, ini kakaknya cantik banget ya. Apa kabar? Baik ya?
1: Baik.
0: Ini pas nggak kuliah ya?
1: Enggak, lagi kosong.
0: Makanya bisa bareng-bareng nih cerita-cerita tentang bisnisnya yang luar biasa ngobrol di sini. Karena pasti kakak, ini panggilnya aku apa? Kak Natasha?
1: Iya, Kak
0: Irma.
1: Natasha boleh.
0: Oh, Natasha. Karena semuanya bisa ya. Natasha bisa, Irma bisa, Suryani bisa, Yani bisa.
1: Iya, benar.
0: Natasha aja ya.
1: Oke.
0: Ini Kak Natasha ini boleh dibilang dia sudah bisa membangun brand nail art gitu ya, dengan style yang boleh dibilang unik. Pelanggannya juga luar biasa. Dan kamu tahu gak, dia sudah bisa mengumpulkan pundi-pundi, cuan-cuan, omsetnya jutaan per bulan. Bahkan boleh dibilang bukan satu ya, tapi nolnya udah sampai dua ya. Puluhan juta gitu ya, teman pro 2 dari nail art. Wow. Ini harus dikulik nih, gimana ceritanya dia kok bisa bikin usaha yang boleh dibilang cuannya gede gitu ya. Kita bakal kupas tuntas perjalanan bisnis dan tantangan membangun usaha dari nol sampai dengan tipsnya buat kalian semuanya. Jadi sekali lagi yang mau gabung barengan kita boleh di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madian. Kak Natasha.
1: Iya kak.
0: Ini biasanya kalau teman-teman ini ya habis SMA gitu ya, kuliah, pengennya yang deket-deket sama orang tua. Tapi dengar-dengar kabar, ini kakak ternyata bukan dari ini ya Magetan atau Madiun.
1: Iya, bukan.
0: Tapi
1: kak,
0: dari luar Jawa.
1: Benar.
0: Dari mana aslinya kak?
1: Aku aslinya dari Sumatera Selatan, yaitu dari kota Palembang.
0: Kak. Wow, dari Palembang. Kok bisa jauh-jauh ke Jatim?
1: Iya, kemarin kayak sempat lewat jalur undangan gitu kak.
0: Oh.
1: Jadi kayak sayang kan kalau misal nggak diambil, udah keterima.
0: Oh iya iya.
1: Jadi
0: iya,
1: langsung
0: iya
1: kesini.
0: Jadi istilahnya kakak ini lewat jalur diundang ya kesini.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Enak
1: kak
0: banget ya. Jadi
1: iya,
0: kesempatan langsung diambil.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ini pas kuliah kan pasti ribet ya. Namanya kuliah kan beda sama SMA ya. Kuliah tuh banyak tugas apa segala macam. Kok bisa kakak ini awal mula bikin bisnis di kecantikan ini ya, perkukuhan lah nail art ini sendiri. Gimana ceritanya tertariknya? Udah dari zaman SMA atau baru dimulai saat kakak kuliah?
1: Sebenarnya baru sih kak, baru pas semester 2 itu baru kepikiran. Baru kepikiran kan, kan kebanyakan tuh kayak apa ya kak, cari sampingan lah. Terus cari-cari ilmu, karena aku juga hobi di bidang kecantikan. Jadi ya udah sekalian kayak nyemplung gitu loh kak, kayak memperdalam. Kebetulan nail art ini bener-bener kayak dari awal sampai sekarang itu bener-bener ngerintis banget. Jadi dari nol bener-bener gak ada alat-alat. Dan dulunya aku kayak SMA-nya kan dari SMA negeri gitu loh kak, bukan SMK kecantikan kan. Jadi ya bener-bener dari nol. Terus karena suka seni juga, jadi ya memperdalam. Alhamdulillah sampai sekarang udah kayak banyak pelanggan gitu.
0: Wow, dan ini ada fakta mengatakan bahwa kakak ini kuliahnya juga di kecantikan ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi
1: kak,
0: kayaknya sejalan gitu ya?
1: Iya, betul. Sesuai hobi.
0: Sesuai hobinya. Ternyata nggak cuma kecantikan di wajah aja, tapi yang namanya kuku juga perlu
1: ya,
0: cantik
1: betul
0: ya.
1: Betul banget, kak.
0: Itu nih. Jadi karena di semester 2 kayaknya pengen sesuatu yang berbeda, akhirnya mencoba untuk berbisnis di bidang atau di dunia nail art ini sendiri.
1: Iya,
0: ya,
1: betul
0: nah,
1: kak.
0: Ini kan nggak ini ya, dalam arti nail art ini sendiri kan butuh yang namanya orang yang kreatif. Karena yeah, kuku setiap orang kan beda-beda ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Gedenya juga beda-beda, tapi pengen cantiknya sama ya kan.
1: Iya, yeah, betul kak, betul.
0: Ini gimana caranya memulai bisnis itu? Apakah dengan kakak cuma lihat-lihat di YouTube, atau mungkin ada teman, atau kakak ikut pelatihan, atau ya otodidak aja kakak coba-coba, atau gimana nih?
1: Sebenarnya pas awal-awal itu aku kayak ini kak, apa ikut kelas gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kelas itu cuman kayak 2 hari doang, gak lama gitu, karena aku juga kuliah kan kak. Nah terus beriringnya, berjalannya waktu, itu kayak bener-bener ih tertarik nih. Terus ada teman-teman yang datang buat nail art awal-awal gitu kan kak. Walaupun pas awal-awal mungkin masih belum rapi, kurang rapi, tapi teman-teman kayak ngapresiasi.
0: Okay.
1: Jadi aku semakin

0: semangat buat belajar lah, belajar yang lain, terus mm-hmm. belajar kayak motif-motif lain, desain-desain lain, mm-hmm. terus kayak apa ya kak, benar-benar mendalami lah. Selebihnya itu aku otodidak. Jadi kayak benar-benar yang lain itu benar-benar belajar sendiri gitu, coba-coba.
1: Nyoba di kukunya sendiri ya?
0: Iya.
1: Try on di kuku sendiri atau ada kuku-kuku palsu yang dicobain?
0: Try on di kuku sendiri,
1: sendiri.
0: Sering, terus di kuku palsu juga sering.
1: Wow.
0: Kayak belajar gitu.
1: Belajar bagaimana bentuk yang namanya ini ya, biar cantik gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau kita sendiri kan biasanya cuma ya di kutek biasa, warna apa. Tapi kalau ada artnya itu loh yang susah, dimana kuku ini biar kelihatan yang kita ngelihatnya jadi kuku-kuku bagus.
0: Iya, benar banget kak. Kayak ada kebahagiaan
1: ada,
0: tersendiri gitu.
1: Benar. Ini kan berarti sudah dibilang bisnis ini berapa tahun nih? Hampir 2 tahun ya?
0: Iya, hampir 2 tahun kak. Dari 2025 awal.
1: Oh, 2025 awal sampai sekarang ya, hampir ya. Ya, 1,5 tahun lah ya.
0: Betul.
1: 1,5 tahun. Dan membangun nail art ini sendiri buat kamu pasti banyak tantangan, karena kamu orang luar ya, nggak banyak temen di sini lah istilahnya, kan baru nyemplung, di mana ini aku?
0: Benar banget.
1: Kan pasti butuh yang namanya pelanggan. Apa? Nah, pertama kali ini siapa nih yang jadi pelanggan kamu?
0: Yang pertama kali jadi pelanggan aku itu teman satu kelas.
1: Oh.
0: Teman satu kelas, terus dia kayak, Natasha buka nail art gitu kan, mau nyobain lah, terus. Ya udah dia datang ke kosku, terus sesuai request dia kan aku kayak terima semua request desain ya kak. Kayak itu awal kali nail art itu di kuku dia, terus kayak apa ya kak, kayak masih kurang inilah, masih kurang rapi, kurang apa ya, kayak alat bahannya juga masih kurang, tapi temen aku kayak tetap support, kayak benar-benar ih bagus kok Nat gitu. Jadi kayak ada semangat tersendiri yang terbangun gitu. Itu awal mula banget kak.
1: Awal mula ya.
0: Pelanggan
1: jadi,
0: pertama.
1: Pelanggan pertama adalah teman satu kelas ya.
0: Iya, betul.
1: Karena kan biasanya teman satu kelas lebih akrab duluan ya teman yang lain. Jadi dicobain walaupun ada beberapa yang kurang seperti mungkin warna atau mungkin alat-alatnya gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi teman tetap support.
0: Iya.
1: Wah, luar biasa nih ya teman pro 2 ya. Jadi akhirnya kamu setelah itu nambah alat dong.
0: Iya, semakin berjalannya waktu, itu aku kayak tambah alat ini, kayak ngelengkapin alat-alat gitu loh kak, nggak stuck di awal aja nggak. Jadi semakin berkembang, terus kayak banyak, udah banyak pelanggan juga kan, makin lama tuh kayak makin banyak yang tahu. Jadi ya udah dari penghasilan yang aku dapat itu aku tabung, terus aku kayak beli alat-alat yang lain.
1: Oke. Ini kalau kita ngelihat dari nail art ini sendiri, kuku orang kan aku bilang tadi beda-beda ya.
0: Iya, betul.
1: Ada yang mungkin kayak aku yang melenuk-melenuk ini ya.
0: Iya, kak,
1: ada
0: betul.
1: Ada yang bagus gitu, kukunya panjang gitu ya. Nah, ini kamu ada kriteria nggak sih kalau yang namanya kuku tuh bisa di apa itu namanya, digambar atau semua kuku kamu okein aja gitu?
0: Sebenarnya kalau dari awal itu semuanya aku okein kak, tapi aku kayak beri masukan kalau kuku kakaknya pendek ini kurang cocok deh kayaknya motif ini, kurang cocok warna ini gitu.
1: Apa
0: sih,
1: ada
0: kak.
1: Kuku ketambahan juga gitu?
0: Ada.
1: Oh
0: itu
1: ada ya.
0: Extension.
1: Extension. Dan itu biasanya banyak orang yang ini lebih ke kukunya sendiri atau extension itu sendiri?
0: Kebanyakan extension sih kak.
1: Oke.
0: Mayoritas extension semua.
1: Biar lebih bagus ya.
0: Iya,
1: kalau kukunya kelihatan pendek gitu kan, mau diapain juga susah ya kan. Mau dibentuk
0: betul.
1: Bunga, bunganya seuprit ya.
0: Iya betul kak. Biasanya dikasih masukan gitu kan. Jadi biar sesuai ekspektasi lah nanti akhirnya.
1: Oke. Kamu kan dari awal sampai dengan 1,5 tahun ini, sekarang omsetnya udah luar biasa gitu. Berarti kan tantangannya juga luar biasa ya. Tantangan yang menurut kamu paling bikin kamu apa ya, sampai sekarang kayaknya gak kelupa gitu, apa?
0: Tantangan yang paling gak pernah kelupa itu kayaknya ini deh kak, apa namanya, pas lagi sepi gitu kan. Karena kan kayak nail art kan aku kayak sampingan gitu kan kak. Kadang kuliah, kadang kalau udah pulang kuliah kayak banyak tugas, terus banyak deadline yang mau diselesain. Jadi tantangan aku mungkin ya itu, kayak menyesuaikan mood klien juga,
1: mood terus klien, jadwal juga ya.
0: Jadwal juga, kalau ada yang booking terus kalau kita nggak bisa terus kan, mm-hmm. ya gimana gitu loh kak, masa mau ditolak-tolakin terus kan, mm-hmm. kan itu yang nggak enaknya sih.
1: Mm-hmm. Jadi tantangannya adalah sekarang tentang jadwal dan mood dari klien dan kamu sendiri gitu.
0: Iya,
1: ya. Kalau kamu nggak mood, gimana coba gitu? Nggak enak. Pastinya bentuknya tuh juga akan nggak bagus gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Dan nail art ini sendiri juga boleh dibilang kan bentuk ekspresi diri kamu dan orang yang di ini ya lagi digambar kukunya gitu. Jadi kalau nggak bagus kan jadi nggak mood, nggak bagus juga gitu loh, teman Pro 2. Jadi tantangan terbesarnya itu, bukan masalah modal ya tantangannya ya.
0: Modal iya sih kak.
1: Karena cuman, jujur orang bisnis kan pasti butuh modal. Nah ini gimana nih kalau kamu modalnya? Modalnya nail art
0: besar sih kak, lumayan.
1: Besar ya? Yang paling besar apa? Kalau cat kuku mungkin ada beberapa ya.
0: Kalau cat kuku itu ya modalnya lumayan sih kak, hampir 2 jutaan gitu kalau satu set.
1: Oh iya? Oh itu yang bagus ya?
0: Iya.
1: Terus?
0: Terus kayak kemarin kan aku pas semester 2 itu kan belum ada penghasilan yang lain selain cuman dari jajan orang tua gitu kak. Jadi aku kayak nabung. Terus kan kalau misal kecantikan kayak banyak banget praktek kan kak. Jadi beli alat ini, beli alat itu. Jadi aku sebisa mungkin harus nyisihin gitu loh kak. Harus nyisihin uang buat beli peralatan, uang buat ini, uang buat makan, uang buat apa ya kayak keperluan sehari-hari gitu. Jadi benar-benar harus dibagi-bagi gitu.
1: Dibagi ya. Jadi modalnya lumayan ya.
0: Ya lumayan.
1: 2 juta ya lumayan lah untuk modal usaha gitu ya. Karena alatnya itu yang paling mahal kayaknya ya.
0: Iya, itu 2 juta itu baru cat kukunya aja, Kak.
1: Cat kukunya aja, belum alatnya.
0: Ya, belum. Kalau perintilannya itu beda lagi, udah banyak banget.
1: Kalau orang nail art itu sendiri itu kayak Manipedi gitu juga gak sih? Gak beda ya?
0: Kebetulan aku buka juga sih kak, kayak Manipedi gitu.
1: Oh, jadi biar sekalian gitu ya?
0: Jadi sekalian.
1: Jadi dibersihin sekalian apa? Jadi udah kinclong barulah di ini ya, di kukunya di warna gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Berarti alatnya banyak dong ya?
0: Banyak kak, jadi benar-benar kayak ya awal-awal tuh benar-benar harus membagilah, harus motong uang jajan gitu biar bisa beli alat-alat yang baru. Tapi alhamdulillahnya kayak banyak yang suka sama kreasiku, karyaku kayak gitu kak. Banyak yang apa ya, banyak yang puas lah, terus balik lagi. Jadi ya sedari situ mulailah ada tabungan tersendiri buat nail art gitu.
1: Kalau boleh tahu alatnya kurang lebih bisa berapa nih untuk uangnya gitu?
0: Kalau alatnya itu bisa 3 jutaan kayaknya deh kak.
1: Tapi kalau alat sih ini ya, maksudnya panjang ya.
0: Iya betul.
1: Cat kukunya itu biasanya 2 juta itu bisa habis berapa bulan?
0: Kalau 2 juta itu ya lumayan lama sih kak. Kayak lumayan. 7 bulanan itu udah ganti yang baru. Biasanya kan udah beberapa warna udah banyak yang habis gitu loh kak. Jadi harus beli yang baru lagi gitu.
1: Dan tergantung customernya ya. Semakin banyak semakin cepat habisnya ya.
0: Iya benar.
1: Tapi cepat juga kumpul duitnya.
0: Iya. Alhamdulillah sih kak.
1: Alhamdulillah ya. Waduh, ini obrolan kita masih panjang nih. Karena aku jujur ini penasaran banget gitu ya teman Pro 2 ya. Karena nail art ini sendiri sekarang di Madiun juga lagi banyak orang cari gitu ya. Jadi sekarang tuh mau ke kondangan aja, bukan kita yang ada acara ya, kita kondangan aja, kita harus mempercantik diri ya, nail artnya juga perlu. Jadi begitu banyak orang yang sangat peduli dengan yang namanya kecantikan. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Kak Natasha. Sekali lagi buat kamu nih, teman Pro 2 yang ada di Jawa Timur, ada dari Surabaya, Malang, Sumenep, Jember, dan juga Madiun, yang pengen tanya-tanya boleh silakan ya. Silakan langsung ke WA-nya kita di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel juga boleh. Ini ada beberapa yang tanya-tanya di YouTube channel di RRI Madiun, silahkan ya. Nanti setelah yang satu ini aku bakal balik lagi nih teman Pro 2, tetap di Muda Kreatif Berjaringan se-Jawa Timur.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Koma 2 Pro 2 RRI Madiun untuk mantar baik kamu tahun Pro 2. Dan masih barengan sama aku Mona dan juga ada Kak Natasha Irma Suryani. Beliau ini merupakan owner nih di usai nail art by N. N-nya tuh Natasha ya Kak ya?
1: Iya,
0: okay,
1: betul
0: deh.
1: Kak.
0: Oke, buat teman-teman dari Surabaya, Malang, Jember dan juga Sumenep nih ya, boleh nih silahkan bergabung di 0811-369-7755 atau di YouTube channel kita di RRI Madiun buat tanya-tanya nih sama Kak Natasha tentang bisnisnya dia. Boleh ya. Karena biasanya cewek-cewek tuh suka nih masalah kecantikan ya. Oke deh. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak, tapi jujur nih aku mau tanya sama kakak. Katanya, dengar-dengar kabar, kakak ini bisnis pertama kali yang kakak geluti ini ya, di nail art ini sendiri.
1: Iya, betul.
0: Itu tempatnya itu di kos-kosan.
1: Iya, betul. Betul banget, Kak.
0: Apakah sampai sekarang masih di kos-kosan atau sudah punya kios sendiri atau gimana? Kios ya? Atau tempat sendiri gitu ya? Atau gimana?
1: Sekarang masih di kos-kosan sih, Kak.
0: Oh, masih di kos-kosan? Mm-hmm. Wow, ini kos-kosannya mengandung duit ya. Bau-bau rezeki gitu ya. Jadi di kos-kosan?
1: Iya,
0: jadi
1: betul,
0: teman-teman
1: Kak.
0: Biasanya masih ke kos-kosan untuk bikin nail art itu. Sekarang nggak cuma teman aja ya, berarti
1: ya, udah.
0: Sudah luas ya.
1: Udah masyarakat sendiri udah pada langganan gitu, Kak.
0: Tapi dia kayak home service juga nggak sih?
1: Ada sih, Kak. Cuman kalau home service itu aku jarang. Karena waktunya juga kayak, kalau misal pulang kuliah kadang udah sore kan, Kak. Jadi kalau home service takutnya nanti malah kemaleman atau apa. Soalnya kan sendiri di daerah orang juga.
0: Dan belum tahu juga ya daerah-daerah yang lain ya.
1: Betul.
0: Baru 1,5 tahun di Magetan ya. Magetan tuh deket sama Madiun gitu ya. Jadi boleh dibilang Magetan, Madiun masih istilahnya belum banyak tahu jalan.
1: Iya.
0: Takutnya
1: betul.
0: Nanti kalau diculik ya. Aduh,
1: iya, betul, Kak. Apalagi kalau udah kemalaman kan, Kak.
0: Oh, cewek. Jadi orang-orang pada ke kos ya?
1: Iya, betul. Dan alhamdulillahnya kayak bisalah di setting-setting apa buat taruh kasurnya, buat taruh meja nail artnya itu bisa di setting-setting.
0: Waduh. Jadi sekarang benar-benar tempatnya adalah di kos-kosan.
1: Iya.
0: Kos-kosannya Kak Natasha gitu ya,
1: iya,
0: teman
1: betul.
0: Prodia. Tapi kepikiran gak sih suatu saat nanti aku pengen dong bikin kayak tempat gitu, khusus buat nail artnya by Natasha ini sendiri?
1: Iya, kepikiran Kak pastinya. Bakal nanti kalau misal rencana kedepannya ya Kak, bakal lebih menggeluti dunia kecantikan yang lain, bukan hanya nail art aja, dan bakal membuat studio khusus lah Kak, buat para cewek-cewek yang mau tampil lebih cantik pastinya. Tapi kayaknya kayaknya bakal buka di Palembang deh Kak, karena kalau misal di sini kan nggak ada siapa-siapa kan Kak, keluarga juga nggak ada. Jadi kayaknya bakal lebih mendalami setelah lulus kuliah bakal langsung.
0: Kenapa gitu? Jadi jauh dong kita ya. Kuliah kamu berapa tahun lagi?
1: Masih lama kok, Kak. Aman ya.
0: Masih lama aman ya. Aduh. Habis ini nanti S2 ya kan. Jadi makin tambah lama di sini.
1: Amin.
0: Soalnya nih kalau sudah tahu tempat kita nail art yang pas dan kayaknya cocok, buat ninggalin tuh jadi susah ya kan. Apalagi ditinggal.
1: Bener.
0: Itu ditinggal pas sayang-sayang itu gak enak banget loh Kak Natasha, beneran deh.
1: Iya betul,
0: ya,
1: betul.
0: Semoga aja ya nanti kalaupun di Palembang ada ini apa cabang.
1: Iya, buka cabang
0: sini
1: nanti Kak. Amin.
0: Iya, amin. Jadi udah banyak ini yang bantuin ya kalau buka cabang. Oke. Pastinya impiannya kan seperti itu ya. Tapi Kak, ini kalau menurut kakak sendiri promosi yang paling banyak di kakak gitu ya, dari mulut dari teman-teman, kabar-kabar dari teman-teman atau di media sosial? Karena aku ngelihat ini untuk medsosnya kakak sendiri ini udah banyak followernya juga ya, bahkan sampai udah 1,3 ribu loh,
1: betul,
0: udah
1: Kak.
0: Banyak ya, aduh luar biasa. Nah ini gimana nih? Menurut kakak, apakah media sosial juga membantu? Atau mungkin teman-teman yang kasih tahu ke teman yang lain atau gimana?
1: Kalau dari aku sendiri tuh lebih ke media sosial, Kak. Tapi okay, ada juga yang dari mulut ke mulut itu ada. Cuman kayak lebih dari media sosial. Soalnya pasti setiap customer itu sebelum datang kan pasti cari-cari, Kak, kayak akun Instagramnya, okay, akun TikToknya, portofolionya, gimana hasil nail artnya. Nah, jadi menurut aku yang paling penting itu dan paling berpengaruh itu dari media sosial.
0: Jadi media sosialnya udah tahu kan, oh iya, bentuknya nanti kayak gini nih, kayaknya bagus, aku pengen gitu ya. Jadi betul, udah tahu contoh-contoh dari motif-motif yang ada di kuku gitu kan ya. Tapi kalau inspirasi dari motif-motif itu kakak dapat dari mana?
1: Kalau inspirasi itu sebenarnya dari request klien.
0: Malahan?
1: Jadi, aku terima semua okay request gitu loh, Kak. Jadi nanti pas reservasi, itu kliennya ngirimin foto mau nail art kayak gini, warnanya ini. Nah, nanti aku ya bakal aku terima semua gitu, Kak. Jadi nggak pernah nolak request.
0: Itu bagian dari belajar juga ya?
1: Iya, betul, Kak.
0: Jadi nanti kalau customernya udah kasih gambarnya, kamu coba di kuku kamu, oh berarti nanti warnanya ini. Sebenarnya ada nggak sih kayak tren motif kuku di 2026 gitu, ada nggak trennya?
1: Ada, sekarang yang lagi booming itu cat eye, Kak. Motif cat eye itu lagi banyak banget, setiap orang yang nail art pasti mau cat eye. Jadi kayak bener-bener dari lebaran kemarin sampai sekarang itu masih booming, masih booming. Itu cat eye yang paling banyak lah, sama 3D, 3D chrome itu juga banyak yang minat.
0: Cat eye itu yang kayak gimana ya?
1: Cat eye itu yang kayak ini loh, Kak. Kalau
0: kan kalau mata oke okay, cat eye.
1: Bukan, Kak.
0: Oh, bukan gitu. Gimana gimana
1: beda
0: gimana
1: lagi. Kalau cat eye itu kayak ini, Kak. Kalau misal kita gerakin kuku, itu dia juga ikut gerak ininya. Apa kayak bener-bener kayak apa ya, ada kilaunya sendiri gitu loh, Kak. Kalau gerakin kuku, motifnya itu ikut gerak gitu.
0: Oh, jadi kalau kena cahaya gitu ikut ikut goyang-goyang ya.
1: Iya, betul, Kak. Betul banget.
0: Oh, itu kelihatan mewah gitu dong ya.
1: Oh, itu jadi banyak banget yang minat.
0: Oke, cat eye, terus ada apa lagi?
1: 3D chrome.
0: 3D chrome. Itu kayak macam apa tuh?
1: Kalau 3D chrome itu kayak ini, apa namanya? Kayak dia muncul gitu loh, Kak, motifnya timbul.
0: Oh, 3D muncul terus
1: dikasih chrome kayak biar mengkilat gitu.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti itu detailnya juga luar biasa ya.
1: Bener-bener detail banget lah. Kalau misal orang gak konsisten, itu benar-benar ini, gak telaten gitu loh, Kak. Jadi harus benar-benar detail banget sesuai dengan maunya klien.
0: Itu ya, berarti yang lagi tren di 2026 dua itu ya? Atau ada yang lain lagi?
1: Kalau itu dua itu sih, Kak, karena dua itu yang paling diminati.
0: Yang paling diminati. Aku tuh coba ngebayangin ya, karena aku sendiri kan jarang ya buat apa itu nail art gitu ya. Coba ngebayangin aja, itu kan ada yang timbul, berarti warna dasarnya ada. Itu kan berarti ditumpuk-tumpuk ya?
1: Iya, betul.
0: Tumpukan, Kak, warna-warna gitu ya?
1: Iya, betul, Kak.
0: Itu gimana kalau mulai dari dasar tuh, dari dasarnya aja ya? Ini kayak kuku biasa, itu diapain dulu kan, Natasha?
1: Kalau kuku biasa itu setelah di manicure, kan kita tadi kayak ada manicure gitu kan, Kak. Nah, setelah di manicure itu baru dikasih base, dikasih base-basenya. Terus baru kita lihat inspo dari klien yang dikirim tadi, warnanya apa, dasarnya apa. Terus misal mau di mix warna atau di ombre, itu berarti kita harus ya menyesuaikan ini masuk apa enggak warnanya gitu. Terus nanti kalau misal kurang bagus, kita aku bakal bilang ke klien, kalau misal, Kak, ini warnanya kurang cocok deh, coba Kakak pakai warna ini gitu. Terus kalau misal kayak 3D yang dibilang tadi, kayak 3D gitu, ya berarti kalau udah 3 layer itu baru ditambahin 3D sesuai. Misal 3D-nya mau bunga gitu, Kak, ya udah kita harus benar-benar bikin bunga di atas kuku yang kecil itu.
0: Wow. Tuh. Berarti kalau bikin bunga itu ya pakai ini kuteknya?
1: Iya. Kalau bikin bunga dia kayak ada ini loh, Kak, apa? Kayak lem tapi dia nggak lengket gitu.
0: Oke.
1: Nah, itu dibentuk satu-satu. Jadi benar-benar satu kelopak itu ya dibentuk satu-satu biar
0: di kukunya.
1: Benar. Jadi semuanya manual.
0: Yalah, sumpah jelewimat.
1: Makanya, Kak, kalau gak telaten, aduh, pusing itu, Kak.
0: Iya, benar, ini harus orang yang telaten. Iya. Nah, aku gak telaten ya, Mbak. Ampun, angkat tangan ya. Soalnya ngeliatnya aja kayaknya bagus ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau ngelihat orang yang bikin prosesnya, tuh ternyata luar biasa ya, jelimet kuwi ndek mau loh ya teman pro 2, jadi jelimet banget gitu ya. Itu dari satu kuku 10 ya, pasti 10 kuku ya. 10 kuku itu habis waktu berapa lama untuk bikin?
1: Tergantung sih Kak, tergantung kayak dari desain yang di request. Kalau misal polosan itu 1 jam udah kelar. Tapi
0: oh ada ya yang nail art cuma polos gitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang mau polos gitu, tapi extension Kak.
0: Oh iya iya.
1: Jadi
0: iya,
1: kayak ditambah kuku.
0: Ditambah kuku biar lebih panjang.
1: Benar.
0: Ya, oke. Okay.
1: Nah, kalau misal kayak desain-desain itu mungkin 2 jam, 3 jam, tergantung sih Kak. Tapi yang paling lama itu 4 jam.
0: Oh, plus ngeringinnya.
1: Iya, itu udah semua, udah manicure, ngeringin, udah bikin. Itu yang paling lama 4 jam sih.
0: Oh my
1: makanya
0: god.
1: Makanya itu duduk Kak, bener-bener kayak duduk. Dan bener-bener mata harus jernih banget. Jadi kalau
0: itu gak boleh ngantuk ya berarti?
1: Bener banget, gak bisa ngantuk, tangan gerak, semuanya gerak. Jadi kalau misal lagi, apa ya Kak, lagi kayak capek pulang kuliah itu kan. Yang udah aku bilangin tadi Kak. Jadi kayak kalau misal mau nolakin orang gimana gitu. Masak nolakin terus kan Kak, gak enak juga gitu.
0: Jadi ini ya, apa harus moodnya tuh benar-benar dibangun banget gitu.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener, harus pokoknya, disesuain.
0: Pokoknya di otak nih selalu cuan, cuan, cuan gitu.
1: Iya bener banget Kak, bener banget.
0: Jadi ini akhirnya ini semangat gitu ya. Tapi dari semua desain kuku yang udah kamu bikin gitu ya, yang paling ribet itu tadi kan yang tren. Yang paling ribet banget itu yang mana jenisnya, jenis atau apa itu variasinya yang kayak gimana, model atau motif nail art yang mana?
1: Kalau dari aku yang paling ribet ya Kak, kalau yang paling ribet itu ya yang kayak 3D tadi sih Kak. 3D kayak bunga, terus 3D apa ya, kayak karakter-karakter itu kayak rumit banget dan harus telaten banget dari awal sampai akhir. Bener-bener harus ini biar ukurannya sama gimana gitu. Terus biar apa, gak miring kesini, gak miring kesitu. Itu bener-bener harus melotot banget lah mata, bener-bener harus berpikir keras banget.
0: Waduh, jadi selain berpikir gimana ini bentuknya nanti, ini mikir juga gimana caranya biar ini bentuk bisa kelihatan dengan kuku yang beda-beda orang gitu ya.
1: Bener banget Kak.
0: Kalau kuku orang yang udah cantik gampang ya. Tapi kalau kuku kayak kuku aku ini
1: iya,
0: sedikit terada melekenu itu loh, susah wes ya Allah. Oke deh, ini kayaknya aku perlu dicoba ya nanti ya, coba
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh
0: pakai extension yang 10 cm bisa?
1: Ya bisa Kak, bisa request juga Kak, buat ukuran sama ukuran panjang pendeknya bisa.
0: Oh bisa ya?
1: Benar.
0: Aduh, iya deh nanti dicoba ya. Terus ini lagi deh Kak, ini tadi kan udah trennya. Terus habis gitu udah juga untuk yang paling ribet gitu ya. Ada gak customer yang menurut kakak tuh yang pengennya sesuatu yang unik tapi ngeribet-ngeribetin, terus gimana, nolaknya kan gak enak tuh. Ada gak yang istilahnya protes gitu? Pernah gak ngerasain itu?
1: Gak pernah sih Kak. Selama ini kayak customer-customernya selalu ngirim, ya aku okein. Jadi kayak gak pernah kayak nolak. Kalau soal desain itu gak pernah nolak ya Kak. Paling kalau misal yang bener-bener apa, bener-bener detail banget, itu aku bakal bilang, kalau misal Kak ini gambarannya bener-bener detail banget, nanti aku coba dulu ya gitu. Kalau misal bisa, ya udah aku terima. Tapi kalau misal nggak bisa, biasanya kakaknya cari motif lain gitu Kak, cari inspirasi lain, terus ngirim gitu, baru buat pengganti desainnya gitu loh Kak.
0: Oke deh, wow. Jadi memang ini ya, karena memang mereka tuh sudah kasih desainnya dulu, nggak banyak terlalu protes karena udah tahu pengen yang mana gitu ya, dan dicoba. Kalau ngomong masalah ini juga, ini kan pasti bisnis, pasti kita ngobrolin masalah harga. Itu kan pasti setiap orang beda-beda ya harganya. Karena yang paling ribet pasti paling mahal. Yang biasa berarti murah. Nah ini harganya tuh mulai dari berapa sampai dengan berapa?
1: Kalau di Nail Art BYN itu harganya mulai dari 40.000 Kak. Dari 40.000. Tapi kalau 40.000 itu kayak yang ini, kuku asli gitu loh kak.
0: Oh, kuku asli
1: polos,
0: nggak pakai tambahan.
1: Iya betul.
0: Kalo
1: dan itu juga desainnya polos. Kalau misal pakai tambahan itu dari 85 ke atas. Gitu.
0: Bisa sampai berapa nih yang paling rumit?
1: Bisa sampai 200-an sih kak. Itu kalau benar-benar rumit dan detail banget itu sampai 200-an ke atas lah.
0: 200-an ke atas, oke. Okay. Karena rumit ya,
1: iya,
0: harus bikin sendiri apa segala macam.
1: Iya, betul-betul.
0: Tapi kalau ada nggak sih pakai beberapa apa aksesoris-aksesoris yang di luar cat kuku gitu? Ada nggak?
1: Ada. Kebetulan aku kayak ini kak, apa... kayak nyetok banyak aksesoris, banyak bentuk juga, itu aku benar-benar nyetok. Jadi kalau misal klien pengen tambah aksesoris atau pengen tambah desain yang lain, itu aku ini selalu sediain dan selalu ada.
0: Itu berarti ada tambahan juga ya?
1: Ada tambahannya
0: gitu ya teman Pro 2. Jadi memang ya apa yang kamu pengen ya pasti ada raga, ada harga yang berbeda gitu ya.
1: Betul.
0: Antara sampai 40 sampai dengan 200 ribuan gitu ya. Satu hari berapa klien nih yang ini?
1: Kalau satu hari itu kalau misal lagi event-event kayak misal wisuda, lebaran, terus kayak lagi ada acara apa gitu kak, itu bisa 15 orang sih kak satu hari.
0: Wow.
1: Bener-bener duduk dari pagi sampai ke malam sampai gelap lah intinya kak.
0: Berarti kamu benar-benar ini ya, harus mempersiapkan tenaga buat duduk ya.
1: Bener banget.
0: Tapi duduk capek loh.
1: Iya kak, bener makanya udah, itu.
0: Udah duduk capek ya kan, matanya melotot ya kan, tangannya gerak,
1: masih mikir lagi.
0: Ya. Aduh, semua digerak, semua walaupun duduk tapi semua berjalan gitu ya.
1: Betul.
0: Aduh, 15 itu banyak loh. Anggap aja 4 jam ya satu orang. 4 jam 10 aja ya ampun.
1: Benar-benar ini kan kak gak bisa ngebayangin.
0: Tapi itu macam-macam ya, gak 4 jam semua ya. Ada yang cuma 1 jam aja, yang cuma 2 jam gitu ya. Makanya
1: betul,
0: omsetnya puluhan juta rupiah ya. Kamu omset paling gede menurut kamu dalam sebulan berapa?
1: Yang paling gede ya kak?
0: Sebulan, dalam sebulan.
1: Satu bulan, pendapatanku yang satu bulan gitu. Satu bulan bisa 6 sih kak, paling besar 6 sampai 10-an gitu.
0: 10 juta.
1: Itu kalau lagi kayak lebaran kan banyak banget kan kak yang mau apa kukunya glowing lah, kan. Jadi ya bisa ini kalau mendekati lebaran itu 3 minggu sebelum lebaran itu bisa sampai 50 orang kak yang nail art. Bayangin aja bener-bener kayak semua orang tuh ya pengen nail art gitu kan kak, karena lagi tren juga.
0: Berarti ini ya, apa itu namanya, pelanggan kamu udah nggak cuma teman-teman kampus aja,
1: udah
0: banyak masyarakat, ya masyarakat secara umum gitu ya.
1: Iya betul kak.
0: Wah kosanmu full ya?
1: Iya udah full kak, udah full
0: banget gitu ya teman Pro 2 ya, karena 50 orang lo bayangin. Berarti kamu lebaran kemarin nggak pulang?
1: Lebaran kemarin aku pulang kak, tapi kebetulan di rumah juga buka, di rumahku yang di Palembang, itu aku buka juga, tapi kayak ya masih tempat biasa gitu, belum yang ini.
0: Oh jadi kemarin lebaran di sini iya, sebelum lebaran, pas lebaran,
1: pas lebaran
0: di Palembang
1: di sana,
0: iya,
1: buka juga.
0: Apalagi di Palembang pasti harganya lebih mahal ya. Oke.
1: Wah, lebih berbeda lah kak harganya.
0: Lebih berbeda. Luar biasa nih teman Pro 2 ya. Pastinya juga kalau kita ngomongin masalah bisnis, pengennya bisnisnya juga berkembang luar biasa. Sama seperti bisnisnya Kak Natasha, di mana sudah 1,5 tahun berkembangnya luar biasa. Dari satu orang teman aja, sekarang udah beratus-ratus orang yang dibikin kukunya cantik gitu ya. Dengan modal ya lumayan sih, tapi penghasilannya juga lumayan. Omsetnya bahkan sampai puluhan juta rupiah. Wah, keren banget ya. Ini next mau belajar variasi apa lagi buat kuku yang belum dipelajari gitu mungkin?
1: Aku kayaknya mau memperdalam kayak art yang lebih sulit gitu loh kak. Kayak yang bener-bener dilukis gitu loh. Kan kalau kuku kan kalau ngelukis kan beda ya kak, sama kayak di kertas atau di mana kan beda kan kak. Lebih kecil dan pasti kuasnya juga lebih kayak tipis-tipis gitu loh kak. Jadi bener-bener harus menyesuaikan. Nah aku pengennya memperdalam di art yang lebih sulit gitu.
0: Lebih sulit itu
1: yang benar-benar digambar banget gitu.
0: Dan gambar di kuku itu yang paling, kalau bunga kan lebih gampang ya, paling cuma titik. Yang paling susah itu gambar apa?
1: Kalau yang paling susah yang pasti itu ada yang mau minta gambar kayak gambar monyet tapi kayak kera gitu loh, Kak. Iya beneran kak, kayak kera gitu.
0: Itu ngapain orangnya?
1: Kayaknya ini ikut apa ya kak, kayak perguruan gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Jadi request.
0: Jadi request gambar kera di situ.
1: Iya, betul.
0: Ini kalau aku lihat dari Instagramnya ada juga yang mereka pengen gambar ini, Spider-Man.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Betul. Ini susah juga loh
1: iya,
0: ini ya.
1: Benar.
0: Karena ada Spider-Man sendiri, ada spider-nya juga gitu kan ya.
1: Betul.
0: Jaring-jaring apa segala macam, bunga-bunga, terus ada yang gradasi, ada yang pakai kayak manik-manik itu apa sih yang kilau-kilau itu juga ya?
1: Iya,
0: Itu.
1: Manik-manik gitu.
0: Manik-manik ya. Wah, macam-macam nih teman Pro 2.
1: Itu benar-benar request dari kliennya sendiri kak. Jadi jari ini mau dibikin ini, jari ini mau dibikin laba-laba, jari ini mau
0: dibikin. Jadi 5-5 jari beda-beda.
1: Iya beda-beda, 10 jari kak beda-beda. Jadi benar-benar ya harus mengikutin maunya klien.
0: Harganya beda juga pasti.
1: Iya beda juga pasti.
0: Ini kamu paling cepat habisnya kuteknya warna apa sih?
1: Paling best seller itu warna marun, coklat sama warna kayak pink-pink gitu. Tapi yang paling best seller ya marun kak.
0: Marun ya. Marun. Jadi paling cepat itu marun ya.
1: Iya betul.
0: Pasti
1: banget,
0: harus
1: kak.
0: Restock terus gitu ya. Aduh luar biasa nih teman Pro 2. Oke, sebelum aku bacain yang sudah masuk di ini ya YouTube channel kita di RRI Madiun dan juga di WA-nya di 0811-369-7755, aku mau dong dikasih tips. Kalau kita nih sebagai pengguna nail art gitu ya, kita sudah di nail art yang namanya kukunya gitu ya, kukunya udah dipercantik, tipsnya dong itu biasanya tahan berapa lama sih biar ketahanannya tuh sampai lama gitu, bisa gak sih?
1: Bisa kak, bisa. Kalau misal nail art itu di nail art BN itu bisa sampai 1 bulan lebih. Tergantung dari kegiatan kliennya sendiri, suka apa ngelopein kuku apa enggak gitu kan. Ada orang yang kayak ya kayak tangannya gak bisa diem gitu loh kak, suka
0: yeah,
1: dikelopek-kelopekin. Tapi kebanyakan itu 1 bulan lebih sih sejauh ini.
0: Tapi pasang. Gimana caranya? Mungkin ada tips biar awet lah ya. Maksudnya selain gak dikelopekin diapain gitu?
1: Kalau misal biar awet ya kak. Kalau misal biar awet simple sih kak. Kita jangan suka ini apa kayak buka tutup apa kaleng pakai kuku, terus kayak suka nyongkel apa gitu pakai kuku, itu sih kak tipsnya.
0: Tipsnya itu ya, biar awet.
1: Iya betul.
0: Aku pikir itu ada lagi lapisan mungkin apa gitu setelah kuku di apa ya, dipercantik gitu biar lebih awet warnanya apa gitu, ada nggak sih?
1: Oh ada kak, kalau itu ada namanya top coat. Itu di akhir setelah kayak kita udah gambar desain, udah gambar motifnya, udah ngecat kuku, udah selesai semua tuh kak. Kita ada lapisan lagi, satu lagi lapisan itu biar dia kayak lebih tahan lama mengkilaunya, terus biar apa warnanya juga nggak kayak pudar atau ngelopek gitu.
0: Biasanya bening ya itu ya.
1: Bening, betul kak.
0: Jadi mengikuti warna yang dasar yang udah cantik itu tadi ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau kamu sudah kukumu udah cantik, kamu udah nggak boleh yang namanya ngupil ya teman-teman.
1: Iya kak, betul.
0: Ngupil, kamu buka-buka apa segala macam, pokoknya harus gini terus ya. Biar cantik gitu ya teman Pro 2 ya. Oke deh, kita baca ya yang sudah masuk di sini di 0811-369-7755. Biasanya tren nail art sekarang gak cuma buat dewasa aja, tapi buat anak-anak juga ada. Apakah kakaknya juga bisa, boleh gak sih buat anak-anak minimal berapa tahun? Dari Eni di mana En? Gimana nih? Ini kan kebanyakan memang dewasa ya?
1: Iya.
0: Tapi ada gak sih anak-anak gitu?
1: Ada kak, kemarin anak-anak masih TK kayaknya, tapi didampingin orang tuanya. Katanya pingin pingin biar kukunya cantik gitu loh kak. Kan sebenarnya di sekolah gak boleh kan. Jadi dia kayak itu pas lagi libur. Jadi minta di nail artin. Terus desainnya juga pastinya lucu-lucu. Request dari anaknya mau desain apa kan. Kemarin itu sempet anaknya minta warna pastel. Jadi kan kayak simple gitu ya kak, kalau misal buat anak-anak yang masih TK gitu kan. Itu kemarin dia sama temennya sih bertiga.
0: Ya, bertiga. Geng ya.
1: Iya geng ya. Jadi mau nail art semua gitu. Satu mau nail art semuanya ikut.
0: Tapi biasanya gitu ada minimum usia gak sih? Enggak ya?
1: Enggak ada sih kak kalau minimal usia.
0: Tapi biasanya ya anak-anak yang ngerti. Anak bayi juga gak ngerti ya nail art ya. Jadi palingnya ya mungkin SD gitu ya. SD itu ya. Jadi ternyata pelanggannya nggak cuma dewasa aja, tapi anak-anak juga ada ya. Yeah. Oke deh. Terus ini tadi apa desain nail art yang paling unik dan paling sulit tadi udah ya?
1: Iya udah.
0: Paling unik ada cat eyes gitu yang 3D juga, dan yang paling sulit ya itu tadi 3D ya, karena numpuk ya.
1: Betul kak.
0: Itu biasanya kalau kuku itu maksimal ditumpuk berapa layer?
1: Maksimal 3 layer sih.
0: 3 layer udah ya? Ya kayak berat banget kayaknya kalau ini.
1: Iya betul.
0: Kan jadi kayak nyembul gitu ya, apa gimana kalau terlalu banyak gitu?
1: Kayak apa ya kak, kayak timbul gitu loh, timbul ke atas gitu, kayak ada cekungan gitu.
0: Oke, jadi itu satu layer, terus nanti dikeringin
1: keringin dulu, di cure dulu, terus nanti masuk lagi layer kedua, terus dikeringin lagi, terus nanti keluar lagi, di cat lagi, layer ketiga, baru dikeringin lagi.
0: Oh, makanya jadi lama ya.
1: Betul.
0: Ngeringinnya pun berapa menit sih biasanya?
1: Kalau ngeringinnya tergantung sih kak, biasanya 1 menit.
0: Satu menit udah cukup. Karena berlayar-layar itu tadi ya. Jadi maksimal 3 layer ya. Oke deh.
1: Maksimal 3 layer kak.
0: Oke. Terus apalagi nih, ini udah banyak ya. Terus nail artnya cantik-cantik, proses latihannya dan perjuangannya juga pasti luar biasa. Sehat selalu buat Kak Natasha. Oke. Iya deh, yang namanya proses tuh pasti, apalagi Natasha dari awal tuh mencoba, ada teman yang mengatakan udah bagus tapi pasti ada sesuatu yang harus dibenahi, sampai sekarang belajar terus ya.
1: Iya benar kak, pastinya selalu apa ya kak, selalu koreksi lah, koreksi kan ini apa yang kurang, apalagi yang menurut diri aku sendiri itu masih kurang lah, belum pas gitu. Jadi semakin lama semakin ya gitu, semakin berkembang, terus belajar terus.
0: Perkembangan nail art kalau menurut kamu gimana nih untuk saat ini sampai sejauh ini di 2026?
1: Menurut aku perkembangannya semakin lama semakin pesat ya kak. Soalnya kan kebanyakan sekarang orang udah banyak peduli gitu loh kak, sama kecantikan diri sendiri. Apalagi kalau kuku kan bener-bener kayak kelihatan banget kan kak, kalau kemana-mana. Betul. Pasti yang dilihat kayak kuku. Nah jadi ya gitu, apalagi anak muda sekarang itu udah kebanyakan udah pakai nail art semua.
0: Bener.
1: Jarang banget yang ini kan, jarang banget yang masih kayak
0: polos gitu ya.
1: Jadi bener-bener ya gak ada bosennya lah, kalau istilahnya kalau di cewek-cewek.
0: Jadi kayaknya kalau kamu di bidang ini bakal terus ya,
1: terus
0: maju gitu ya.
1: Iya benar kak. Berkembang lah.
0: Amin. Semoga terus ya melaju. Dari Alim di YouTube channel kita di RRI Madiun ya, ada A15 S Betung 32 katanya semangat gitu ya. Nur Cahyati keren banget. Wah, ini teman-teman nih kayaknya nih.
1: Itu mamaku.
0: Oh, halo mama yang ada di sana di Palembang.
1: Iya,
0: ya.
1: Oh,
0: waduh. Terus dari Aura Aira katanya, Kak, nail art itu kan harus detail banget. Bagaimana cara Kakak melatih mendesain pola di kuku? Gimana cara melatihnya? Oh, ini tadi ya. Dengan cara banyak customer, itu juga melatih juga.
1: Bener kak. Pastinya kalau customer juga kan satu orang gak mungkin sama kan kak desainnya. Jadi kita benar-benar harus belajar hal baru, harus ngebiasain. Kalau customer tiba-tiba mau ganti desain, itu kita harus ya maksimal udah bisa lah kak, maksudnya udah bisa dasarnya gitu loh kak. Jadi ya seperti itulah kak.
0: Jadi memang kamu, karena kamu juga suka kecantikan, apalagi ini kuliahnya juga di bidang kecantikan gitu ya. Jadi kayaknya udah apa ya, jadi passion gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya passion, benar banget.
0: Jadi kayaknya mau pola apapun, oke aja. Gitu
1: gas, ya.
0: Dan dengan banyaknya customer akan semakin banyak berlatih gitu ya.
1: Betul.
0: Dari 15S Betung lagi katanya, kuliah sambil usaha, benar-benar keren nih anak katanya. No kaleng-kaleng. Jauh loh dari Sumsel ke Jawa. Waduh, luar biasa. Tapi kamu udah ini ya, dari Sumsel ya ke Jawa. Ini udah apa ya, kalau boleh dibilang seneng gitu loh.
1: Iya. Yeah.
0: Apa ya? Lupa aku ngomongnya. Jadi kamu kayak udah jadi kota, kayak kota sendiri gitu.
1: Iya, betul Kak. Udah mulai explore lah Kak selama setengah tahun ini udah mulai explore, udah banyak tahu lah tempat-tempat, terus juga mengenal lingkungan baru, orang-orang baru, pastinya seru banget.
0: Seru ya, jadi di sini asik kok.
1: Gitu. Betah banget kak, betah.
0: Ya betah. Betah. Ampun, ngomong betah aja susah ya. Betah ya, berarti iya, udah betah, betah ya. Banget. Dari Agus katanya untuk Ketnal Art, apakah ada bahan-bahan khusus biar tidak cepat luntur? Gimana ini?
1: Oh, untuk cat eye ya kak? Ya ada kak, itu ada ini, namanya dia cairannya itu namanya Renfon Gel. Nah itu kayak bisa, apa ya, itu kan kayak layer gitu kan kak, setelah di cat eye baru dikasih cairan tadi. Terus itu bisa buat cat eye itu lebih tahan lama, terus gak mudah pudar gitu loh. Kilaunya tuh gak mudah pudar, kilau di cat eye, motif cat eye-nya tadi. Nah itu kak, kalau aku sih pakai itu.
0: Oh, jadi harus ada sesuatu yang khusus ya, biar gak pudar atau luntur gitu ya. Ini ada komen dari Mama Nur Cahyati. Mama ya panggilnya ya? Mamanya Kak Natasha nih katanya, sebenarnya banyak yang usaha nail art, tapi yang bikin keren dan salut untuk Natasha ini sangat mandiri, terus gak malas, rajin banget. Dimana kuliah tak, biasanya taunya minta uang, tapi dia tuh usaha.
1: Wih, keren.
0: Jadi gak mau minta tapi usaha sendiri. Itu luar biasa banget, bikin orang tua bangga ya.
1: Iya, terus juga kayak kalau jurusan kecantikan kan banyak pengeluaran tuh kak.
0: Iya.
1: Nah alhamdulillahnya udah gak minta lagi sih ke orang tua. Pengeluaran dari kayak alat praktek, biaya praktek, itu kan setiap minggu pasti ada aja kan kak. Nah itu udah dari hasil sendiri alhamdulillah. Jadi orang tua gak ini lagi kalau buat praktek-praktek gitu.
0: Jadi cuma uang jajan biasa aja.
1: Iya, uang jajan biasa aja.
0: Dia sudah bisa memenuhi kebutuhannya dengan bisnis nail art sendiri.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Aduh, ini orang tua bangga banget soalnya. Terima kasih Mama Nur Cahyati. Terus dari Aziza Soleh katanya, hadir dari Betung.
1: Kayaknya teman mama
0: ya, terus dari Dana katanya, kak bagaimana kuku mana yang biasanya paling sulit dilukis dan bagaimana menyiasatinya? Dari 5 kuku yang paling susah tuh yang mana? Jempol, jari telunjuk, tengah manis, kelingking, atau yang mana?
1: Yang paling susah sih kelingking kak,
0: karena kecil,
1: karena kecil benar. Belum lagi kalau kuku orang kan kayak mau di kuku asli gitu kan kak, sedangkan kukunya itu kayak kecil banget, kayak kotak kecil gitu. Jadi kita benar-benar harus, ya ini harus lebih teliti lagi lah kak. Kalau misal ini terus ya pastinya menyesuaikan dari kliennya juga kan. Kalau misal udah nggak bisa ya kita pastinya bilang. Kalau misal apa ya, ini kurang bagus kalau misal ditaruh di kuku ini gitu. Itu biasanya gitu kak.
0: Luar biasa ya. Jadi memang paling susah adalah kelingking ya.
1: Bener.
0: Oke, terus ini tadi Azza bilang modal awalnya udah ya sekitar 2 jutaan.
1: Iya.
0: Dari Sulis, keren. Terus sukses untuk bisnisnya.
1: Amin.
0: Narsis, untuk pola yang lagi ngehit apa tadi udah ya, pola udah. Cat eyes, cat ya eye. Dan 3D. Uang jajan dikasih ortu berapa? Ada deh rahasia. Dari Miftahu Rohman katanya, bisnis kerajinan tangan yang mbak geluti di bidang kerajinan tangan itu dari kecil, dari SMK, SMP awal-awal. Mulanya itu Mbak RRI. Mulanya bukan dari SMA ya, tapi
1: dari
0: semester 2.
1: Betul.
0: Jadi semester 2 udah di Madiun ya. Terus boleh request enggak buat kuku yang melenuk-melenuk? Sama kalau gitu ya. Aku juga melenuk-melenuk. Nanti boleh request ya. Mantap bisa. Katanya ya, dapat uang, keren. Wah, semuanya ini kasih support luar biasa ya. Apakah kuku itu bisa dilepas pasang? Kalau extension bisa ya.
1: Kalau misal dia ada 3 jenis kak, ada press on nails, itu yang lepas pasang sendiri. Jadi kayak kita bisa ngelepas pasang sendiri gitu loh kak. Kalau misal mau dipasang ya dipasang, tinggal ngelem aja. Terus yang kedua itu ada extension. Kalau extension itu yang awet sampai 1 bulanan itu loh kak. Yang harus ngejaganya juga ini, yang tambahan itu loh kak.
0: Iya betul. Jadi itu bisa lepas pasang ya.
1: Bener. Kalau yang ketiga itu ya kuku asli, yang langsung di kuku gitu.
0: Luar biasa. Ini kamu harapannya ke depan seperti apa? Aduh, udah anu ya. Kita ngobrolnya enggak merasa ya, udah 1
1: iya,
0: jam
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ini harapan kamu ke depannya buat bisnis kamu ini apa nih, Kak Natasha?
1: Harapan ke depannya aku kayak pengen ngembangin lagi, bikin cabang, terus bukan hanya nail art aja, tapi kayak semua yang berhubungan dengan kecantikan itu aku pengen perdalam lagi, Kak. Pengen buka jasa yang lain yang pastinya mungkin bisa bermanfaat juga bagi orang lain, membuka lapangan pekerjaan juga. Terus kalau misal dari orang tua sih pengennya lanjut S2 sih, Kak.
0: Lanjut S2.
1: Iya, betul.
0: Yes. Ya, makin lama di Madiun. Oke deh, sukses terus. Yeah. Dan ini nanti kalau pengen kulik-kulik bisa cek Instagramnya Kakak di Nail Art
1: BYN.
0: BYN ya. Jadi Nail Art _ BYN ya. Teman Pro 2. Jadi silakan aja follow-follow biar kamu tahu kamu pengen bentuk apa, request apa, boleh silakan ya. Terima kasih ya Kak Natasha.
1: Iya, terima kasih Kak Mona.
0: Sukses selalu buat bisnisnya. Cuannya semoga juga ngalir juga, bisa terinspirasi kita semuanya sama Kakak gitu ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman dari Program 2 RRI Surabaya, Sumenep, Malang, Jember ya. Thank you banget. Dan juga buat RRI Madiun juga thank you banget ya buat teman-teman Pro 2 ya yang sudah gabung di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Dan Mona mesti pamit untuk Muda Kreatif Berjaringan Sejawa Timur. Terima kasih dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.
2: Kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

Semua 4 kawan merah di Prodi FM Sumanam, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Pukul 1 siang, update informasi olahraga yuk. Ayu, ayu. Teman Prodi 2 kita awali dari ini perjuangan timnas Indonesia yang harus terhenti di Piala Asia U17 2026. Sayang banget ya, hasil kurang memuaskan. Indonesia dari Jepang 1-3 pada laga terakhir grup B menjadi catatan minor. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto mengatakan bahwa dirinya bertanggung jawab penuh atas ketidaksuksesan tim dalam kejuaraan ini. Kurniawan berpesan bahwa ini bukan akhir segalanya. Ia berharap timnas Indonesia U17 dapat tampil di level berikutnya hingga ke tim senior. Aku sih berharapnya juga gitu, teman Pro 2. Yuk, yang di sana latihan lebih giat lagi. Yang di sini doain bareng-bareng. Soalnya kan kita nggak bisa bantuin mereka nendang bola, ya kan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya,
1: buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2 dari sepak bola, kita ke sepak bola lagi, tapi kali ini di Madura. Ada kesiapan Persepam Pamekasan menghadapi putaran nasional Liga 4 Indonesia yang semakin matang. Jika di persentase, persiapan Laskar Ronggo Sukawati di atas 75%. Wow. Tim pelatih menilai progres pemain menunjukkan perkembangan yang positif. Hal itu dilihat dari latihan intensif dan agenda uji coba yang terus dijalankan dalam beberapa pekan terakhir. Pelatih Persepam Anies Fuad mengatakan sejauh ini persiapan tim ini berjalan sesuai program. Nah, kalau persiapannya udah maksimal, udah mau 100%, udah 75%, semoga nanti saat pertandingan juga hasilnya maksimal ya, teman Pro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Sport News, update info olahragamu di sini. Pro 2 Federasi Futsal Indonesia FFI mengumumkan perubahan nama organisasi menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Kongres Biasa FFI 2026 di Jakarta. Ketua Umum FFI Michael Victor Sianipar menyebut transformasi ini dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional. Perubahan itu juga menyesuaikan dengan posisi futsal Indonesia yang berada di bawah PSSI dan juga FIFA. Oke, dari FFI jadi AFI, teman Pro 2.

0: 9,2 FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santri Setiawan di Pro 2 Santai Siang. Dan sekarang Santri mau ngebahas lagi salah satu tips buat teman Pro 2 yang mau berhenti atau menghindari kecanduan game online teman Pro 2 ya. Karena sekarang kan anak muda udah banyak yang tergiur nih sama game online untuk yang berbau judi-judi gitu teman Pro 2 ya. Jadi yang mau menghindari atau mau berhenti, batasi waktu bermain dengan jadwal ketat. Cari hobi-hobi baru yang aktif ya. Contoh misalnya kalau hobi yang baru tapi aktif itu sepeda gitu loh, main voli atau seni, teman Pro 2 main futsal, ya semuanya olahraga lah. Aktif gitu, bahkan seni. Kalau misalnya kamu tak suka sama tari, ya bolehlah gabung tuh teman Pro 2. Dan prioritaskan tanggung jawab utama. Ya, tapi yang tanda kutip yang harus kita digarisbawahi, hindari main game di kamar tidur. Itu. Serta komunikasikan dengan keluarga dan profesional jika perlu untuk dukungan lebih lanjut teman Pro 2. Tapi kuncinya kalau urusan pribadi, membangun keseimbangan dan menemukan kegiatan alternatif yang lebih bermanfaat. Ya, jadi itu teman Pro 2 untuk menghindari kecanduan game online. Tapi kalau strategis praktisnya, yang pertama atur waktu, prioritaskan tugas, cari hobi alternatif, ubah lingkungan ya. Juga kalau misalkan suka game ya pilih game yang bijak, hindari pemicu dan batasi pembelian dalam game. Karena pembelian item atau konten tambahan yang bisa meningkatkan ketergantungan teman Pro 2. Jadi itu ya, semoga bermanfaat.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

Sport News, update info olahragamu di sini. Teman Pro 2, kita ke informasi berikutnya. Pengurus besar Wushu Indonesia mengirimkan 3 atlet Sanda mengikuti 11 tahun Sanda World Cup 2026 di Macau. Federasi Wushu International IWUF memilih atlet Indonesia berdasarkan prestasi terbaik dunia. Menjelang kejuaraan 11 hingga 16 Mei 2026, capaian gemilang Wushu Junior Indonesia di Tianjin jadi momentum pembinaan. Sanda Junior Indonesia mempersembahkan 2 medali kejuaraan dunia Wushu 2026. Ketiga atlet Indonesia yakni Nasha Aulia Wahana, Tarisa Dea Florentina, dan juga Freddy Sinaga. Para atlet merah putih tersebut didampingi pelatih Victor dan Laksamana Pandu Pratama selama berada di Macau.

0: Kita Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep adalah Arya Wiraraja. Ia hidup sekitar abad ke-13 dan dikenal sebagai Adipati Sumenep. Nama Arya Wiraraja bahkan tercatat dalam beberapa sumber sejarah seperti Pararaton dan Negara Kartagama. Yang membuatnya sangat terkenal adalah perannya dalam berdirinya Kerajaan Majapahit. Saat itu, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya melarikan diri setelah runtuhnya Kerajaan Singosari. Arya Wiraraja kemudian memberi saran strategis kepada Raden Wijaya untuk membuka wilayah baru di Hutan Tarik yang kemudian berkembang menjadi Majapahit. Ia juga memberi dukungan politik ketika Raden Wijaya menghadapi pasukan Mongol pada tahun 1293. Karena kontribusinya itulah, Arya Wiraraja sering disebut sebagai tokoh penting di balik berdirinya Majapahit, sekaligus salah satu figur besar dalam sejarah Madura.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.

104,6 Merah Repro 2 FM, Sumenap teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Siang gini ditemani Unmesh dengan Bukan Lagi Rumahmu, kayak lagu pengantar tidur ya. Tapi enggak, ini udah kesorean teman Pro 2. Udah pukul 14. Dan biar kamu gak ngantuk, kita hadirkan beberapa informasi dari dunia entertainment ke ruang dengar kamu. Salah satunya ini nih, industri film global saat ini tuh masih dipimpin oleh semesta superhero dari Marvel Studios. Salah satu rilisan yang paling banyak dibicarakan adalah film Deadpool and Wolverine yang mempertemukan dua karakter ikonik dengan gaya aksi komedi khas. Nah, film ini tuh menjadi bagian penting dari perkembangan multiverse Marvel yang terus diperluas. Kehadirannya juga menandai strategi baru Marvel dalam menggabungkan nostalgia dan cerita lintas semesta untuk menarik penonton global. Kamu udah nonton kan? Udah kan? Tahu kan betapa serunya teman Pro 2? Aksi kocaknya ada, actionnya juga ada. Keren deh pokoknya. Kalau misalnya kamu belum nonton,

0: beberapa seriesnya barangkali bisa dicicil. Kan mulai besok libur. Eh, ada yang jawab tuh. Kamu aja kali.
1: Ya. Baiklah.
0: Jadi kalau kamu mau nonton, pilihlah film-film yang mungkin bisa mengedukasi ya, teman Pro 2.
2: Pro 2 sayang. Pro 2 santai siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Teman Pro 2, setelah tahu ternyata industri film global tuh memang lagi hype tentang superhero dari Marvel Studios. Ini nih, dia serial populer Wednesday yang diproduksi oleh Netflix kembali menjadi sorotan dengan rencana lanjutan musim keduanya. Serial ini masih mengikuti karakter Wednesday Addams dengan nuansa misteri, dark humor, dan cerita remaja yang kuat. Kesuksesan musim pertamanya membuat serial ini menjadi salah satu ikon budaya pop generasi Gen Z di platform streaming loh. Wow. Ekspektasi tinggi tertuju pada pengembangan karakter dan misteri baru yang lebih kompleks di musim berikutnya. Kamu nonton gak sih kalau serial-serial gini teman Pro 2?
1: Pro 2 sayang. Pro 2 santai siang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang. Teman Bro Dua Academy Award, pernah dengar nggak? Nah, ini adalah ajang penghargaan paling bergengsi di industri film. Tetap menjadi pusat perhatian global setiap tahunnya. Acara ini memberikan penghargaan bagi karya terbaik di berbagai kategori seputar film terbaik, aktor, dan sutradara. Selain menjadi ajang prestisius, Oscar juga sering mempengaruhi tren industri perfilman dunia loh. Film yang masuk nominasi biasanya mengalami lonjakan popularitas secara global setelah pengumuman resmi. Kamu ingat nggak? Ada nggak film-film Indonesia yang masuk di Oscar, nominasi Oscar teman-teman? Mention dong!

0: This is Produer Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Teman Produer 2:14:44, saatnya kita kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumedep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar.

kebesaran Al-Quran dan keagungannya, kebesarannya dikagumi, ditakjubi, bahasanya mudah tetapi indah, susunan ayatnya bukan syair, bukan sajak, dan bukan gurindam, bukan novel dan bukan cerpen. Ada cerita membawa berita, bukan falsafah, ada falsafah, ada hukum, ada panduan, ada perintah, ada tegahan, ada hiburan, ada ingatan. Dalam cerita ada hukum, dalam hukum ada cerita, ada perbandingan, ada perumpamaan. Di dalamnya membuka segala rahasia akhiratnya, dunianya, jasmaninya, ruhaninya, mukminnya, kafirnya, munafiknya, watak-watak manusia, malaikat dan jinnya. Peristiwanya dah terjadi dan akan terjadi. Ramalannya berlaku, janjinya terjadi. Ilmu di dalam ilmu, hikmahnya di dalam hikmah. Bahasa mudah, sukar ditiru. Bacaannya tidak jemu, menatapinya kekuatan jiwa. Mengubat hati, menajamkan mental. Petunjuknya kedamaian, keselamatan, keharmonian, membersihkan kemungkaran, penzaliman dan penindasan. Hukumannya berhikmah, mengamalkannya melahirkan tamadun dan kebudayaan. Bahasanya, susunannya, isinya dikagumi oleh ahli bahasa, ditakjubi oleh para sastrawan, dianggapi pelik oleh filosof, dianggap sihir di zaman jahiliyah, mencabar cerdik pandai. Mereka tercabar, tidak dapat mencabar. Menceduk mutiaranya tidak habis-habis, tidak dapat diubah, dibuang dan ditambah. Telah terbukti beberapa kali dicuba oleh musuhnya, dikesan juga akhirnya. Pusaka abadi, mukjizat Nabi, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, wa khatamun Nabi.

0: Info Pro 2. Teman Pro 2, kita sore hari ini di Info Pro 2.
1: Ya,
0: iya. Ready ya. Anis sama Kak Ida akan menemani kamu semuanya, teman Pro 2. Di sore ceria, tapi kita awali dulu dengan update informasi terbaru pastinya ya. Kabar pertama teman Pro 2, Polsek Batu Putih Polres Sumenep terus mendukung program ketahanan pangan melalui kegiatan Astacita Program 1 Pekarangan Pangan Bergizi atau P2B di wilayah Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep. Nah, kegiatan ini dilaksanakan melalui percobaan penanaman pisang tanduk di lahan tegalan samping rumah milik warga dusun Jaratin, Desa Gedang-Gedang, ini benar nggak sih Anis bacanya kak?
1: Alias pisang-pisang.
0: Desa Gedang-Gedang, Kecamatan Batu Putih. Nah, program ini tuh menjadi bagian dari upaya gugus tugas Polri sebagai penggerak ketahanan pangan di tingkat desa.
1: Oke, and then selanjutnya teman Pro 2, informasi dari mana ini? Dari tadi. Oke. Oh ini ada, kontingen pasi teman Pro 2. Bentar ya, Indah buka dulu ininya. Kontingen PASI pengurus Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Sumenep terus mematangkan kesiapan atlet menjelang kejuaraan nasional lapis kukus Balitar Blitarian Open 3 ya. Kompetisi yang bergengsi ini dijadwalkan berlangsung di 15-17 Mei besok dong, berarti di Stadion Gelora Penataran Blitar. Dan sebanyak 18 atlet dipastikan akan turun mewakili Kabupaten Sumenep untuk bersaing di berbagai nomor lari dan lempar. Fokus utama kontingen saat ini adalah menjaga kondisi fisik serta mempertajam catatan waktu pada sesi latihan intensif di sisa waktu yang ada. Ketua PASI Sumenep, ABD Mujib, menyatakan bahwa seluruh atlet yang didelegasikan merupakan hasil seleksi ketat dan saat ini tengah menjalani program latihan rutin demi mencapai target podium.
0: Oke, sukses terus ya untuk atlet kita asal Sumenep ini teman Pro 2. Kabar lainnya, kita masih ke Batu Putih teman Pro 2. Polsek Batu Putih terus meningkatkan kegiatan patroli dialogis dan sambang desa untuk menjaga situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat Kamtipmas tetap aman dan juga kondusif di wilayah Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep. Kegiatan patroli ini dilaksanakan oleh personal Polsek Batu Putih dengan menyasar toko agama, toko masyarakat, pemukiman warga dan juga sejumlah titik rawan gangguan Kamtipmas di wilayah hukum Polsek Batu Putih. Nah, dalam patroli tersebut petugas yang terdiri dari Aibda Ibnu dan juga Brigadir Arif Yuda menyampaikan berbagai himbauan Kamtipmas kepada masyarakat. Selain memberikan rasa aman dan nyaman, patroli juga bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2 kali ini teman Pro 2, kita lanjut ya ke program Sore Ceria.

0: ッキー。
1: Ini 3M Madura, Madura, Madura.
2: 94.6 RRI Pro di FM Sumenap.
3: Sumenap juga.
2: Yeay.
3: Teman terbaik kamu.
2: Sore ceria kali ini ya, Kak Indah, Kak Anis akan memanggil kamu semuanya teman Pro 2. Ya, ini sudah share loh ininya, TTM ya.
3: Ya.
2: TTM yang bisa kamu jawab. Apa cluenya, Kak?
3: Kacamata.
2: Kacamata, bahasa Maduranya apa nih? Ini kok gampang-gampang.
3: Ada lagunya Afgan ya? Itu, lagunya Afgan.
2: Enggak tahu liriknya gue, tapi tahu, tapi tahu lah ya. Oke, ini
3: jawab
2: gampang banget teman-teman.
3: Kalau kalian tahu, tanya apa? Langsung jawab ke
2: WhatsApp boleh.
3: DM di
2: Instagram boleh.
3: Kalau belum tahu kirim. Nanya dulu sama mbahnya.
2: Oh, mbahnya ya.
3: Nah,
2: siap.
3: Aku mau tanya. Kacamata judulnya ada bahasa Madura ya. Okay.
2: Eh, kamu kalau pengen voice-nya juga boleh loh.
3: Boleh lah.
2: Kemarin biasanya ada tuh yang ngirim.
3: Ada itu udah masuk tuh.
2: Iya ya. Oke, nanti ya kita share buat kamu semuanya teman Pro 2. Okay. Terus sekarang kita ngomongin tentang salah satu permainan asal Madura.
3: Sumenap lah.
2: Permainan
3: enggak ada di Madura yang lain.
2: Oh iya, iya betul, enggak ada Sumenap. Sih. Kalau di Sampang enggak ada.
3: Balbudi.
2: Balbudi.
3: Budi.
2: Apa itu Kak emangnya Balbudi itu?
3: Balbudi itu adalah bermain bal tapi lemparnya ke belakang.
2: Enggak kelihatan dong.
3: Ya itulah goibnya Sumenap.
2: Bola yang ditepuk dengan tangan ke arah belakang.
3: Kan
2: enggak kelihatan.
3: Kan lihat dulu.
2: Oh gitu. Ya. Oh, terus ditangkep begitu.
3: Iya, betul.
2: Sama yang di belakangnya maksudnya.
3: Harusnya barusan santri dipeko dulu ya.
2: Iya, ditangkep dia kan dulu, orang dia kan atlet.
3: Playernya dia.
2: Atlet Balbudi itu. Atlet. Oke, itu teman produk kalian sudah tahu belum? Ini
3: kalau belum tahu Google
2: dari Sumenap ya. Iya, mungkin kamu pengen tahu seperti apa gitu loh permainannya, tapi kalau dari namanya memang kalau bahasa Madura kan bola belakang ya, Budi kan belakang kalau bahasa Indonesianya. Nah itu diarahkan ke belakang, dilempar ke belakang.
3: Betul.
2: Begitu teman
3: Setiap regu itu ada 9 orang dengan 2 pemain cadangan gitu. Terus
2: kayak
3: masing-masing
2: futsal, ya? Kayak sepak
3: bola. Enggak lah, kalau futsal 5 bukan?
2: Oh iya?
3: Okay, terus setiap regu itu nanti dapat 5 kali ongkeen, yaitu menjadi penyerang. Kayak bola volley kayaknya ya. Cuma dia mukulnya ke belakang gitu loh, nyervisnya itu loh, ya gak sih?
2: Iya.
3: Seven gitu ya.
2: Kalau lihat gambarnya, iya kayak gitu.
3: Gitu.
2: Ya begitu, kalau penasaran langsung cari ya kamu
3: YouTube.
2: Di YouTube. Iya, maksudnya kita gimana menceritakannya gitu loh,
3: jadi 1 jam nanti.
2: Iya. Kan kita tidak bisa menjelaskan secara detail, takutnya enggak ngerti juga kalian ya kan.
3: Ya,
2: ya intinya seperti itu, intinya
3: oh,
2: kacamata.
3: Ditendang, Nis ditendang tahu.
2: Kayak sepak takraw.
3: Iya, jadi satu pemain sudah masukkan bola maka dilanjutkan dengan tepakan, pukulan mengarah ke depan yang akan dilakukan terus sampai mendapatkan 5 poin. Setelahnya dilanjut dengan menendang bola sekali. Wah harus Andri nih yang jelasin nih. Jika tendangan masuk, regu yang memasukkan menang satu bindel.
2: Hah? Apa tuh? Apa tuh bindel? Satu bindel. Kalau Anis nggak tahu ini apa tuh Balbudi, taunya ya sepak tak. Kayak sepak takraw nggak sih?
3: Nggak juga, soalnya ada mukul ya. Kalau takraw nggak mukul ya. Nggak pakai tangan.
2: Oh ini pakai tangan dan kaki ya?
3: Iya. Kayaknya dia akrobat. Udah kita dengerin lagu dulu biar enggak chaos ya.
2: Oke, ini ada City Wall dengan dari
3: tadi.
2: Dari siapa ini? 21 Pilot teman Pro 2. Ya udah buat kalian semuanya ini ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Jangan suka halu ya kamu. Jangan suka halu.
2: Udah jangan halu-halu tebak aja TTM-nya. Teka-teki Maduranya apa tadi? Clue-nya udah dikasih. Gak usah halu-halu, gak usah keluar jalur.
1: Yup, betul sekali. Yeah. Kacamata, kacamata. Intinya kacamata. Mama muda.
2: Bukan gitu, gimana sih lagunya kok jadi lupa semua sih?
1: Intinya kacamata.
2: Mama ya, mama udahlah, mama intinya udahlah. Kacamata. Mama udahlah, ya kan?
1: Ya udah, ini kamu apa? TTM-nya yang jawab siapa nih?
2: Jawab aku.
1: Kita jawab, aku jawab. Kita jawab dulu.
2: Tasmak.
1: Tasmak. Hmm. Ini teman-teman kita ada yang jawab sudah. Sudah
2: siapa
1: ada yang
2: namanya?
1: Jawab.
2: Muhammad.
1: Kita mendengarkan aja ya. Yuk. Kita dengerin yuk.
3: Aku tahu jawabannya, Tasmak.
1: Tasmak.
2: Aku tahu jawabannya kata dia. Sombong iya. Kali kau Muhammad.
1: Sombong kali kau. Kak Afif mau jawab nih, Kak Afif nih.
2: Boleh. Apa?
1: Kita dengerin yuk.
4: Bahasa Maduranya kacamata adalah tasmak.
1: Bener ya.
2: Mantap, Afif.
1: Ya iyalah, siapa yang salah?
2: Eh?
1: Siapa yang salah? Kayaknya ya, tahu semua maksudnya.
2: Yang enggak tahu jawab, ya belum tentu lah.
1: Oh iya.
2: Belum okay, tentu okay. Semua bisa jawab. Iya. Kacamata tasmak.
1: Itu dia teman produk, Kak ya. Afif thank you, Kak Muhammad thank you ya. Next nanti di besok hari pastinya cluenya akan berbeda ya untuk TTM ya. Jangan kemana-mana, pokoknya bentar lagi kita ngobrol berprestasi ya Kak ya.
2: Betul.
1: Barengan narasumber kita yang
2: tiga orang loh.
1: Wush. Sangat muda.
2: Mantap.
1: Iya makanya.
2: Masih agit-agit.
1: Agit-agit tuh.
2: Agit-agit kayaknya anak-anak kelas 12, kelas 11
1: iya,
2: yang
1: iya.
2: Mau naik kelas 12 kayaknya.
1: Ada siapa aja ya nanti ya.
2: Nah,
1: kita sih buat
2: rahasia
1: kamu
2: dong.
1: Tetap barengan sama kita ya.
2: Ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kadang orang di dunia digital nih ya, suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
1: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
0: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama, biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
1: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
0: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
1: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
0: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 RRI Prodi FM Sumeneb.
2: Terbaik kamu.
1: Yeay, rame banget ini Kak di studio kita hari ini. Spesial banget ya rombongan. Oke, jadi teman Prodi kan seperti biasa ya kalau jam 4 kita ngobrol sama siswa-siswi berprestasi atau mahasiswa berprestasi, anak-anak muda lah ya pokoknya ya.
2: Betul, betul.
1: Dan kali ini kita sudah kedatangan 3 orang ya.
2: Dari mana? Dari SMA Negeri 1 Bluto. Mantap.
1: Oh, jauh-jauh datang ke Sumeneb ya.
2: Teman Prodi kita juga live TikTok ya kalau kalian pengen tahu seperti apa narsum kita, seperti apa siswa-siswa berprestasi ini, langsung aja ngintilin
1: buka TikTok kita ya. Kalau bisa kamu follow makanya biar kita kalau live itu ada notifnya gitu.
2: Oh, gitu ya.
1: Iya dong.
2: Ya. Baiklah. Kita kenal dulu teman Prodi dengan 3 orang siswa-siswi kita yang berprestasi ini, yang cantik-cantik dan cakep ini. Satu sebelah kiri aku, namanya siapa?
3: Perkenalkan, nama aku Aira Medita Putri, biasa dipanggil Aira. Aku juara satu monolog.
2: FLS3N
1: 2026. Okay.
2: Ya
1: baru aja masih fresh from the event ya.
2: Oke. Aira kelas berapa?
3: Masih kelas 10.
2: Oh, masih adik kelas. Adik. Pantesan tadi ada yang nembak.
1: Iya. Tapi beraninya cuma lewat TikTok. Gak asik banget lu.
2: Oke, next.
1: Kak Ira, terus di sebelahnya Kak Ira ada siapa nih?
4: Halo guys, perkenalkan nama saya Vega Nafisa Lasan dari SMA N1 Bluto. Saya mengikuti lomba FLS3N di bidang desain poster.
1: Wih, keren ya. Desainnya oke nih sampai
2: kita tanya-tanya dia. Kita tanya-tanya dia kopasnya dari mana.
1: Promnya apa gitu.
2: Enggak, jangan gitu ya. Nanti kita tanya-tanya lah pokoknya. Makanya kalian kalau penasaran langsung aja nanti chat di live comment. Live chat salah. Komen di live chat maksudnya kebalik.
1: Iya, lewat WhatsApp boleh, di digital juga boleh. Langsung di TikTok kita juga boleh kok ya.
2: Boleh.
1: Next.
2: Sebelahnya Vega.
1: Siapa nih?
5: Halo guys, nama saya Arina Fatika Maida dari SMA N1 Bluto. Saya mengikuti lomba FLS 3N di Cipta Puisi.
2: Kelas berapa Arina?
5: Kelas 10.
2: Oh, kelas 10. Berarti sama Aira ya. Kalau Vega kelas berapa?
4: Saya kelas 11.
2: Kelas 11. Kakak,
1: kating. Senior.
2: Kating.
1: Senior.
2: Kakak tingkat. Kalau di kuliah ya. Kakel berarti kakel, tapi bukan kakelan ya, kakak kelas.
1: Heeh. Enggak tahu kakel dia. Enggak tahu kakel.
2: Kakak kelas.
1: Iya. Bahasanya beda mungkin ya. Oke.
2: Okay.
1: Apa kamu kalau nyebutnya kakak kelas? Ya kakel gitu.
4: Iya.
1: Oh iya katanya. Tapi kok diem-diem aja nih. Oke. Nah, kita nanya ini ya seputar FLS 3N tahun 2026 yang kemarin
2: baru aja selesai diselenggarakan ya.
1: Iya.
2: Oke, dan ternyata katanya lebih banyak lombanya nih. Termasuk Aira nih, lomba monolog juara 1 loh. Ini lomba monolog apa, Shay?
3: Lomba monolog Putri.
2: Iya, Putri. Maksudnya apa nih yang di materinya tentang apa?
3: Aira. Tentang lingkungan.
2: Tentang lingkungan.
3: Temanya tentang lingkungan.
2: Tentang apa tuh judulnya? Apa tuh yang dibahas maksudnya apa?
3: Itu tuh yang dibahas dalam monolognya itu tuh kayak tentang lingkungan yang mulai hancur tuh. Kan sekarang sudah banyak penebangan pohon ya. Nah, itu tuh diceritakan di dalam monolognya. Nah, di sana juga kita kayak mengajak untuk mulai mempertahankan hutan kembali. Ya kayak gitu.
2: Aira punya ide kayak gitu dari mana, Aira? Udah ada yang bikinin skripnya apa?
3: Iya, udah ada yang bikinin skripnya.
2: Oh, dan Airanya ini kayak macam storytelling ya?
3: Iya. 11-12 dah.
2: Itu move-nya dari siapa? Apa dari maksudnya Aira hanya sebagai pembawa ide, pembaca atau di move-nya di view gini loh. Aira kan kadang-kadang storytelling tapi dia menceritakan dari sisi pohonnya gitu.
3: Iya, itu kayak gitu.
2: Oh, gitu.
3: Iya, nanti kita kayak jadi beberapa orang cuman dalam satu tubuh tuh. Kayak jadi nenek-nenek, jadi bapak-bapak.
2: Oh, okay. Oh, gitu. Iya. Keren banget sih.
1: Keren
2: kamu
1: ya, Kak Ira.
2: Berarti dia jago nih dramanya. Bisa
3: ya kan, emang agak dramatis gitu orangnya, makanya diikutin monolog.
1: Oh begitu.
2: Nah, iya,
1: karena kamu dramatis.
2: Tapi realitanya jangan terlalu drama lo ya.
3: Iya siap.
1: Iya siap. Kalau di real life jangan terlalu banyak drama. Kalau lomba boleh tuh ya, yang dramatis. Kan kemarin juara satu pastinya dramatis banget ya.
2: Nanti takut nanti Z-nya bakalan ini. Burung yang mau nembak lagi Z.
1: Si Z. Okay. Si Z mau nanya apa? Boleh ya di komen.
2: Boleh, silakan. Sekarang ke Vega dulu ya. Vega sebagai satu-satunya cowok di sini, tapi ada ding ininya bodyguardnya. Itu kakak siapa di belakang? Enggak ikut ngobrol.
4: Itu Kak Zulfi.
2: Kenapa enggak ini? Enggak ikut ngobrol.
4: Kebetulan udah lulus.
2: Udah lulus.
4: Ya, nemenin adik-adiknya. Okay.
2: Vega, desain poster kemarin ininya apa?
1: Temanya tentang
4: apa? Kebetulan kemarin temanya itu tentang sisi positif dan negatif di dunia sosial, media sosial.
2: Media sosial.
4: Iya.
2: Idenya dari mana kamu dapetin?
4: Kebetulan idenya kan kebetulan saya suka main game.
2: Uh-uh.
4: Ya di game itu kan pasti ada sisi positif dan negatifnya juga.
2: Betul.
4: Nah, di sisi negatifnya seperti banyaknya orang yang mengajak pelecehan seperti itu. Negatifnya seperti di ada namanya itu live chat.
2: Uh-uh.
4: Live chat di situ ada orang-orang yang memang predator lah istilahnya.
2: Yep, okay.
4: Predator memang mencari anak-anak di bawah umur untuk dilecehkan seperti itu. Uh-uh. Tetapi di sisi positifnya kita bisa mencari teman, kita bisa eksplorasi bareng seperti itu. Jadi kita bisa melakukan hal-hal baik. Banyaklah istilahnya.
2: Yep.
4: Dijadikan satu jadi gambar.
2: Pakai aplikasi. Apa tuh aplikasinya?
4: Aplikasinya pakai Ibispen.
2: Apa tuh?
4: Ibispen.
2: Ibispen. Ya, aku enggak tahu.
1: Makanya gaul, Kak. Ya, aku juga enggak
2: tahu. Aku taunya ChatGPT, tolong bikinkan poster gitu ya kan. Terus apalagi pakai Grok gitu ya. Kayak gitulah. Namanya ini kan sudah berusia panjang. Eh, kau, apaan kau? Oh ya.
1: Oke, desain poster ya. Kamu emang suka desain dari kapan ini?
4: Emang sebenarnya dari dulu senang gambar. Tapi kebetulan waktu kelas 1 SMP belajar-belajar tentang digital.
1: Tentang yang pakai aplikasi
4: iya,
1: itu.
4: Oh, aplikasi.
1: Awalnya suka gambar biasa.
4: Iya, manual, tradisional.
1: Oh, oke. Tapi biasanya gambar apa kamu dulu biasanya tuh? Kan biasanya kemarin senang. Kamu ikut desain poster, biasanya iya. Sukanya gambar apa emang?
4: Sesuai imajinasi aja yang lewat di pikiran gitu, saya langsung tuangkan di atas kertas gitu.
1: Bisa nih bikin komik ya?
4: Bisa.
1: Bisa, wow. Oke. OTW ya.
4: Iya, bismillah.
1: On process. Oke, terus kita ke Kak Arina dulu nih. Kak Arina itu juara satu lomba cipta puisi. Ih, kemarin tuh tinggal bacain puisi atau Kak Arina itu membuat puisinya?
6: Membuat puisinya.
1: Terus dibacain? Enggak?
6: Enggak.
1: Oh, cuman
2: cuma bikin ya.
6: Iya, cuma bikin.
1: Oke, cipta puisi. Iya. Kamu terinspirasi dari apa kalau bikin puisi?
6: Kan temanya kan menumbuhkan karakter bangsa melalui kreativitas seni budaya. Kebetulan kan di Sumenep kan seni budayanya kan kayak ada keris yang dari saronggi, terus kerapan sapi. Itu dimasukkan ke dalam puisinya.
1: Oke, ya dari sekitar ya.
6: Iya.
1: Akhirnya kamu emang suka bikin puisi
6: dari SD ya, tapi udah jarang. Baru SMA ini baru mulai lagi.
1: Oh gitu, suka nulis ya emang ya.
6: Iya.
1: Selama ini selain puisi apa yang kamu tulis mungkin?
6: Kadang suka bacain puisinya.
1: Oh gitu.
6: Iya.
1: Ih, keren ya. Nyiptain sendiri, bisa baca puisi, bisa ya. Oke. Tapi emang suka nulis puisinya itu dari SD tuh nulis puisi aja. Maksudnya kamu tuh suka nulis tuh nulis apa aja gitu loh.
6: Kayak kadang pantun, kadang puisi.
1: Oh,
6: tapi lebih ke puisi.
2: Cakep.
1: Oh iya.
2: Enggak ya?
1: Enggak. Maksudnya
2: belum pantun ya.
1: Enggak cerita sampai ke cerpen mungkin dan
6: belum,
1: lain-lain. Belum ya? Oke. Oke, ini kemarin seru ya. Ke FLS 3N-nya kemarin bulan apa kamu? Ke kalian maksudnya?
6: Akhir bulan
2: April.
6: Iya. Akhir ya, bulan April.
2: Iya.
1: Oh, barusan ya.
2: Di sini kan FLS 2N, kan jadi 3 tuh. Oke.
1: Okay. Kalian kemarin pas FLS 3N tuh masih kan beda bidang ya kalian itu ya?
4: Iya.
1: Lawannya tahu enggak dari mana aja kemarin tuh? Dari SMA mana?
6: Enggak tahu.
1: Oh, ini online semua ya?
4: Iya, online.
1: Ya,
4: online. Oh,
2: okay. Langsung jadi, ini langsung tahu. Submit.
1: Iya,
2: pengumuman ya, portofolio langsung di ini. Oke.
1: Okay. Jadi ini baru pertama kali ya? Kalau Kak Aira sama Kak Arina kan baru kelas 10 baru pertama kali ikut FLS3N. Ternyata langsung juara 1. Kalau Kak Vega sebelumnya pernah ikut?
4: Sebelumnya ikut juga FLS3N tahun 2025 kemarin. Tetapi sayangnya gagal.
1: Tetap ikut lomba desain poster?
4: Iya, terus dikembangin lagi.
1: Oke, selamat ya. Berarti tahun ini memang tahunnya kamu.
4: Alhamdulillah.
1: Akhirnya menjadi juara 1.
2: BTW, di ini masing-masing nih puisi, desain poster, terus monolog. Ada ekskulnya atau gimana di Smarto?
3: Iya, ada.
2: Ada? Oh,
3: iya.
2: Berarti nggak hanya kalian sendiri ininya? Maksudnya yang diikutkan gitu loh. Jadi dari klub itu, dari ekskul itu beberapa, atau hanya kalian aja yang dituju langsung, kamu ikut ini? Atau gimana?
3: Cuman,
2: atau ada seleksi dulu di sekolah?
3: Cuman beberapa doang. Ini juga nggak ada, nggak semua ada kayaknya.
2: Yang ada monolog gitu ya?
3: Iya, monolog teater.
2: Oh, monolog masuk di teater?
3: Iya.
2: Oke, okay. Kalau Vega ada, Vega?
4: Kalau yang tahun kemarin diseleksi dulu. Mm-hmm. Untuk mengikuti lomba FLS3N diseleksi dengan cara di sekolah mengadakan lomba sendiri.
2: Oh,
4: seperti itu per kelas, mengikutkan satu orang per kelas. Nanti yang juara satu baru diikutkan di lomba FLS3N. Tapi yang tahun ini tidak ada, memang langsung dipilih.
2: Langsung ditunjuk ya.
1: Kamu langsung ditunjuk ya.
2: Langsung dapat nota dinas.
1: Iya. Surat tugas.
2: Udah langsung dapat dari sekolah gitu ya. Kalau Arina masuk ke teater juga puisi?
6: Enggak.
2: Ada sendiri ekskulnya?
6: Enggak ada. Enggak ada.
2: Oh, berarti langsung ditunjuk juga.
6: Iya.
2: Kayak Vega ya. Wah, mantap banget ini. Oke. Okay. Tapi kalau di sekolah kalian itu seperti apa ya? Kalau Aira senengnya pasti bahasa Indonesia gitu-gitu ya? Senengnya matkul. Kok matkul sih? Apa sih? Mapel.
1: Mata pelajaran.
2: Senengnya apa, Dek? Kalau di sekolahan?
3: Kalau mapel, suka seni budaya, bahasa Indonesia juga suka, terus sejarah, apalagi ya? Biologi.
2: Aku juga gak tahu.
3: Kayaknya semuanya suka deh. Kadang-kadang kalau kita ngerti suka, kalau gak ngerti ya gak suka.
1: Kalau bisa suka gitu.
2: Iya.
1: Emang nanti mau masuk jurusan apa kamu?
2: Vega yang ini. Belum ada penjurusan kan? Gak kelas 11 kan?
4: Gak ada.
2: Tapi nanti kelas 12 ada ya?
4: Di sekolahan kami nggak ada penjurusan.
1: Oh, nggak ada penjurusan?
4: Ya. Maksudnya nggak ada IPA atau IPS gitu. Tapi per kelas pelajarannya beda-beda. Gitu. Seperti...
1: Udah beda kak sama kita.
2: Iya.
1: Sekarang nggak ada jurusan mereka ya. Oke.
2: Okay. Oh, per kelas beda-beda. Oke. Okay. I see. Nanti masuknya ke kelas-kelas eligible gitu-gitu ya? Di beda-beda ini gitu ya?
4: Iya.
2: Bukan kelas-kelas IPA, IPS lagi. Oh. Terus gimana dong yang nggak suka sama pelajaran IPA?
1: Tentu, enggak suka sama.
2: Misalnya kayak aku enggak suka pelajaran IPA, musingin kan. Itu aku masuk ke mana? Tetap aja gitu. Belajar sampai kelas 12.
4: Iya.
3: Itu ada pilihannya.
4: Pilihannya cuma membedakan pelajarannya doang.
6: Pelajarannya.
2: Oh.
3: Itu kayak nanti 11A, 11B itu kayak 11B sama 11C itu beda. Andai 11B fisika, kimia, bahasa Indo tingkat lanjut. Nanti 11C itu beda lagi, kayak enggak ada fisika tapi ada ekonomi, enggak ada kimia tapi ada geografi. Nah, gitu. Nah, nanti pas malam jam 12 itu kita bakal rebutan buat milih kelas. Jadi harus siap siaga banget.
1: SKS. Iya, kayak SKS ya. Ya. Kita kalau kuliah nanti milih kayak gitu juga. Kamu akan rebutan. Ya,
2: tapi enggak berdasarkan kuota juga.
1: Kalau aku iya.
2: Kamu,
1: kalau konsentrasi akan masuk nanti
2: kuota,
1: kalau
2: kuota ininya mahasiswanya. Oh, gitu. Kalau aku enggak dulu milih-milih aja, yang jelas kamu minimal 22 gitu, 22 SKS.
1: Tapi
2: gitu.
1: Nanti kan mereka beda lagi nanti. Iya. Kita harus nge-war ini ya, belajar.
2: Beda-beda ya, terus aja lah.
1: Ya,
2: oke.
1: Ya, oke. Okay.
2: Lanjut lagi. Kalau ke Arina. Arina kalau nyiptain puisi itu kamu kemana dulu sih? Biar dapat ininya gitu loh. Inspirasi. Maksudnya biar lancar kata-katanya,
1: inspirasinya.
6: Kadang kalau naik motor, sepedaan, kadang itu suka muncul ide, tapi kalau gak ditulis kalau nggak ditulis hilang.
2: Oh iya, naik sepeda berarti kamu suka ngelamun kalau naik sepeda.
1: Jadi kamu tiba-tiba ada ide langsung ditulis, gitu?
6: Iya biasanya iya, tapi kalau naik sepeda.
2: Kalau naik sepeda ya nanti gitu maksudnya. Terus kamu ngomong sendirian gitu naik sepeda motor. Aku adalah jalan yang terbuang ya neng. Gak boleh deh. Ya kan. Nanti fokusnya ke distract loh.
1: Ini suara apa ini ya?
2: Seru-seru aja. Coba kita lihat di live TikTok ada yang nanya nggak? Ada yang nanya nggak tuh? Tuh banyak tuh lucu eh.
1: Mana? Semangat kak Aira, kak Vega, kak Nara.
2: Kak Aira aku fansmu dari Aica. Kak Vega
1: satu monolog.
3: Makasih Kak Eca dan Bu Evi.
2: Bu Evi.
4: Makasih.
1: Oke. Okay. Guru kamu ini ya.
2: Siapa saja pembinanya Kak?
1: Siapa saja pembinanya
2: oh,
1: katanya?
2: Ya,
3: kalau yang saya sih yang jelas pembinanya Ibu Evi.
2: Ah, Bu Evi pengen disebut. Ah, kacau Bu Evi. Hai Bu Evi, selamat sore. Makasih ya udah mengantarkan Aira jadi juara satu. Keren banget deh. Oh, Vega siapa? Oh, Vega. Siapa
4: pembina? Saya pembinanya Bu Yulia Agustin.
2: Bu Yulia Agustin. Ya. Belajari apa itu Bu Yulia nak? Di
4: guru
2: sekolah?
4: Informatika.
1: Oh. Tapi bisa desain gitu.
4: Ya, bisa coding orangnya juga.
2: Bisa coding?
4: Iya.
1: Kamu juga ya kan informatika.
4: Coding? Kenapa?
1: Informatika.
2: Kamu belajar coding juga?
4: Oh, enggak.
2: Enggak.
1: Enggak suka ya.
4: Iya lagi. Iya lagi.
2: Iya lagi.
1: Kalau Kak Arina siapa pembinanya?
6: Bu Yulia, tapi beda orang
1: Bu Yuli beda ya.
2: Ya. Bu Yuli yang beda.
1: Bu Yulinya ada dua teman-teman ya. Tuh ada yang nanya haters Aira. Waduh, namanya akunnya haters Aira. Yang bikin naskahnya siapa Kak?
3: Kalau yang bikin naskahnya sih namanya Kak Zuzul, tapi dia udah lulus. Itu yang di belakangnya itu yang bikin naskahnya.
1: Oh gitu.
3: Dia kan yang tahun kemarin menang lomba monolog juara satu juga.
2: Oh gitu Kak Zuzul, kamu ternyata harusnya kamu juga ngobrol sini.
1: Iya, bentar lagi kita tarik
2: ini dia gitu. Apa namanya kuncinya tuh apa rahasianya apa kok sampai monolognya itu bisa masuk gitu?
1: Kok bisa didramatisasi sama si Aira gitu?
2: Bisa-bisanya Aira menjiwai drama ini gitu si drama
1: monolognya. Oke. Okay.
2: Iya harusnya gitu kan.
1: Langganannya Sore Surya Kak Zuzul itu.
2: Oh iya? Itu ya. Iya, aku kan
1: tapi
2: baru,
1: bukan sama kita kayaknya.
2: Kamu baru masuk. Emang kamu lah.
1: Enggak pernah sama aku.
2: Aku penyiar senior.
1: Iya. Sekarang soalnya Kak Zulnya kan sudah lulus, jadi mungkin sudah jarang di sini ya. Oke, nanti bentar lagi kita ini lagi ya barengan sama gurunya. Kita ngobrol sama gurunya nih nanti seperti apa mendidik anak-anak yang beda-beda nih karakternya nih ya.
2: Nanti gitu.
1: Tetap barengan sama kita teman
2: sekarang
1: berdua.
2: Sekarang kita apa?
1: Di Sore Ceria ya, ini ada yang mau lewat dulu.
2: Oh gitu. I said, hey, I'm looking for Casey Connor. Here's my resume. I'm looking for a part-time job. And I

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.
2: Teman Pro 2, kita masih di Sore Ceria dan kali ini kita ngobrol sama guru dari Kak Arina, Kak Vega dan juga Kak Aira. Ada Pak Hasnidi ya. Selamat sore Pak dan juga Kak Zuzul ya.
3: Ini namanya siapa nih? Namanya siapa?
2: Dibilang pembina ya. Kak Zuzul siapa namanya?
4: Kak, nama panjang. Muhammad Zulfikarisman.
2: Oh, dipanggilnya Zuzul gitu.
4: Dipanggil ya.
3: Zuzul.
2: Kenapa enggak Kak Zul ya? Kak Jul.
4: Itu dapat dari teman-teman juga. Jadi Zuzul gitu.
2: Oh, gitu.
4: Sebenarnya Izul tapi ya.
2: Iya. Iya, ya, terserah teman-teman ya mau panggilnya ya. Pak Hasmidi, ya. Kemarin anak-anak adik-adik ini kan dipilih untuk mewakili sekolah ya di FLS 3N. Gimana kemarin? Kenapa mereka yang dipilih gitu? Apa yang dilihat dari mereka?
5: Ya, yang pertama itu kan pastinya ada memiliki potensi lah pada diri mereka. Karena memang di kami itu ada kegiatan yang memang diperuntukkan untuk bagaimana mengikuti lomba-lomba tidak hanya LFS 3N ini, tapi untuk juga lomba-lomba yang lain. Seperti halnya dengan O2SN yang kemarin misalnya, ada kegiatan-kegiatan itu nantinya juga bisa diikutkan oleh anak-anak kami itu dengan adanya lomba-lomba tersebut.
2: Iya. Nah, terus kan kemarin pasti kalau pas ikut FLS 3N tuh mereka pasti ada jam latihannya ya, kan, Pak. Nah,
5: betul.
2: Itu gimana ngatur waktunya antara kegiatan belajar mengajar terus sama mereka harus latihan gitu.
5: Iya, yang pasti kami akan memberikan dispensasi lah kepada siswa karena kan juga ikut mengharumkan nanti kalau menang, apalagi memang menang kan begitu. Jadi ada dispensasi dari pihak sekolah untuk bagaimana konsen terlebih dahulu pada lomba yang mereka ikuti itu.
2: Oke, jadi ada dispensnya lah ya. Tapi kan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajarnya.
5: Betul,
2: ya, Pak ya.
5: Iya.
2: Tetap belajar iya, berlatih
5: iya, untuk lanjut.
2: FLS 3N tetap iya. Gitu ya. Oke, kita ke Kak Zul dulu nih. Kak Zul tadi katanya yang bikin naskahnya Kak Aira.
3: Iya, monolog.
4: Iya.
2: Kok bisa Kakak yang buat?
3: Azul ini teman Pro 2 alumni ya, baru lulus tahun
4: baru
3: ini.
4: Baru lulus.
3: Udah dapat ini SKL. Apa sih?
5: Ya.
3: Ijazah.
4: Belum.
3: SKL. Belum. Ya belum alumni, masih agit ini mah.
4: Iya, agit.
3: Iya kan? Gimana ceritanya kok Aira yang bikinin skripnya?
4: Jadi sebenarnya kan saya juga ikut monolog selama 2 tahun berturut-turut di kelas 10 sama kelas 11. Nah, jadi lebih tahu ke
3: triknya,
4: terus lebih tahu ke selera. Sebenarnya waktu kelas 10 itu kita dapat naskahnya standar yang langsung satu sama semua. Tapi untuk kelas 11 itu sama Bu Evi tuh sama tiba-tiba disuruh bikin sendiri sama ketentuannya. Nah, di kelas 12 ini kan sudah tidak ikut, langsung digantikan sama Aira. Aira itu masih belum tahu, jadi masih sebenarnya itu bikinnya Aira juga, bikinannya Aira juga, tapi ya ada yang direvisi dikit-dikit.
3: Kamu yang revisi gitu. Oh, mantap kali ya Bu Evi ya. Bu Evi,
2: bukan dimanfaatkan ya.
5: Mengembangkan lah.
3: Berkontribusi.
2: Ini mungkin nantinya Kak Aira juga yang akan membuat naskah untuk adik-adiknya mungkin nanti ya.
5: Bisa jadi.
3: Ajarin.
4: Bahkan sama gak cuma ngebuatin naskah sih, tapi ngelatih juga blocking. Kan di yang ikut FLS 3N ini kan banyak ya siswanya, kayak ada 14 lomba kurang lebih. Nah, jadi saya sendiri tuh megang di monolog seninya. Sama tari sih sebenarnya, tapi tari tuh tidak full, kayak cuman separuh-separuh aja.
2: Nggak fokus berarti Kak Zul.
5: Ya, fokusnya ke monolognya.
4: Fokusnya ke monolog.
2: Ya, oke. Tapi terbukti ya, ternyata Kak Aira ya menjadi
4: alhamdulillah juara. Ya.
3: Oke. BTW adek-adek ini kan dapat juara. Kalau Kak Zul juga dapat juara. dari kelas 10 malah.
4: Iya.
3: Itu sekarang udah mau alumni nih. Manfaat banget gak prestasi kayak gini?
4: Sangat-sangat bermanfaat.
3: Contohnya,
4: karena
3: contohnya
4: apa ya? Kayak kita tuh bener-bener punya jam terbang lah istilahnya. Kayak kita bisa beradaptasi dan juga bisa ini bisa ngebantu teman-teman yang lain kelas. Nah, kebetulan itu kenapa di SMA Negeri 1 Kuluto itu memilih memilih orang yang ngebina itu adalah angkatan sebelumnya, karena biar mereka tuh juga lebih terbuka, Kak. Karena kalau mereka ke guru kan masih
3: sungkan.
4: Nah, jadi itu ya dari prestasi-prestasi itu saya juga bisa belajar tentang cara nge-handle teman-teman yang lain gitu.
3: Oke. Kalau untuk ini apa namanya? BTW kamu daftar kemana? Kuliahnya lanjut kemana?
4: Sudah diterima di Dimana? UM. Negeri
3: itu
4: Malang.
3: Pengaruh enggak prestasi-prestasimu ini?
4: Sangat berpengaruh.
3: Nah, itu dia, teman berdua. Ya kalau kamu prestasi yang nyelenggarain dan terdaftar di mana tadi?
4: UM.
3: Prestasi bukan?
4: SNBP apa?
3: Kalau lomba-lomba FLS 3N ini kan terdaftar di Presnas ya, apa sih?
4: Presnas.
3: Iya, itu kan harus gitu kan. Yeah. Nah, sementara kalau misalnya ada event yang penyelenggaranya di luar itu kan operator sekolah ya, Pak, yang berarti. Yeah. Nah, itu Pro 2. Jadi kamu harus baik-baik sama operator sekolah. Biar event kamu itu dimasukin terus jadi modal daftar apa? SNBP. Jurusan apa, BTW?
4: Jurusan seni pertunjukan.
3: Buka IO ini. Nanti masuk Arari ya.
2: Linear sekali ini ya. Berarti udah ada planning lah ya, Kak Zul ini ya. Ternyata memang sudah di planning dari SMA.
3: Aira, Arina dan Vega tuh, Kak Zul udah mendapatkan manfaat dari prestasi-prestasi yang
4: hasil
3: dihasilkan dari dia apa diikuti selama sekolah.
2: Iya. Gitu. Oke. Okay. Pak, kan anak sekarang itu ini ya, kadang-kadang tuh ya pengen belajar, kadang-kadang pengen main. Nah, gimana kemarin itu pas mereka ini latihan, terus dari guru tuh harus tetap ada semangat gitu loh. Gimana biar mereka tuh tetap semangat, terus tetap pede gitu ya. Soalnya ada yang kadang-kadang insecure gitu ya, malu
3: bosen,
2: dan lain-lain.
3: Bosen.
2: Gimana Pak kemarin, Pak?
5: Harus punya trik yang gitulah istilahnya ya. Kita misalnya memang dunia anak itu kan sukanya bermain. Nah, paling tidak kan kita menemani bermain, tapi nanti bermainnya itu diarahkan juga untuk tetap latihan. Boleh misalnya kita bermain canda-canda misalnya, diikuti saja dulu alur-alur yang diinginkan oleh siswa kita gitu. Tapi nanti juga diarahkan, tidak hanya kita ikut-ikutan terus gitu. Tapi tidak ada target yang bisa dicapai kan begitu.
2: Ini kan mereka kemarin kalau Kak Vega kan katanya sudah ditunjuk ya, ditunjuk langsung ya. Terus untuk next event yang mau diikuti, Kak, kalau dari Pak dari SMAN 1 Bluto itu gimana? Apa yang dilakukan sama pihak sekolah? Apakah nanti ada seleksi lagi kah atau langsung main ditunjuk aja ya udah?
5: Ya pasti pasti ada yang namanya seleksi, karena kita kan di class meeting itu kita sudah arahkan. Jadi gitu. Kita mencurinya di sana. Jadi tidak hanya sebatas kita membuat event tahunan ataupun 6 bulanan, itu hanya sekedar event saja, tidak ada keberlanjutannya kan begitu. Nah, paling tidak dengan adanya event ini, kelas meeting itu nanti juga bisa nanti bagaimana diarahkan untuk mengikuti lomba nanti, apa yang diinginkan siswa juga kan begitu.
2: Iya, berarti teman-teman apa yang ada di SMA itu harus rajin ya, Pak, ya. Kalau ada kegiatan sekolah itu ya harus ikut biar guru-gurunya tuh melihat potensi mereka, ya kan. Oke, keren ya. Terus nanti ada lagi nggak target dari SMAN 1 Bluto ini, Pak, setelah FLS 3?
5: Kami tidak hanya berpuas diri atau membanggakan diri ketika sudah masuk di juara kabupaten misalnya. Tapi paling tidak kita tingkatkan bagaimana nanti menjadi juara provinsi ataupun juara nasional nanti. Okay. Itu targetnya.
2: Kalau yang provinsi kapan pengumumannya?
5: Belum masih.
4: Masih baru submit ya?
5: Iya.
2: Oh, baru submit. Oke. Berarti mungkin akhir bulan kali ya kalau pengumuman ya.
5: Iya, mudah-mudahan nanti tetap berlanjut ke provinsi.
2: Iya. Semoga nanti di provinsi jadi juara satu, iya, terus lanjut ke nasional. Juara satu lagi, iya, gitu iya. Ya.
3: Kalau okay. Kak Zul dulu lombanya sama juga, submit video gitu juga?
4: Enggak, bedanya FLS 3N tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya itu, kalau yang tahun sebelumnya itu biasanya kita tampil.
5: Nah, di depan itu, juri langsung.
4: Tampil langsung. Iya.
2: Kalau sekarang?
4: Dan
3: kalau sekarang itu
4: online. Kalau sekarang itu video aja, video, terus iya, kita submit ke kabupaten, nanti diseleksi.
3: Harusnya tetap tampil ya.
4: Iya. Sebenarnya iya, karena iya, itu ngelatih mental.
3: Nah,
4: sebenarnya
3: itu maksud Indah tuh.
2: Kalau lewat video kan enggak tahu tuh nanti ketika dia di lapangan seperti
3: apa. Iya, kan kayak gini kan, oh 2-1 menang kandang. Wah, ya kan, takutnya gitu. Tapi kalau tampil kan itu semuanya sudah harus oke kan, mentalnya iya, materinya
4: terus,
3: iya
4: gitu. Bedanya kalau video sama tampil langsung tuh, kalau tampil langsung enggak bisa diulang tuh kan.
5: Nah, betul.
4: Nah, kayak kalau salah ya udah salah aja.
3: Gak usah diedit lagi.
2: Sama resikonya.
3: One take itu dah.
2: Iya. Oke. Tapi kemarin latihannya teman-teman ini berapa, ini gak sih, ketat gak sih? Berapa kali seminggu kemarin?
4: Sangat ketat, gak berapa kali seminggu tapi setiap hari.
5: Tiap hari.
2: Iya. Berarti mereka ini banyak ya. Bahkan, kemarin ini kegiatannya.
4: Bahkan kita, saya dan Aira itu sempet kan, Bu Evi tuh lumayan bis ya, gak apa lah sebenernya. Itu
3: lah,
4: kita tuh sampai ada di titik pengen izin sekolah karena capek latihan.
2: Iya, tahu.
3: Bu Evi, tolong ya Bu Evi mengerti kondisi kita Bu Evi.
2: Tapi kalau Bu Yuli gimana Pak kemarin? Bu Yuli pembinanya Kak Vega sama Kak Arina tuh.
5: Iya, itu kan dua orang.
2: Gimana kalau Bu Yuli itu? Bu Yuli dua-duanya lah.
5: Ya, kalau sebenarnya dari kami pihak sekolah itu pasti menginginkan yang apa namanya ya, kita tidak hanya ikut menjadi kepesertaan saja gitu, tapi paling tidak harus juga mencuri mengambil juaranya gitu.
2: Oke, ya nggak apa-apa lah. Sekarang kemarin itu apa banyak kegiatannya, yang penting kan juara.
4: Iya.
2: Nanti juara lagi. Ada lagi nanti latihan ya. Event selain FLS 3N masih banyak gitu, nanti latihan lagi. Ya ini melatih ini juga sih, fisik juga mungkin ya, karena banyak ya itu berlatih. Selain berlatih mereka
3: banyak
2: harus belajar
3: mentalnya,
4: tanggung jawab juga itu.
3: Nah itu
2: mereka harus belajar
3: butuh,
2: juga
3: butuh mental yang resilient, yang agile banget apa ya, yang maksudnya
4: fragile.
3: Ya, kalau dia kebanting dia naik lagi gitu, cepet naiknya ya kan. Yeah. Pak, kalau ini Pak Asmidi, kalau di Semato ini kan lomba, boleh lah kita bilang soft skill ya Pak ya.
5: Iya.
3: Nah, kalau di akademiknya gimana Pak? Apa namanya ya, kayak lomba-lomba olimpiade biologi mungkin apa, digenjot juga nggak Pak di Semato?
5: Sama juga, sama-sama kita arahkan juga, karena kan tidak hanya kita pandai di non akademik tapi ya, akan tapi juga di akademiknya juga gitu. Ya. Dan bukti ini Kak Susul ini memang di tahun angkatannya ini juara pertama ya.
3: Siswa
4: ya, eligible.
3: Oh, pantesan kamu keterima ini SNBP.
5: Ya. Jadi kan satu arah juga itu. Ya, tidak hanya ya itu tadi non akademik tapi akademiknya juga jalan gitu.
3: BTW, gimana kamu membagi waktumu Kak Zul dengan belajar
5: jadi.
3: Dan juga apa ini hobi-hobimu yang
4: nah sebenarnya
3: penghargaan ini?
4: Kalau manajemen waktu ya, manajemen waktu tuh gak ada Kak, tapi sebisa
3: mungkin ada bagi dia gak ada loh. Bayangin terus
4: tapi kalau aku itu yang penting jangan nunda. Kalau misal ada PR tuh langsung tak kerjain, soalnya kalau misal masih nunda itu nanti malah bentrok ke hal yang lain, kayak misal bentrok ke latihan, jadinya agak keurus. Jadi sebisa mungkin kalau ada waktu luang langsung.
2: Berarti rajin.
4: Harus
2: bukan produksi. Sistem SKS.
5: Iya,
2: sistem kebut semalam bukan.
4: Oh.
3: Bukan deadliner dia, deadliner ntar aja capek. Iya. Kan?
2: Iya.
3: Dia langsung ada hajar gitu terus.
2: Iya, keren sih ya.
3: Enggak ini burn out.
4: Sempet ada di posisi itu.
3: Gimana
4: kan
3: caranya?
4: Wajar.
2: Ya main lah.
3: Main apa? Main apa? Main cewek enggak ya? Main apa? Main apa?
4: caranya apa? Caranya enggak burn out. Ya,
2: healingnya apa?
3: Biar enggak capek, enggak stres.
4: Healingnya ya main kan.
2: Main apa?
4: Nongkrong.
2: Oh, nongkrong doang. Maksudnya kan
3: ngopi-ngopi gitu
4: ngopi.
2: Kirain ada apa kek, main biliar kek, main yang lain kek, enggak, olahraga.
4: Karena lebih suka ngobrol aja daripada kayak nonton.
2: Oh iya itu. Kan ini ya, suka bikin naskah ya.
3: Iya, atau jurnaling, iya gak sih? Jurnaling
4: bisa.
2: Iya, oke. Pak, ada yang mau disampaikan gak nih buat teman-teman Pro 2? Biar mereka itu tetap semangat nih, biar kayak Kak Aira, Kak Arin, nah Kak Vega yang kemarin tuh juara. Kalau dari Pak Asmidi apa?
5: Sebetulnya kalau dari saya, jangan putus semangat lah gitu. Apapun yang diinginkan itu, kalau kita lakukan dengan baik, pasti akan tercapai. Entah itu hari ini, besok, atau lusa, pasti akan tercapai kalau kita benar-benar ingin berusaha.
3: Okay. Nah ini, kita panggil semuanya deh. Berdiri di belakang Kak Zul, Arina,
4: Vega.
3: Siapa lagi?
4: Vega,
3: Arya, Vega. Aira. Ayo berdiri di belakang Kak Zul, aku pengen kalian nih, tolong di screenshot nih. Nah, berdiri aja di belakang
6: sini,
3: atau
6: sini,
3: duduk
6: sini,
3: di sebelahnya.
6: Halo guys.
3: Ada lagi mau naik. Siapa itu? Berdiri siapa?
4: Vika.
3: Ika siapa Ika?
4: Vika.
3: Oh, Vika. Vika mau Vika juara juga? Enggak.
5: Calon juara.
4: Juara.
3: Vika. Oke. Arina
4: juara di hatiku. Halo guys.
3: Untuk Arina kalau kamu punya sesuatu yang ingin disampaikan untuk siswa yang pengen juga punya apa namanya, ingin berprestasi kayak kamu, apa yang ingin disampaikan Arina?
2: Arina.
3: Ya. Semangat aja belajarnya. Belajar apa nih? Belajar akademiknya apa belajar ininya?
6: Harus sering-sering nulis atau nyiptain kayak ngarang-ngarang aja gitu.
4: Iya.
2: Itu kalau dari Kak Aina, kalau dari Kak Vega apa nih?
3: Kalau Vega kayaknya harus sering desain gitu.
2: Ya selain gambar gitu ya. Atau ngelihat contoh-contoh.
4: Motivasi ke teman-temannya.
2: Kan kemarin pernah gagal tuh, terus sekarang itu juara. Apa tuh?
3: Iya, benar.
7: Terus mencoba, jangan pernah menyerah. Mencoba, terus mencoba, nanti hasilnya pasti apa yang kamu inginkan itu pasti akan tercapai.
3: Aira.
2: Yang punya fans dan punya haters.
3: Mana Aira?
6: Halo guys, aku cuma mau bilang untuk kalian jangan pernah menyesal untuk mencoba walaupun itu gagal. Karena keberhasilan itu gak mudah untuk kalian dapatkan. Karena sesuatu yang kalian lakukan itu bakal ada tanggung jawabnya.
2: Emang pinter dia ya kalau seru.
3: Dia drama. Terakhir, satu lagi buat Aira sama Arina sama Vega. Kan kalian udah juara satu, ya kan? Mempertahankan itu susah, ya kan? Sedangkan mencapai itu lebih gampang, lebih susahnya untuk mempertahankan. Apa yang akan kamu lakukan, Aira? Ayo lo.
6: Terus belajar dan lebih keras belajar lagi.
3: Nanti ikutan lagi
6: dan ya, lebih kan? Nangis lagi.
3: Kamu sampai nangis kemarin
6: karena sangat susah banget.
3: Pasti kamu sering dimarahin sama Kak Zul ya. Ayo.
6: Iya, sering dimarah-marahin, tapi kan itu demi kebaikan juga. Yes. Kan kalau enggak dipaksa enggak bisa, makanya harus dipaksa.
3: Kelas king katanya Faris itu, kelas king.
2: Kalau Om dia ketawa terus.
3: sama Bu Evi diapain Arina? Aira. Aira diapain sama Bu Evi?
6: Enggak diapa-apain.
2: Sering dimarahi. Oke.
3: Bu Evi takut, Bu Evi. Bentar dulu Arina belum. Arina, apa yang akan kamu lakukan untuk mempertahankan ini selain ikut FL3CN next year?
6: Tetap konsisten aja sih.
3: Konsisten apa?
6: Belajar.
2: Nulis ya.
3: Kalau Vega?
7: Ya terus tingkatin potensi diri. Bakat itu terus diasah-asah sampai nanti bisa bertahan di juara satu terus.
3: Oh, ya. Okay. Nanti ikutan course yang free, desain ya kan. Emang pengen masuk kuliah apa, Vega?
7: Pengennya masuk kuliah jurusan DKV. Atau ilustrator.
8: Keren. Desain komunikasi visual.
2: Semoga nanti keterima ya. Makanya rajin belajar. Nanti kelas 12 tuh biar nilainya bagus-bagus kamu. Oke, thank you buat yang udah datang ke studio kita di sore hari ini. Ada Kak Arina Fatika Maida, kemudian Kak Vega Nafis Al-Hasan, dan juga Kak Aira Meidita Putri, dan juga Pak Asmidi juga, Kak Zul. Terima kasih.
3: Thank you banget.
2: Sukses terus ya.
3: Tahun depan.
2: Sukses terus untuk event-event selanjutnya ya. Baik itu event kabupaten ataupun nanti nasional, mungkin ada yang diikuti ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir. Kita next nanti akan ngobrol lagi sama siswa dan siswi berprestasi pastinya. Tetap bareng sama kita di Pro 2 Semangat Teman Terbaik Kamu.
3: Dadah.
1: Cerahin soremu bareng Pro 2.
9: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sadaqallahu al-Azim.
1: Berdoa religi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Yuh.

Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapa, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu, atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

Ini adalah renungan yang sangat indah, sangat berarti dan bermakna bagi seorang hamba. Dan dari dasar-dasar kehidupannya. Yang hendaknya tahu bahwa hanya ada dua golongan. Hendaknya setiap orang memikirkan di mana dirinya dari dua golongan ini. Dia renungkan apa yang dia lakukan pada hari itu. Apakah mendekatkannya kepada penduduk sorga atau mendekatkannya kepada penduduk neraka. Dan setiap dari jiwa berhak memilih. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha menghisab. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa di antara kalian beriman, silakan dia beriman. Siapa yang ingin kufur, silakan dia kufur. Kemudian hal yang keempat yang ingin saya ingatkan, terdapat di dalam kandungan surah ini, tahqiq maqam ittiba pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diterangkan tentang hari kiamat, bagaimana umat-umat yang mendustakan para rasul dihancurkan. Kemudian diingatkan bahwa di hari kiamat hanya ada dua golongan. Dan disebutkan setiap dari penduduk sorga, golongan yang diberi kitabnya dari arah kanannya, disebutkan bagaimana kebahagiaan, kemuliaan, kenikmatan yang didapatkan. Kemudian disebutkan orang yang mendapatkan kitabnya dari arah kirinya, bagaimana kesengsaraannya, bagaimana penyesalannya, dan apa yang dia dapatkan. Kemudian bagaimana dia menyebutkan kekurangan-kekurangannya yang dia lakukan di dunia, tidak memberi makan anak yatim, dan seterusnya. Kemudian bagaimana disebutkan bentuk makanan dan siksaan yang mereka dapatkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبَصِرُونَ وَمَا لَا تُبَصِرُونَ. Sungguh saya bersumpah. Kalimat la di situ adalah la bermakna taukid. Dengan apa yang kalian telah saksikan? Dari penggambaran dalam ayat-ayat Allah syar'iyah. Dan kalian saksikan di ayat-ayat kauniyah. Ini hendaknya memberikan basirah dalam hati seorang hamba. Apa yang kalian telah saksikan? Dan saya bersumpah dengan apa yang kalian belum saksikan. Bahwa apa yang diterangkan itu adalah sebagian. Dan masih banyak hal-hal tentang hari kiamat. Allah mengingatkan bahwa sungguh apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ucapan yang benar, bukanlah ucapan seorang penyair dan bukan pula ucapan seorang dukun. Dia adalah apa yang diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diperingatkan, andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdusta, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan membinasakannya. Tapi apa yang beliau bawa adalah sebuah kebenaran. Dan ini peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa wajibnya kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah tazkirah bagi orang-orang yang bertakwa, bagi siapa yang mengikutinya, mengambil pelajaran darinya. Dan dia adalah kehancuran, kesengsaraan bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Maka ini juga adalah renungan bagi kita. Sejauh mana kita mewujudkan makna mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan? Apakah kita sudah melakukan segala perintah? Apakah kita sudah meninggalkan segala yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini semuanya hendaknya menjadi renungan-renungan di dalam hati kita, yang dengannya insyaallah taala ini akan mengarahkan kehidupan kita kepada kehidupan yang diridai dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa taala. Kemudian di akhir surah Allah subhanahu wa taala ingatkan, fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih, maka bertasbihlah, agungkanlah, sucikanlah Allah. Dan kalimat tasbih sangat banyak dalam Al-Quran. Datang dalam bentuk perintah, fasabbih. Kemudian datang dalam bentuk fi'il madhi, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang berada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Dan datang dalam bentuk fi'il mudhari, apa yang sedang terjadi atau akan terjadi. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa segala yang di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini perintah untuk bertasbih. Dan kalimat tasbih, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkannya, mensucikannya, ini mencakup banyak makna. Sebab mengagungkan Allah, mensucikannya, masuk di dalamnya mensucikan Allah dalam uluhiyahnya. Masuk di dalamnya mensucikan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Masuk di dalamnya mensucikan Allah dalam syariat dan agamanya. Masuk di dalamnya mensucikan Allah dalam ketentuan dan takdirnya. Kemudian dikatakan, tasbih bismi rabbika, isim, nama Rabbmu. Dan kalimat nama, ini mencakup seluruh nama. Sebab Allah mempunyai banyak nama. Walillahil asma'ul husna. Bagi Allah nama, nama yang maha mulia. Nama-nama yang maha indah. Yang berada di atas puncak keindahan. Nama Rabbmu al-azim. Disebutkan di sini bahwa nama ini adalah nama yang azim. Menunjukkan bahwa seluruh nama-nama Allah adalah nama-nama yang agung. Nama-nama yang mempunyai makna yang sangat luas. Pengertian yang maha sempurna. Pengertian yang maha mendalam. Dan mencakup kesempurnaan, keagungan dan keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita diperintah untuk bertasbih kepada Allah. Dan ini adalah perintah untuk mewujudkan makna maqam al-ubudiyah.
makna kedudukan penghambaan kepada Allah. Dan setiap hamba yang hidup dalam kehidupan di dunia ini, bagaimana dia mewujudkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tujuan hikmah diciptakannya dia di kehidupan dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya dan inayahnya kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang mendengarkan sebuah ucapan dan mengambil yang terbaiknya dan mengamalkannya. Dan semoga kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambil pelajaran darinya, mengambil hikmah darinya, kemudian mengamalkannya di dalam kehidupan, di dalam kehidupannya. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Arshil Karim, semoga kita semua diwafatkan di atas Islam dan di atas Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Setiap kita sebagai manusia tentunya tidak hidup sendiri. Kita hidup bersamaan dengan manusia yang lain, khususnya anak dan orang tua yang sama-sama memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Banyak yang telah kita ketahui, yang sering dibahas adalah kedurhakaan anak kepada orang tua. Namun, apakah tidak ada orang tua yang durhaka kepada anak? Tentu, itu pasti ada. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ya ma'syarul muslimin, man razaqahu ta'ala biwaladin fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi." Wahai orang-orang Islam, jika kalian diberikan rizki anak oleh Allah, maka kalian wajib mendidik dan mengajarinya. Fa inna man 'allama waladahu wa addabahu razaqahu wa syafa'atahu. Orang tua yang mendidik dan mengajari anaknya, maka akan diberikan rizki pertolongan anaknya nanti di hari kiamat. Namun sebaliknya, wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dhanbin amilahu 'alaihi. Namun ketika orang tua membiarkan anaknya menjadi bodoh, tidak tahu mana yang benar yang salah, maka setiap dosa yang dilakukan anak adalah juga menjadi bagian orang tuanya. Oleh karena itu, bijaklah kepada anak, didiklah, jangan membanding-bandingkan anak, jangan membentak anak, dan juga perlakukan anak dengan kasih sayang.

Maafkan kami, ya Rasul, jika kami sering mengecewakanmu. Semoga kelak kami bisa berjumpa denganmu. Kami rindu padamu, ya Rasul.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Yo, teman Pro 2, kita sekarang ngomongin tentang apa nih? Kubah.
2: Ya, di jam belajar kita akan ulik fakta ya tentang kubah, teman Pro 2. Memang kubah ini kan sosialis ya negaranya tuh, satu partai aja.
1: Partai Komunis.
2: Dan ternyata ternyata di situ banyak hal unik gitu yang patut kita tahu, teman Pro 2. Di sana tuh pendidikan ternyata S1 sampai S3 itu gratis.
1: Ih. Ternyata Kuba juga gratis ya.
2: Iya. S1, S2, S3 gratis. Sekolah semuanya gratis.
1: Wow.
2: Semua tingkatan
1: keren,
2: gratis.
1: Iya,
2: benar.
1: Iya, iya. Terus terus apa lagi keunikannya?
2: Terus di sana itu musik sepanjang tahun ya. Di mana-mana itu banyak grup musik.
1: Oh. Dimanfaatkan musik-musik yang ada itu ya.
2: Jadi di sana itu grup musik tuh disebut Sonanak. Ini menggabungkan irama live music gitu dengan gitar klasik tentunya.
1: Oh, gitu ya.
2: Gitar blong. Apa sih? Gitar bong. Apa sih namanya? Kayak gitu deh.
1: Gitar bong.
2: Terus olahraga favorit Kuba itu bukan bola, enggak kayak Amerika Latin lainnya, tapi baseball.
1: Baseball. Oh iya, ternyata di sana banyak yang main baseball.
2: Gitu. Sampai bintang-bintang baseball internasional itu ya dari Kuba gitu.
1: Terus tim nasional Kuba termasuk salah satu yang terbaik di dunia ternyata kayak.
2: Nah, itu.
1: Wow.
2: Yang jelas orang Kuba, si orang Kuba.
1: Warga negara Kuba.
2: Iya, terinfluence sama culture dari Afrika dan Eropa gitu.
1: Bukan kayak kebanyakan orang Amerika berarti ya?
2: Iya, gitu.
1: Oke.
2: Dan ya tau lah ya, Kuba ini kan dimusuhi Amerika Serikat karena komunis kan, yang mengambil alih kekuasaan di Kuba itu sejak tahun 1959. Tetapi sejak Fidel Castro mengundurkan diri, Amerika Serikat dan Kuba sudah membangun hubungan yang
1: lebih baik lah ya, lebih kuat.
2: Tapi fondasinya udah kebentuk di sana gitu. Kayak misalnya pendidikan gratis, kesehatan juga gratis, pelayanan kesehatan di sana gratis.
1: Iya, keren.
2: Terus
1: ya,
2: juga DPR-nya itu isinya itu bukan dari partai, karena partainya kan cuma satu tuh, Partai Sosialis. Itu kayak di, kalau di Indonesia kayak partai golongan. Jadi anggota DPR-nya itu ada yang dari petani, dokter, gitu-gitu, profesi.
1: Iya.
2: Jadi wajar kan kalau wajar kan kalau misalnya mereka membuat sebuah peraturan itu berdasarkan misalnya kompetensi masing-masing si anggota DPR itu. Keren
1: sudah
2: kan?
1: Sesuai dengan ya,
2: jadi tahu gitu lapangannya, di lapangan kayak apa sih sebenarnya gitu.
1: Iya.
2: Misalnya mau bikin peraturan tentang
1: pertanian.
2: Ya udah sih.
1: Emang
2: gitu,
1: orang yang bekerja di bidang pertanian.
2: Iya, yang ngasih-ngasih itu, yang godok kayak gitu, orang-orang itu gitu.
1: Ya memang harusnya seperti itu sih. Biar tepat sasaran gitu loh, Kak. Ya,
2: tapi
1: jadi
2: kan
1: enggak
2: demokratis juga akhirnya kalau cuma satu partai.
1: Oh iya, gitu. Kalau tentang partainya sih ya, tapi keren loh kalau pendidikannya semuanya gratis.
2: Ya itu, dan kesehatannya juga gratis gitu ya kan.
1: Terus perwakilan rakyatnya juga, ya itu kata Kak Indah tadi, sesuai dengan bidangnya.
2: Terus apa yang terkenal lagi dari Kuba?
1: Apa?
2: Cerutu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Ada beasiswa ke Arab Saudi, teman Pro 2, King Abdul Aziz Scholarship ya. Ini fully funded loh.
2: Ke 25 top universitas yang ada di sana, Pro 2. Mantap kan?
1: Mantap lah. Mana banyak ya nanti benefitnya ya.
2: Iya. Untuk diploma sama sarjana ini deadline 28 Mei sih.
1: Bentar lagi sih ya.
2: Mepet. Tapi untuk master sama S3 PhD 19 September masih lama ini teman Pro 2 ya untuk S2 sama S3-nya.
1: Iya, mungkin yang lanjut S2 masih bisa lah ya.
2: Masih banget. Ya. Kamu bisa dapetin apa nih namanya? Tiket pulang ya. Setiap tahun, terus apalagi full tuition fees. Terus ada apa kesehatan.
1: Terus free Saudi airport arrival.
2: Nah itu okay. Terus housing cover. Duh, enak tuh dikasih. Banyak ini nikmat ya? Tinggal, monthly stipend tuh, dapat bulanan juga. Terus apa nih namanya?
1: Fasilitas
2: sesuai aturan di sana.
1: Dapet,
2: oh, tentu ya. Kalau universitas mah iyalah. Itu teman Pro 2 yang jelas untuk semua warga negara asing ya, termasuk Indonesia dong tentunya. Terus minimal 17 tahun usianya. Terus ya gitulah, punya paspor gitu-gitu ya kan. Kalau kamu minat langsung aja cari teman Pro 2 King Abdul Aziz Scholarship 2020 Chic. Ini fully funded teman Pro 2, sayang ya kalau dilewatin karena enak banget kayaknya tinggal di sana.
1: Iya,
2: bisa jadi mutawif ya kan. Umrohnya tiap mau selalu ya kan. Kalau haji selalu. Bisa jadi apa lagi? Bisa
1: gampang lah ya kalau ibadah di sana ya.
2: Iya makanya. Yuk,
1: impian muslim sih kalau Arab Saudi biasanya ya. Ya udah kamu kalau yang mau S2, S3 di sana.
2: Boleh.
1: Dari sekarang nih persiapan apa aja yang perlu dipersiapkan untuk persyaratannya teman Pro 2.
2: Yes.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Teman Pro 2.
2: Iya, sudah waktunya kita berpisah.
1: Pulang ya, sudah waktunya pulang. Iya, tapi nanti kamu jangan kemana-mana loh ya. Karena nanti jam 7 tuh ke MLC kita.
2: Ada di Pro 2 Jakarta.
1: Iya, kamu dengerin cerita-cerita dari Kak Alisa Dira. Apa nih karya terbarunya?
2: Iya, kan? Kayak apa ya kan?
1: Perjalanan karirnya seperti apa? Nanti ditemani sama Kak Edith sama Kak Elan.
2: Yup.
1: Kita udahan dulu ya Kak ya.
2: Iya.
1: Di malam hari ini. Okay. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata.
2: Dimaafkan.
1: Oh, dimaafkan ya.
2: Belum lebaran, Bu.
1: Udah lewat lebarannya.
2: Iya, makanya.
1: Ya udah, teman Pro 2 tetap kita di Pro 2 Semenap, teman terbaik kamu.
2: Ciao.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yo, iya, barengan sama Alan dan juga Edit selama 1 jam ke depan, teman Pro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena
1: juga,
0: kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Bercanda.
0: Kok lu gitu sih? Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya soprano atau altonya.
0: Iya, gitu. Biar lebih enak juga didengernya, Dit.
1: Benar. Jadi pastiin lu buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih, Dit, malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman berdua dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya.
1: Yoi,
0: pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Demo.
1: Wah, gila.
0: Demo tapi sendirian. Soalnya demo lagu.
1: Enggak rame ya. Enggak rame. Ada yang bakar ban di situ?
0: Enggak ada.
1: Iya.
0: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan ada.
1: Waduh. Foto mantan. Aduh. Ini baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
0: Iya.
1: Gimana Kak Alisa Cih, tanya sih. Gua takut salah nanya.
0: Kok takut salah nanya?
1: Gak apa-apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
0: Merekam demo, iya, lagu
1: untuk
0: baru.
1: Single baru.
0: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
1: Oke.
2: Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa sebulan bikin berapa lagu ya. Tuh?
0: Kalau misal ecek-ecek ya, ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak, aduh ini kayak kureng-kureng gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
1: Oke.
0: Okay. Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1-2 gitu ya.
1: Oh ada tiernya gitu kayak?
0: Ada tiernya.
1: Gue gak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
0: Benar-benar, ada yang dianaktirikan, maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
2: Oh benar-benar gitu. Tapi ada gak maksudnya pernah gak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianaktirikan gitu kan. Tapi ternyata banyak orang yang suka.
0: Nah sebenarnya yang aku anaktirikan tuh gak pernah aku rilis.
1: Jadi
0: yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
1: Oke, paham. Nah kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya nih Kak?
0: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
1: Oke. Okay.
0: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
1: Minimal Tanggung
0: Iya,
1: Jawab.
0: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya itu lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
1: Oke. Okay.
0: Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
1: Oke.
2: Berarti ini adalah single ke-7.
0: Betul.
2: Single ke-7 nih.
0: Gak terasa.
2: Anaknya udah 7 nih.
1: Iya.
0: 7 nih gak terasa dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
1: Waduh. Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
0: Iya.
1: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
2: Untungnya gak kapok ya.
1: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget berarti. Produktif banget ya. Kacau.
2: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
1: Awal tahun ya.
0: Iya.
1: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi coy.
0: Iya benar.
2: Wow. Terbukti ya, sangat produktif.
1: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagu tuh Kak?
0: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
1: 3 atau 4 mungkin ya?
0: 2 sampai 3. Lupa.
1: Okay. 2-3.
0: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
1: Nah, mungkin
0: ya. Mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
2: Benar. Kadang-kadang sering kayak gitu ya.
1: Iya, benar.
2: Apa? Lebih perhatian sama kita.
0: Iya.
1: Nah, jadi Kak Alisa sendiri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya?
0: Apa iya, tapi judulnya
1: setidaknya
2: mencoba.
1: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
0: Benar, iya.
1: Itu backstory-nya gimana tuh Kak?
0: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
1: Oke.
0: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba. Tapi yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak gitu.
2: Itu dia benar-benar setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
0: Betul
2: karena nggak mencoba sama sekali, jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu kan.
0: Iya kayak gitu istilahnya.
1: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
0: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba. Udah keburu di underestimate.
1: Iya, benar.
0: Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
1: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
0: Percaya.
1: Percaya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Tapi

0: ada ininya juga ya, maksudnya ada poin poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan, nice, gitu kan.
2: Alis Adira,
1: Alis Adira, kita harus pamit dulu teman-teman gue karena foto udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip bisa,
1: di klip ya, di klip ya, ini di klip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotesnya, jadi kita tutup aja yang Melsi.
0: Jadi sekarang gue aja yang nyiar.
1: takut jomplang lagi nanti.
2: Benar-benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2, yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
1: Betul.
2: Buat lo semua teman Bro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya,
1: betul.
2: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, teman Bro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ.
1: Yoi, masih barengan sama kita berdua dan tentunya masih ditemenin sama Alisa Dira.
2: Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Iya,
0: yes. Benar. Ica,
2: panggilan Ica. Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh. Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil. Oh, ya.
2: Kecil, karena nyokap gue suka muncul di konten. Terus kayak sekarang Ca, Ica gitu kan. Oh. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
2: Kayak
0: enggak. Oke. Okay. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari ini.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi enggak nemenin. Yeah. Oke. Okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya? Target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
0: Nice.
1: Alright.
0: Nice.
2: Okay. Or someone.
1: Mm-hmm. Jadi berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang ngedengar, tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya.
2: Oh, jadi awal ya kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first.
0: Mm-hmm.
2: Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy. Okay. Ya itu.
0: Okay.
2: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Dibanding-bandingin.
0: Wah,
2: iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu. Gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
1: Yes.
2: Kayak gitu.
0: Nice. Ini keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef ya, kenapa ya gue dibandingin gitu.
2: Iya, bener.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
2: Bener.
0: Iya. Tuh lihat tuh anak tetangga tuh.
1: Eta.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring gak sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru?
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau ngegather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama. Iya, jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya, jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini nggak cerita orang lain sebenarnya di sini, apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Okay. Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak banyak itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya tuh ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Nice. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gue gue nggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh nggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Ya, tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan berbahaya, satu arah itu.
1: Bener, masa berusaha sendiri.
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya, kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
1: Wow, anak tengah.
0: Hello.
1: Iya bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adik, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh nggak ngalah justru gak ya. Ngalah. Oh beda.
2: Kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau sama kakak nggak.
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa?
0: GP jauh kah?
2: GP 5 tahun tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh bang?
2: Ya, wah jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Oh. Ya, ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot.
0: Iya.
2: Cuma makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya benar. Jadi itu seru ya mungkin punya itu cewek berapa cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini nggak pernah berantem.
0: Nggak pernah berantem.
2: Nggak.
0: Oh, iya. Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia nggak pernah ngomong sama kakak aja seru. Nggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya.
1: Pernah.
0: Iya. Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa cowok.
1: Biasa. Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo cuy lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya. Single terbarunya Alisa Dira.
0: Yes.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan betul, kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah? Atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan? Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong.
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: gua menyusupkan kayak satu baris lagu satu baris yang berbahasa Inggris. Terus juga dari apa ya? Gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul.
0: Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, kayak ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air ternyata lu adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak disini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana. Dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini, kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya nggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada
0: ini? Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan. Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Gimana caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanya lah ke orang.
0: Gitu.
2: Riset kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih? Apa yang lo rasain? Apa dampaknya buat hidup lo? Terus habis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana? Kayak gitu-gitu.
0: Soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya nggak sih? Kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Okay. Oh. Sudah bisa tertawa itu.
0: Wow. Kayak gitu. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu ya sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ternyata bisa dengan cara wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin
2: cara,
0: buat statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak ya?
0: Ya
2: sebenarnya tinggal polling kan, tapi pollingnya nggak boleh kasar. Nggak maksudnya nggak boleh kayak semarang. Kira-kira lu bakal suka nggak lagu
0: ini? Iya itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini nggak kalau
0: soft selling ya, harus soft selling.
2: Iya tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Enggak.
2: Mungkin orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah kelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit.
0: Iya.
2: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
0: Wow.
1: Tapi untuk lagu ini sebenarnya aku telah mencoba, pernah ada feedback yang diterima enggak sama Aliza Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh
2: yang menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak, misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Aliza Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit.
0: Semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Benar. Alright. Akan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol dua barengan sama Aliza Dira, ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Dan kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.
2: Bye. Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live.
1: Music Live Chat.
2: Hello.
0: Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira.
1: Dira.
0: Ya, mm-hmm. Ya, baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira. Dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening
2: adalah menurut gue di mobil.
0: Oke.
2: Sendirian.
0: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
0: Tapi,
2: pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian. Atau enggak boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
0: Oh.
2: Ya kan, gak relate.
1: Cari nih. Orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga.
1: Okay.
2: Ya. Menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City Light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari
2: culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Enggak tahu tapi
1: gue lemes kok begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih, bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Benar. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle enggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang enggak gue strugglein lagi.
0: Dari so far.
1: Dari lirik semua, sampai produksi.
2: Aman aja, aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
1: Bukan
2: baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau kayak ini akhirannya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja, gila.
1: Gokil. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya, gokil.
0: Alright. Terus dari Alisa Dira ada pesan gak nih buat teman produa semua seluruh Indonesia, silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia seneng banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen ya, mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih, benar.
0: Ya setidaknya aku telah
2: mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman produa, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Gokil.
2: Penyiar. Penyiar ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, BDSP, dan juga bisa didengerin di Pro 2 FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin.
1: Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang makanya kayak, sorry. Nanti kita puterin teman Pro 2, jadi jangan lupa untuk di-request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagu terbaru dari Alisa Dira pasti.
0: Yes. Untuk MV, visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, aman aja.
1: Wih, sama aman aja, aman aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, juga panjang juga. Emang PR nih.
1: Lupa
2: teman-teman, jangan malas ngetik.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil.
2: Ada
1: semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Yes, Alisa Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Itu gue single ke-8, 9,
2: 10. Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa, ada Ratih.
1: Oh, di YouTube nih.
2: Ratih, hai.
0: katanya.
1: Katanya keren
2: Ica. Karatin.
0: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Ah, ada Kamuy. Hai.
1: Halo Kamuy.
2: Hai.
0: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya.
2: Siapa yang ngomong tadi?
0: Muyaza.
1: Kamuy, Kamuy. Kamuy takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Iya, iya. Siapa lagi? Ada lagi edit?
0: Udah.
1: Oke, oke.
0: Dan lainnya juga yeah. Ya mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
0: Di MLC Music Live Set selama betul. Satu jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Produ FM Indonesia pastinya.
0: Oke, okay. Jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Indonesia.
0: Kalau gitu nama gue Edit Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga
2: aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye. Bye-bye.
3: Music Live Chat.

Selamat malam teman Pro 2, masih bareng Sandri malam ini di Jaga Malam ya. Kita awali dulu teman Pro 2 sebelum kita ke Jaga Malam di Info Pro 2. Ini dua jemaah haji asal Kabupaten Sampang yang sebelumnya sempat tertunda keberangkatannya karena menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Sukolilo Surabaya, kini telah diberangkatkan ke Tanah Suci dan tiba di Mekah bersama kloter Sub 78. Dan di mana Ketua Kloter Sub 67 Muhaimin mengatakan dua jemaah tersebut yaitu Umiyah Hamiri Hisam sebagai pendamping dan Bahriyah yang sebelumnya sempat sakit sehingga harus menjalani perawatan medis sebelum dinyatakan layak terbang. Jadi setibanya di Mekah, kedua jemaah ini dijemput langsung oleh Ketua Kloter Sub 67 bersama petugas bimbingan ibadah dan perawatan dokter guna memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap stabil setelah perjalanan panjang dari Indonesia menuju Arab Saudi. Kita ke info Pro 2 berikutnya, teman Pro 2. Menyadari bahwa isu korupsi seringkali dianggap berat dan membosankan oleh generasi milenial serta Gen Z, PIM Sampang atau PIM menyiapkan strategi edukasi yang lebih ringan dan juga relevan. Salah satunya program unggulan yang tengah disusun adalah pembuatan film-film pendek bertema integritas. Langkah ini, teman Pro 2, diambil agar nilai-nilai anti korupsi dapat tersampaikan secara visual dan emosional tanpa terkesan sekedar tekstual atau menggurui. Siti Aisyah, Patriot Integritas Muda atau PIM Sampang menjelaskan, selain melalui konten digital, PIM Sampang juga berencana menggelar acara khusus bagi pelajar pada bulan Agustus mendatang, bertepatan dengan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.
2: 94,6 RRI Pro 2 FM, Sumedep teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, welcome back. Bareng Sandri lagi, teman Pro di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan sekarang Sandri gak sendirian. Ditemenin dua anak muda. Ini masuk ke generasi ini gak? Masuk ke Gen Z ya?
3: Masuk
2: ya?
3: Gen Alpha.
2: Gen Alpha. Ternyata Sandri tadi kaget, siapa yang nyapa Sandri? Ternyata teman Pro 2 ada adik Dira ya, tetangga Sandri, keluarga Sandri juga di Kaliangat. Ternyata jadi narasumber malam ini bersama Reda Nur Fahira.
3: Iya, betul.
2: Juga bersama Rifda Nadira Nur Hasifah. Udah enggak usah tanya lagi sama ini. Udah kenal, udah akrab. Sandri mau nanya, kabar baik kalian?
3: Alhamdulillah baik.
2: Baik ya. Kalian kelas berapa sih?
3: Kelas 7.
4: Kelas 7 sekarang.
2: Kelas 7 berarti SMP
3: IT Al Hidayah.
2: Iya. Iya. Kelas 1 ya?
3: Iya.
2: Kelas 1. Dari ini PIK R Mutiara Hidayah SMIT Al Hidayah Sumenep.
3: Iya, betul.
2: Oke. Topiknya Novomo enggak ikut tren emang salah.
3: Iya, betul.
2: Sandri masih timbul tanda tanya gitu. Novomo enggak ikut tren, emang salah? Maksudnya gimana sih?
3: Karena kan biasanya anak-anak zaman sekarang itu kebanyakan mau ikut FOMO ya. Kayak sering FOMO gitu, kalau ada tren pasti mau ikut terus. Nah, padahal kalau gak FOMO tuh gak apa-apa loh.
2: Oke. FOMO itu apa?
3: FOMO
2: Apa?
3: FOMO itu kayak rasa takut ketinggalan tren gitu.
2: Oh, takut ketinggalan zaman.
3: Iya, takut dibilang ketinggalan zaman.
2: Takut dibilang katro.
3: Kudet.
2: Iya. Tapi menurut kalian gimana untuk anak muda sekarang?
3: Sebenarnya
2: apa FOMO atau no FOMO?
3: Kalau kebanyakan sih sekarang seringnya FOMO ya.
2: FOMO.
3: Iya.
2: Kalau kalian mundur masuk ke mana? Kita buka-bukaan. Gak usah malu-malu karena ada Bapak Ustaz ya, enggak usah lah.
3: Mungkin insya Allah gak bakal FOMO.
2: Alhamdulillah. Dira juga?
5: Iya.
2: Iya. Nah, yang Sandri masih timbul tanda tanya ya, karena kan perbedaan ini kan beda ya, beda jauh ya.
3: Iya.
2: Sama Dira, Dira sama
3: Raida.
2: Raida kan usianya kan begitu jauh kan sama Sandri gitu ya.
3: Iya.
2: Masih ya kurang paham lah tentang ini. Nah makanya Sandri mau nanya gitu. Menurut kalian berdua, anak muda yang enggak ikut tren itu ketinggalan zaman atau itu punya prinsip sendiri?
3: Kalau menurut kita ya, enggak ketinggalan zaman sih, punya prinsip sendiri. Karena emang enggak semua tren itu baik untuk diikuti.
5: Enggak harus semua tren itu harus kita ikutin.
2: Berarti kita anak muda sekarang harus bisa memilih dong?
3: Iya, betul.
2: Mana
5: harus
2: yang
5: bijak dalam memilih.
2: Iya, mana yang bagus, mana yang enggak?
3: Iya, betul.
2: Nah kalau misalkan anak muda sekarang masih polos-polosnya kan ya, ikut tren biar enggak kudet, tapi jalannya salah. Nah gimana tuh untuk memilih-memilihnya gitu, Raida atau Dira?
5: Mungkin kita bisa mencari dulu dari asalnya, sumbernya nih, kira-kira baik untuk diikutin atau mungkin tidak
2: gitu. Contoh
4: kayak pacaran gitu.
5: Ya pacaran. Sekarang kan kayak di kalangan anak-anak sekarang ini rata-rata pada pacaran semua.
2: Wis, yes.
3: Atau deket tapi gak dibalut pacaran kayak HTS.
2: HTS,
3: hubungan tanpa status.
2: Ih, kompak. Iya, terus gimana?
5: Kan di sekarang anak-anak sekarang ini kalau kayak pacaran itu dianggap diwajibkan di zaman sekarang ini. Padahal pacaran itu bukan hal yang baik.
4: Betul.
5: Karena pada usia kita ini masih belum mencukupi buat memasuki hal yang begitu.
4: Betul. Masih mengejar pendidikan lah.
5: Iya. Gitu. Okay. Ya. Masih harus fokus dengan pendidikan.
4: Kalau Raida gimana?
3: Kalau menurut saya juga sama kayak Dira, karena anak remaja kan harusnya fokus ke pendidikan bukan ke pacaran ya. Jadi kayak mending fokus belajar aja, gak usah mikirin yang lain, gak usah mikirin cowok gitu apalagi.
4: Tapi kalian pernah nenggur gak?
3: Pernah.
4: Teman-teman satu frekuensi atau satu ting apa ya?
3: Kelas.
4: Satu kelas. Pernah. Satu seumuran lah gitu.
3: Pernah.
4: Pernah nenggur teman gak? Pernah. Kamu salah. Jangan-jangan ikut tren itu. Karena kamu salah jalur itu. Pernah gak nenggur?
3: Pernah. Sering. Kayak pacaran gitu.
4: Terus gimana tanggapannya?
3: Ya kadang ada yang
5: gak terima, kadang
3: ada yang bodo amat gitu.
5: Iya, tetap lanjut gak terusinnya.
4: Nah gimana persennya Raida sama Dira saat ada teman kamu yang salah jalur?
3: Mungkin kecewa
4: emang,
3: ya.
4: Emang mau ngikut tren, tapi salah jalur. Kalian kan niatnya bagus nih, biar tidak masuk jurang. Nah gimana persennya setelah ditegur, udahlah Dir, udahlah Raida, ini kan urusannya saya gitu.
3: Kecewa ya mungkin ya, padahal udah dikasih tahu ke arah yang benar tapi malah lanjut masuk ke jurang
4: gitu. Tapi ada juga teman kamu yang sudah disentil tapi ikut kamu gitu kan ya?
3: Iya, ada juga beberapa.
4: Pernah. Pacaran juga? Enggak.
3: Mungkin yang pacaran itu sedikit ya.
4: Yang banyak apa? Yang banyak apa?
5: HTS.
4: Oh iya. Iya, takut kalah pesena ya. Oh gitu, berarti itu kita harus bisa memilih ya, dalam mengikuti tren, dalam segi positif maupun juga negatif. Gitu ya, okay. Tapi di era semua serba viral, semua di era digital, kenapa banyak orang itu takut ya, takut banget bilang gini, gak update gitu. Apa karena, apa ya itu ya, apa karena di era sekarang?
3: Ya mungkin karena di era sekarang itu orang-orang menganggap kalau gak ikut tren itu berarti katro gitu,
5: ketinggalan zaman
3: gitu.
4: Oke, anak desa.
3: Ya mungkin bisa.
4: Gitu. Bisa gitu ya.
5: Kan sekarang banyak juga disebut dengan apa ucapan dia? Kampung gitu. Kalau kan kalau kita kudat itu kayak kampung banget sih kamu gitu.
4: Kampungan gitu ya.
3: Iya. Kan standar pergaulan sekarang tinggi ya.
4: Betul.
5: Banyak yang menuruti gengsi.
4: Iya, tapi kalau nomor 2 gengsi enggak? Ayo
3: enggak
4: kita
3: dong. Enggak dong. Harus punya prinsip dong.
4: Jangan, betul.
5: Prinsip.
4: Ini Sandri enggak mau menggurui ya. Enggak mau menggurui Raida sama Dira ya.
5: Iya.
4: Jangan sampai punya prinsip tanda kutip gengsi.
3: Oh iya.
4: Itu akan menjurumuskanmu ke jurang yang dalam. Iya kan?
3: Iya.
4: Oke lah kalau misalkan tanda kutip keluarga mampu ya oke, enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan maaf saja ya, bukan Reda sama Dira ya.
3: Iya.
4: Orang di luar sana menengah ke bawah terus ada gengsi, udah game.
5: Mengejar
4: pendidikan enggak bakal terjadi. Utang banyak, ya kan?
5: Iya.
4: Tapi kalian juga bagus sih. No gengsi berarti ya?
3: No gengsi dong.
4: Oke, pernah enggak sih Reda sama Dira itu pura-pura suka? Ya.
3: Sebenarnya jujur pernah sih.
4: Pernah. Dalam segi apa?
3: Kayak
4: Raida ada dulu.
3: Kalau saya pernah kayak barang gitu atau makanan gitu kayak yang teman-teman saya banyak suka, tapi saya sebenarnya enggak suka, tapi ya udah
4: ngikut.
3: Pura-pura suka aja gitu.
4: Iya.
3: Biar nyambung gitu obrolannya.
4: Tapi muntah enggak? Biasanya kan kalau makanan kalau misalnya enggak enak kan terus dienakin, udah.
3: Iya sih,
4: gak enak,
3: kadang
4: kan?
3: Mual sedikit sih.
5: Tapi kadang akhirnya juga kayak, ya udah deh guys, aku gak suka gitu.
4: Oh pernah ada penolakan juga berarti?
3: Pernah.
4: Ikut kalau bahasa Madurnya apa ya?
3: Ronorwe.
4: Iya.
3: Iya.
4: Berarti pernah?
3: Pernah.
4: Kalau dia pernah tidak? Entah di sekolah atau pas nongkrong kamu gak suka sama makanan itu disuka-sukain gitu.
5: Paling pas nongkrong aja karena kan kayak misal kita gimana ya kayak salah pesen gitu terus kepesennya ini ke menu yang kita gak suka itu kan kayak menolak gak enakan itu kayak gimana ya, udahlah gak apa-apa paksain aja gitu.
4: Makanya dikit pasti ya?
5: Iya.
4: Udah Sandri, Sandri pernah ngalamin juga kayak itu. Iya, sumpah pernah ngalamin. Tuh tahu sama dimsum enggak?
3: Tahu.
4: Nah, itu.
3: Favorit itu kita.
4: Ya, favorit ya. Kalian. Makanya kan beda jauh, kalau Sandri kan pas di tongkrongan pesen dimsum ya. Aduh. Udah. Ini pasti ngota ini ngota pasti. Mau dimakan gak enak sama teman-teman kan? Iya. Kali menghargai kan. Ya udah makan dikit aja. Pura-pura ke kamar mandi. Udah dimuntahin daripada kita sakit kan.
3: Iya.
4: Oke. Okay. Nah, kalau kalian itu semua teman kamu itu ikut tren ya. Apa kita wajib ikut juga supaya tetap diterima?
3: Kalau menurut kita sih enggak ya. Karena kan kita tahu ya kalau tren itu ada yang baik, ada yang tidak. Jadi kita harus memilih dulu ini baik atau tidak gitu.
5: Mencari sisinya dulu. Ini mungkin sisi baiknya apa sisi buruknya gitu.
4: Baru kalau misalkan ketemu udah gas.
3: Oke, gas. Kalau enggak baik
5: gantung. Tergantung apa ada? Sisinya ya, kalau sisi ada di baik okay, gitu. Kalau ada di buruk skip dulu.
4: Okay. Tinggalin ya.
5: Iya.
4: Okay. Jadi ya, kembali lagi yang tadi berarti ya.
3: Iya.
4: Di topik kita itu berarti kita harus bisa memilih mana yang baik ke depannya, mana yang buruk udah ditinggalin gitu kan ya. Okay. Raida sama Dira. Anak muda sekarang kan lebih sering menikmati sesuatu karena apa ya? Karena suka.
3: Iya
4: kan? Atau karena takut dicap enggak gaul?
3: Iya sih.
5: Iya. Banyak gitu terjadi.
4: Jadi. Di sekolah?
3: Di sekolah banyak banget.
4: di luar tempat tongkrongan?
3: Makin banyak
4: kayak. Makin banyak ya. Tapi yang satu frekuensi sarang Raida sama Dira itu gimana? Anak muda sekarang?
3: Kalau yang sefrekuensi
5: mungkin ada, cuman gak terlalu banyak. Beberapa lah gitu.
3: Iya.
4: Tapi nampak?
3: Nampak lah sedikit-sedikit.
4: Nampak? Iya. Pasti ada
5: efeknya.
4: Ada kekakuan pastilah ya.
3: Iya.
4: Kan? Dari yang mana yang sok-sok bisa, terus ikut-ikut bisa, dan emang tidak bisa. Di bisa-bisa ini itu pasti ketahuan kan ya? Nah gimana penilaian kalian itu? Ini ketahuan nih. Ini nggak bisa nih, sosok bisa gitu.
3: Iya, seharusnya sih kalau misalnya emang nggak bisa nggak usah dipaksain ya.
4: Betul.
5: Kayak nggak semua hal itu kita harus bisa.
4: Yes.
3: Harus punya prinsip.
4: Betul. Jadi Dira sama Reda ini pasti punya yang tidak bisa kan?
3: Iya.
4: Tapi teman kamu bisa, apakah kamu ikut juga?
3: Enggak.
4: Ikut-ikut bisa juga?
3: Enggak.
4: Atau ada penolakan? Maaf ya, Dennis, maaf ya aku nggak bisa gitu.
5: Ada penolakan sih.
4: Penolakan ya?
5: Iya.
4: Okay. Karena mungkin bisa kalau misalkan mau diikut-ikutin, apa yang didapat biasanya?
3: Yang diikut-ikutin.
4: Maksudnya Raida kan nggak bisa nih, ya kan? Terus Raida itu memaksakan diri untuk bisa, gitu.
3: Ujung-ujungnya kan jadi gak nyaman ke kitanya sendiri ya.
4: Nah betul.
5: Jadi kayak canggung gitu.
4: Dampaknya kepada kita ya.
3: Iya.
4: Itu harus jujur atau gimana?
3: Harus jujur sih kalau emang nggak suka.
4: Oke, karena jujur itu jujur menuju kebaikan ya, berarti iya. Ya. Oke. Jadi itu teman Prodo ya. Boleh yang mau tanya-tanya silakan. Sandri tunggu di ini ya di live TikTok kita. Boleh baca Raida kan ya?
3: Iya.
4: Raida sama Dira itu ada yang ini. Ada yang udah komen-komen tuh coba lihat. Thank you ya yang udah tap-tap layarnya. Thank you banyak yang udah komentar juga. Thank you. Semangat Raida Dira. Itu nih siapa teman?
5: Teman.
3: Iya.
4: So apa dong?
5: Halo Dila.
4: Dia pasti pengen mau. Ih pengen juga kayak Raida sama Dira gitu ya. Apalagi apalagi sama penyanyi ganteng gitu sekarang. Ganteng gak sekarang penyanyinya? Dira gak usah jawab Raida.
3: Ganteng banget.
4: Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Terus siapa lagi tuh baca? Aku baru masuk live kak, siapa aja nama kakak-kakak keren ini?
5: Ada Ulia.
4: Namanya Raida sama Dira. Dia sekolah.
5: Hai guys.
4: Sekolah di mana Raida sama Dira?
3: Di SMP IT Al Hidayah Sumenep.
4: Kompak. Oke. Okay. Terus ada ZA.18.is. Keren nih, amazing katanya tuh. Iya anak muda sekarang
3: kasih.
4: Beda banget emang. Kalau Sandri dulu enggak jadi ini. Malam Mas, malam Heri Musaroni. Selamat malam Pak Heri. Dari RI 22 Sumeneb.
5: Malam, malam.
4: Pak Heri Musaroni, oke. Okay. Nanti kenal dulu mantan
5: Gesta.
4: Ada tuh, siapa nih? Ika, Ika. Semangat Nana Dira. Siapa?
5: Teman SD dulu.
4: Di Kalengat?
5: Iya.
4: Kalengat Timur 7? Oke. Nana Dira. Dia enggak tahu Dira kalau penyiarnya yang ini dari Kalengat juga. Terus baca dong. Terus skip lagi tuh. Banyak. Raida enggak boleh bohong. Rai apa? Dari Nit, Nit, Nit tuh. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nit, Nit. Raida enggak boleh bohong. Rai katanya siapa tuh?
3: Ai, enggak bohong ya.
5: Ini loh bener loh prinsip ini.
4: Ini jujur. Emang wajah bohong dan tidak bohong itu ketahuan teman Pro 2. Ya, siapa dulu ya? Dira nanti mau dikasih semut sama aku. Ika. Ika nih, bisa enggak? Terus Raida keren. Oke deh, thank you ya. Ini Nila Lala, ini Dila ya?
3: Iya.
4: Iya Dira. Ini ada Nila Lala Lala. Keren Dira Redaku katanya tuh. Ih banyak ya, banyak ya. Thank you ya yang udah komentar kita ke topik dulu.
3: Terima kasih.
4: Karena kita banyak ya untuk pertanyaan yang sudah saya siapkan. Karena kan Sandri juga enggak ngalamin hal seperti ini waktu dulu gitu kan. Mainnya ya udah. Kita lulus-lurusan, kita ada yang lurus, ada yang bengkok sekarang kan ya. Kalau Sandri dulu seusianya Raida sama Dira enggak. Apa yang suka udah main. Gak mikir apa-apa gitu kan. Kalau kan sekarang harus mikir kan.
3: Iya.
4: Makanya. Nah, menurut Raida sama Dira, FOMO itu lebih banyak efeknya positif atau malah bikin capek mental?
3: Kalau kita sih tergantung ya, FOMO-nya ke hal baik atau ke hal yang buruk.
4: Kalau buruk, Ya, kalau buruk gimana?
3: Kalau buruk ya lebih banyak dampak negatifnya ke kitanya sendiri.
4: Salah satunya apa?
3: Salah satunya mungkin pacaran jadi kurang fokus belajar gitu.
4: Oke.
5: Okay. Pendidikan gak kekejar.
4: Jadi banyak melakukan yang ini berarti ya, senonoh-senonoh itu berarti.
3: Iya.
4: Kalau boleh-boleh.
5: Apalagi sekarang kan pergaulannya bebas, termasuk bebas banget
4: betul,
5: gitu ya.
4: Betul.
5: Butuh pengawasan yang ekstra.
4: Tapi kalian pacaran enggak?
3: Enggak dong.
4: Atau ada itu yang enggak di timur.
3: Dong.
4: Yang di timur nanti
3: enggak dong, enggak ada ya. Seseorang dong.
4: Alhamdulillah. Ingat ya, pendidikan dikejar terus ya.
3: Iya. Pendidikan nomor satu.
4: Iya, nu pacaran pokoknya deh. Kalau Dira ketahuan sama Kak Sandri, entah di mana pun udah langsung ditelepon yang ada di sana kan. Ya. Juga mungkin ini siapa?
3: Raida.
4: Raida, fokuslah terus belajar. Fokuslah terus mengejar cita-citanya ya. Jangan sampai ada kata puas. Gitu, oke? Okay? Positifnya apa dalam FOMO itu?
3: Mungkin kayak misalnya FOMO-nya jadi sering belajar gitu ya.
5: FOMO terhadap lomba gitu kan.
4: Oke.
5: Okay. Aku pengen ikut-ikut yang kayak ini deh, aku pengen ikut lomba ini deh, itu itu boleh.
3: Karena FOMO bisa, positif ya.
4: FOMO positif. Tapi pernah ngalamin juga kalian?
3: Pernah.
4: Apa?
3: Olimpiade mungkin keliat temen ikut olimpiade ini jadi pengen nih ikut ini.
4: Magnetnya tinggi berarti ya?
5: Iya.
4: Iya.
5: Ini ada lomba ini di papan sekolah. Aku pengen ikut tapi kayak gimana? Masa aku cuma sendiri? Gak apa-apa deh. Kan coba pengalaman, nambah pengalaman gitu ya kayak ngikut aja gitu.
4: Oke. Okay. Berarti ya sebenarnya kita harus ini ya, harus milih yang positifnya ya kan ya. Karena kalau FOMO dalam segi positif, wah keren abis. Tapi kalau negatif mah malah terjerumus ke jurang yang dalam teman berdua. Keren, keren, keren. Nah, ini lagi buat ini. Buat Raida. Buat Raida sama Dira. Lebih keren mana? Ikut tren biar relate sama banyak orang atau jadi diri sendiri meski beda?
3: Jadi diri sendiri meski beda.
4: ini emang Dulu, emang di sekolah kayak gitu Pak Ustadz ya? Emang kompak ya Ustadz ya?
3: Sering dibilang kembar sih.
5: Iya, jelas sih. Kalian kembar ya? Kalian
3: sampai
5: kembar
3: gak bisa
5: ya?
3: Bedain guru-guru.
4: Terus gimana bilangnya?
3: Enggak kembar.
4: Bilang aja kembar, iya kembar bapak. Terus gimana, jawabnya gimana? Ikut tren bisa relate sama banyak orang atau jadi diri sendiri?
3: Jadi diri sendiri dong.
4: Kenapa?
3: Soalnya kan jadi diri sendiri kan punya prinsip ya. Berarti gak harus ikut-ikutan orang lain kan.
4: Betul. Iya, rezeki emang rezeki gak ada yang sama kan ya.
3: Iya.
4: Meskipun itu satu kandung.
3: Iya.
4: Saudara kandung gitu.
3: Iya.
4: Oke.
5: Kita gak masalah mau dijauhin juga misalnya kayak karena karena setelah setelah kesempitan pasti ada kemudahan.
4: Anak kaleangat asasa bos. Iya jadi kalau ngikut orang pasti nggak bakalan sama, iya kan?
3: Kalau nggak cocok masuk jurang nanti.
4: Masuk jurang. Kalau contoh gini, kalau misalkan Sandri nih ikut Raida, nggak bakal terjadi, nggak bakal tercapai. Ataupun ikut Dira juga, Sandri ikut Dira, nggak bakal sama hasilnya gitu kan ya? Tapi kalau menjadi diri sendiri, meski itu beda sama orang lain, hasilnya meskipun tidak diinginkan itu, ya masih bersyukur kan?
3: Iya.
4: Daripada Rok. Tetipe siapaan papa ya kan? Tahu enggak?
3: Enggak.
4: Oh, enggak tahu ya, sorry. Sorry, jauh banget. Siapaan papa itu rok norok buntek.
3: Oh
4: nah,
3: iya.
4: Nah, itu kata-kata orang dulu. Siapaan papa siapaan papa rok norok buntek.
3: Oh, iya.
4: Oke. Apa lagi ya? ini lagi. Thank you ya buat yang udah komentar di media sosial WhatsApp ya. Udah? Sapa dulu kalau mau nyapa.
3: Halo Nila, halo Nadine, halo Konita.
5: Okay. Hai semuanya.
3: Halo semuanya.
4: Ainun Bakir tuh temanya apa nih katanya?
3: Temanya no FOMO ya.
5: Stop FOMO.
3: Stop FOMO.
4: Nah, boleh kalau mau nanya silakan Ainun Bakir, mumpung waktunya tinggal 10 menit. Dira, jam 5.5 closing enggak apa-apa ya?
5: Enggak apa-apa.
4: Enggak apa-apa, aman ya?
5: Aman.
4: Aman ya kan sama Ande ya?
5: Iya.
4: Oke, siap. Boleh ya teman berdua, mumpung ada waktu 10 menit yang mau tanya silakan langsung di TikTok karena kita live teman berdua. Dan kita bergeser ke sosial media WhatsApp teman berdua yang udah bertanya, thank you banyak. Ini ya. ada selfie. Selfie, Kak Sandri aku mau nanya sama Raida sama Dira. Enggak ikut tren sama antisosial itu beda enggak?
3: Beda banget sih.
4: Apa? Perbedaannya apa?
3: Kalau antisosial kan benar-benar gak mau bergaul ya sama orang-orang. Kalau gak ikut tren kan berarti punya prinsip sendiri.
4: Yes.
5: Iya.
4: Berarti beda banget.
3: Beda, beda banget.
4: Enggak ikut tren sama antisosial.
3: Beda.
5: Iya, beda.
4: Beda
5: banget.
4: Ya berarti ya. Iya. Oke. Okay. Itu ya selfie ya, udah jelas ya. Sekali lagi Dira sama Reda jawab. Menurut kamu enggak ikut tren sama antisosial itu beda enggak?
3: Beda.
4: Beda banget itu ya. Karena menurut Raida itu nggak ikut tren itu nggak masuk ke ketinggalan ketinggalan zaman berarti ya. Kalau antisosial
3: ketinggalan zaman mungkin ya.
4: Ketinggalan zaman.
5: Iya karena
3: nggak bergaul.
5: Mau bergaul.
4: Yes.
5: Nggak mau berbaur meskipun berbaur itu dengan teman yang baik gitu.
3: Padahal kita kan makhluk sosial bukan makhluk individu.
5: Iya.
4: Betul. Saling menolong dan saling membantu.
5: Iya.
4: Ya kan?
3: Iya betul.
4: Menolong dan ditolong.
3: Iya.
4: Oke itu. Terus lagi, ini banyak banget pertanyaannya ya, teman bro, thank you banyak ya.
5: Betul.
4: Apa ada tren yang menurut kamu overrated tapi semua orang tetap maksa ikut?
3: Ada sih mungkin.
5: Banyak.
3: Mungkin
5: kayaknya.
3: Seperti labubu ya, boneka labubu.
4: Bener,
3: ya.
4: Yes.
3: Iya.
4: Oke.
3: Okay. Itu kan overpriced banget ya, mahal banget.
4: Betul.
5: Padahal cuma sekedar gantungan kunci biasa aja.
4: Bener. Yes.
3: Gak ada yang spesial.
4: Gak ada.
3: Orang-orang FOMO aja.
4: Cuman itu kan cuman artis terkenal. Karena menggunakan itu ya.
5: Iya, ya kita kayak itu pakai itu. Aku pengen beli juga deh. Terus kita juga kadang ada seseorang yang enggak memperhatikan ekonominya gitu demi gengsinya mereka.
4: Oke. Okay. Kan Reda sama Dira kan perempuan ya.
3: Iya.
4: Setelah kemarin dapat tentang viral itu gimana sih sebenarnya boneka labubu itu? Apa yang istimewanya, apa yang spesialnya gitu?
3: Mungkin spesialnya waktu itu saya pernah lihat dipakai sama Lisa Blackpink. Jadi
4: iya,
3: orang-orang pada tergiur gitu. Soalnya dipakai sama idolanya gitu.
4: Iya. Kalau kalian ikut enggak kemarin?
3: Enggak
5: sih.
4: Boro-boro ya?
5: Sayang duitnya.
4: Iya kan mahal. Enggak ada yang 10.000, 15.000 kan itu kan. Ratusan jutaan kan ya.
3: Iya.
4: Cuman dibuat gantungan.
5: Gantungan di tas yang cuman kayak
4: Iya. Ada segempal itu kan?
3: Iya.
4: Mm-mm. Jadi kalian enggak terkena virus boneka labubu berarti?
3: Enggak.
4: Aduh. Berarti pikirannya panjang.
3: Oh iya.
4: Enggak ikut-ikut tren yang tidak ada manfaatnya berarti.
5: Iya, okay. Itu juga kan kayak seiringnya berjalannya waktu itu juga udah
3: enggak viral.
5: Udah enggak viral. Terus saya kayak sayang juga kan masih enggak kepake gitu.
4: Beli-beli puluhan juta udahnya itu udah
3: enggak viral. Udah. Orang-orang enggak
5: gitu aja.
3: Orang-orang enggak salfok lagi udah.
4: Iya, betul.
5: Karena terus, udah banyak yang punya gitu.
4: Betul. Karena dulu kan katanya Sandri juga ngikut sih, cuman enggak beli ngikut puluhan juta. Iya kan, ratusan juta beli boneka itu. Terus mikir apa sih ini manfaatnya, apa sih ini gitu, karena kan tiap orang beda-beda ya. Berarti Raida sama Raida sama Dira kan berarti satu frekuensi sama Sandri.
5: Iya, bisa dibilang
4: apa sih gitu ya kan.
3: Iya.
4: Oke, okay. Ainur Bakir, kalau nggak FOMO nggak viral, betul nggak sih?
3: Enggak juga dong. Sih
4: boleh spill gimana kalau nggak FOMO nggak viral, betul nggak sih?
3: Enggak, soalnya kan FOMO itu kan ikut-ikutan ya sama tren ya. Tapi enggak semua tren itu harus diikutin kan. Jadi meskipun enggak ikut tren juga bisa aja tetap viral gitu.
4: Viral, iya, oke. Jadi itu, kalau kurang jelas mungkin langsung ke studio nanti ya. Nanti tapi ini udah malam. Terus oke, yang terakhir nanti kasihan juga karena Dira besok kan mau sekolah masih ya. Eh besok libur.
3: Iya.
4: Kalian berarti 4 hari libur?
5: Iya.
4: Ih, kalian enak ya? 4 hari libur.
5: Tapi minggu depannya full dong.
4: Full day ya?
5: 5 hari.
3: Full day dong.
4: Full day. Oke, ya, oke. Terakhir, menurut Raida sama Dira di topik kita malam ini. Jadi anak muda yang beda dari mayoritas itu berani atau malah berisiko?
3: Berani.
4: Kenapa? Yang terakhir, kasih penjelasan yang luas ya.
3: Iya, soalnya kan dia mempertahankan prinsip dia tuh.
5: Dia berani beda itu sudah bagus banget.
4: Oke.
3: Sudah sangat bagus.
4: Oke, jadi itu teman berdua ya. Anak muda yang beda dari mayoritas itu berani atau malah berisiko, berarti harus bisa dikatakan berani.
3: Iya.
4: Memilihnya.
5: Iya.
4: Oke. Untuk teman berdua apa? Nih, mungkin 1-2-3 kata di topik kita malam ini. kalian cocok ikut lomba bener sumpah. Ikut lomba apa gitu ya?
5: Kelas 3 ikut duta genre.
3: Iya, kelas 2 kelas 3 ya, daftar duta genre.
5: Mau daftar duta genre.
4: Kalian berdua?
5: Iya.
4: Pasti dapat. Udah ketemuan. Udah ketemu udah. Apa yuk? 1-2-3. Kata-kata untuk teman pro 2.
6: Jangan ikut-ikutan ya.
4: Yuk, 1-2-3.
3: Stop FOMO ya, jangan
5: ikut-ikutan dengan yang gak relevan dengan kita.
3: Kita harus bijak memilih.
4: Yes. Oke, okay. Thank you. Semoga apa yang disampaikan Reda sama Dira bermanfaat ya.
3: Ya, amin.
4: Dan juga bisa memilih mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya, karena kalau pilihan ada di kalian semua teman pro 2. Nanti gak bisa menuju ke kanan atau ke kiri. Pilihlah diri sendiri. Kalau misalkan bagus silakan dipilih. Kalau ada yang salah, udah stop. Pindah frekuensi ya. Oke. Okay? Dira, Raida, thank you banyak waktunya ya. Dan juga Sandi enggak nanya. Pak Ustaz siapa namanya?
3: Ustaz Firly.
4: Ustaz Firly, terima kasih banyak udah membimbing Dira sama Raida ke studio kita ya. Semoga pahalanya mengalir terus.
3: Iya, makasih Ustaz Firly. Terima kasih.
4: Oke, okay, thank you ya teman pro 2 ya yang udah tune in di live TikTok ataupun di radio. Kita ketemu next time karena nanti Sandi akan ngebahas tentang apa yang dia akan capai kelas 2 kelas 3. Jadi duta.
5: Dainya, guys.
4: Oke, okay, bye-bye.
5: Bye-bye.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam

0: bersikap.
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
2: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
2: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng Sandri malam ini, teman berdua di cerita penutup hari, di jaga malam, di cerita penutup hari, di jaga malam ya. Jadi hari Rabu, Sandri mau ngebahas tentang masalah film, teman berdua, hingga jam 11 malam nanti. Dan film yang akan ditunggu oleh masyarakat Indonesia tentang film dari Baemong ya, Semua Akan Baik-Baik Saja. Ini film drama keluarga, teman berdua, yang dimana ini yang masih belum tahu, itu dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai hari ini, teman berdua, Rabu 13 Mei 2026. Jadi karya produksi Tiger Wong Entertainment ini mengisahkan dinamika hubungan kakak beradik yang harus mengasuh tiga keponakan mereka setelah sang kakak sulung meninggal dunia secara mendadak. Jadi tayangan ini atau film ini durasinya 1 jam 53 menit. Dan ini menyoroti perjuangan langit yang diperankan oleh Reza Rahadian dan juga dua saudaranya, Bintang dan juga Banyu. Nah jadi Santi, teman Pro 2, mau ngajak kalian untuk ngebahas tentang fakta serta sinopsisnya film Semua Akan Baik-Baik Saja.

Oke, teman Pro 2. Jadi film ini ada apa ya, teman, bisa dikatakan fakta menarik di film dari Baim Wong. Semua akan baik-baik saja, teman Pro 2. Ini apa ya, bisa dikatakan ini menjadi pertaruhan berikutnya dalam perjalanan karir terbarunya, teman Pro 2. Jadi setelah menggarap dua film bergenre horor, kali ini Baim Wong mencoba keluar dari zona nyaman dengan mengeksplorasi drama. Jadi premis yang diusung pun itu cukup kuat, yaitu tentang upaya rekonsiliasi dalam sebuah keluarga yang telah lama dilanda konflik. Tapi dalam proyek ini dia juga terlibat langsung, teman Pro 2, sebagai penulis naskah bersama Oka Aurora yang dikenal lewat deretan film blockbusternya. Jadi film ini mengisahkan kunjungan Tari yang diperankan Happy Salma ke rumah susun milik adiknya, Langit ya, yang diperankan oleh Reza Radian. Ini yang sudah lama tidak pulang ke rumah sang ibu, teman Pro 2. Tapi dalam pertemuan itu, Tari mencoba membujuk Langit agar sekali kembali ke rumah sekaligus menjenguk anak-anaknya yang tinggal bersama nenek mereka, teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 lagi hujan, udara makin dingin, jaket dobel, selimut ditarik sampai leher, tapi kok badan malah gatal-gatal ya? Nah, bisa jadi itu bukan masuk angin, tapi alergi dingin, teman Pro 2. Jadi gini, alergi dingin atau dalam istilah medis disebut urtikaria dingin adalah kondisi ketika tubuh bereaksi berlebihan saat kena suhu tubuh. Nggak semua orang ngalamin sih, tapi buat sebagian orang, udara dingin bisa jadi musuh dalam selimut. Reaksinya juga beda-beda ya, teman Pro 2 ya. Yang ringan biasanya muncul gatal dan kemerahan beberapa menit setelah kena dingin. Tapi kalau udah parah, bisa sampai bikin tekanan darah turun, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Ngeri juga ya. Nah, alergi dingin ini paling sering dialami remaja dan kabar baiknya pada beberapa orang bisa hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi tetap pencegahan itu penting biar nggak kambuh dan nggak ganggu aktivitas. Penyebabnya sendiri karena tubuh melepas zat kimia bernama histamin ke aliran darah saat kulit terpapar udara dingin, apalagi kalau dingin, berangin, dan juga lembab. Nah, disitulah reaksi alerginya muncul. Biasanya gejala muncul setelah makan atau minum yang dingin, nempel es ke kulit, berenang di air dingin, atau sekedar jalan-jalan di luar pas udara lagi dingin-dinginnya. Jadi buat kamu yang sering gatal atau bentol pas cuaca dingin, jangan disepelein ya. Jaga tubuh tetap hangat, hindari paparan dingin berlebihan, dan kalau perlu cek ke tenaga medis. Tetap sehat, tetap hangat, dan juga tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep ya. Bisa dengerin di RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: RRI Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.
2: Jadi fakta berikutnya, teman Pro 2, di film dari Baim Wong ya, tentang judulnya Semua Akan Baik-Baik Saja, ada fakta menarik ya, teman Pro 2. Jadi selain para pemain atau pemeran utama, film Semua Akan Baik-Baik Saja ini juga diramaikan oleh deretan aktor dan aktris lainnya seperti Akwene Georgie, Malika Sakuena, ada Asis Welas, ya, Rebecca Tamara, Ade Rai, Eric Estrada, Amanda Sukasa, juga ada siapa lagi ya? Jana Sukasa, ini saudara nih ya. Terus ada apa? Aimi Saras, teman Bro 2, dan masih banyak lainnya gitu loh. Nah, film ini itu terasa semakin spesial karena menjadi debut bagi binaragawan Ade Rai di dunia perfilman. Dan untuk perannya, Baim bahkan menyiapkan treatment khusus termasuk penggunaan make up prostetik agar Ade Rai tampil berbeda sesuai kebutuhan karakternya, teman Pro 2. Itu faktanya ya. Jadi film ini menarik untuk dilihat sebagai penanda apa ya, penanda baru dalam perjalanan kreatif Baim di dunia perfilman, teman Pro 2. Jadi film ini akan tayang hari ini di bioskop seluruh Indonesia mulai tanggal 13 Mei 2026.

0: cerita penutup hari.
1: Sembilan 4,6 RRI Pro 2 FM, sebelum teman terbaik kamu karena kita Indonesia, masih di cerita penutup hari bareng saya Santi Setiawan di perfilman tentang semua akan baik-baik saja dari Bemong ya. Jadi Santi akan ngebahas nextnya satu jam ke depan tentang sinopsis film Semua Akan Baik-Baik Saja.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren. Bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Cerita penutup hari.
1: Jadi sinopsisnya tentang film Semua Akan Baik-Baik Saja itu teman Pro 2 bercerita tentang Toko Langit ya. Seorang pria yang harus kembali ke keluarganya setelah kabar duka. Ada namanya Mentari yang merupakan saudara kandung dari Langit teman Pro 2. Ini meninggal dunia dan meninggalkan 3 orang anak yang masih membutuhkan sosok orang tua. Jadi Langit ini berada pada posisi yang tidak mudah. Ia harus mengambil tanggung jawab sebagai paman sekaligus figur pengganti orang tua bagi keponakannya, yaitu ada Malika, Safa dan juga Alim. Jadi peran ini terasa berat karena Langit sendiri tumbuh dari kehidupan keras yang membentuk dirinya menjadi sosok yang tegas namun menyimpan banyak luka batin teman berdua. Nah, kehadiran Langit itu tidak serta-merta diterima dengan baik. Malika sebagai anak sulung ini menunjukkan penolakan karena rasa kehilangan dan ketidakpercayaan yang mendalam, dan dia memiliki bakat di bidang musik tetapi memilih menutup diri. Nah, sementara untuk Safa teman berdua ini sedang berada di fase remaja yang penuh gejolak emosi, dan juga Alim ini harus menghadapi kenyataan sebagai anak berkebutuhan khusus yang sering menjadi sasaran perundungan teman berdua. Di film ini Sandri kalau melihat trailernya gitu ya, sedih banget gitu loh teman berdua. Juga ada greget emosi karena sang kakak yang begitu sangat keras, sangat menyakiti Alim dan juga kakaknya gitu teman berdua. Bolehlah, karena ini menjadi film akan baik-baik saja yang tayang hari ini teman Pro 2. Jadi film ini juga bertabur bintang iya, juga melibatkan aktor disabilitas, ada juga adegan emosional yang spontan. Terus yang hitsnya, yang wownya gitu ya, disutradarai oleh Baim Wong sendiri teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari stickers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: FM 94,6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke, itu teman bro ya, di topik bahasan hari ini, hari Rabu, tentang film. Sendiri ngebahas topik pilihan tentang film dari Bemong ya, yaitu Semua Akan Baik-Baik Saja, teman bro. Oke, kita next ya, jam 11 malam kita ke Jazz Musik, masih bareng saya Sandri Setiawan. Jangan lupa, film dari Baim Wong ini Semua Akan Baik-Baik Saja sudah tayang mulai hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Just music, Birdwell.

0: But nothing can live forever. I wanna die in your arms.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
5: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di otak kita saat kita jadi pemuja atau super fans seorang artis? Nah, ternyata ini ada penjelasan ilmiahnya loh ya. Pertama, ini tentang hubungan parasosial. Jadi otak kita itu secara nggak sadar menganggap artis itu sebagai teman dekat atau bagian dari lingkaran sosial kita, meski kita belum pernah ketemu ya. Dan itu sebabnya kita bisa merasa senang, sedih, atau bangga atas kesuksesan mereka. Terus yang kedua, saat kita mengikuti idola ya, itu otak melepaskan dopamin, hormon rasa senang ya, sama seperti saat kita dapat hadiah atau pujian. Itu yang bikin kegiatan ini terasa memuaskan dan bikin nagih, teman Pro 2. Terus yang ketiga, menjadi bagian dari sebuah fandom artis itu memberi kita identitas dan rasa memiliki. Nah, ini adalah kebutuhan psikologis dasar manusia. Jadi kita merasa terkoneksi dengan orang lain yang punya kesukaan yang sama. Jadi selama positif dan gak mengganggu kehidupan nyata, jadi wajar aja ya, wajar-wajar, oke? Okay? Dan itu cara otak dan hati kita mencari inspirasi dan juga kebahagiaan. So, tetap jadi penggemar yang bijak ya. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Kita Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep yang paling terkenal adalah Panembahan Somala, yang juga sering disebut Panembahan Sumolo. Ia memerintah Sumenep sekitar tahun 1762 sampai 1811. Pada masa pemerintahannya, Sumenep mengalami perkembangan penting dalam bidang pemerintahan dan budaya. Salah satu peninggalan paling terkenal dari Panembahan Somala adalah Keraton Sumenep yang dibangun pada tahun 1781. Menariknya, arsitek keraton ini adalah seorang keturunan Tionghoa bernama Lau Piango. Karena itu, arsitektur keraton memadukan gaya Jawa, Tiongkok, dan Eropa yang membuatnya berbeda dari keraton lain di Indonesia. Pada masa Panembahan Somala juga, Sumenep dikenal cukup stabil secara politik dan mulai berkembang sebagai pusat pemerintahan penting di Madura. Sampai sekarang, Keraton Sumenep masih berdiri dan menjadi salah satu simbol sejarah dan kebanggaan masyarakat Sumenep.

94,6 RRI Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, sudah kebersamaan kita hari ini Rabu 13 Mei 2026. Kami seluruh kerabat kerja Program 2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih. Dan sampai ketemu besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Santri Setiawan undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Siaran kami program Madua Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz, dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumeneb Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.
1: Manusia tidak akan lepas dari semua musibah. Jadi mau kemanapun kita pergi, mau kemanapun kita menghindar, tetap yang namanya manusia pasti dikena musibah. Apakah kita mau lari dari musibah? Jangan. Maka solusi kita untuk mengatasi musibah, perbanyaklah zikir, perbanyaklah solawat, perbanyaklah ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali dengan zikir kita bisa mengurangi atau menyelesaikan musibah yang sudah terjadi terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, kepada sanak milik semuanya. Oleh karena itu, jangan sampai kita lelah atau lalai dalam satu menit pun dalam berzikir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita selama 24 jam terus diawasi oleh Allah. Oleh karena itu, makin dekatlah dengan

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
2: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
1: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
2: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
3: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Info Pro 2 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Hai Intan Pro 2 di Spada bareng Melly ya. Nanti Melly bakal nemenin kamu sampai jam 10. Masih lama ya. Oke, Intan Pro 2, sebelum kita tebak-tebakan di jam 6 ini, kita update Info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama, SMA Negeri 2 Sumenep mengukuhkan dominasinya sebagai sekolah pencetak talenta seni dengan memborong berbagai gelar juara pada Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N tahun 2026 tingkat cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sumenep. Dalam kompetisi ini, siswa SMA N2 Sumenep sukses mengamankan posisi pertama di sejumlah kategori bergengsi, antara lain juara 1 cipta lagu atas nama Emrido Pirlo Maulido, komik digital atas nama Dias Maulana. Ini udah kemarin ya, udah datang yang komik digital soalnya bareng Melly. Oke, okay. Kemudian ada jurnalistik atas nama Diana Herawati dan fotografi atas nama Mohluki Rizky Pratama. Selain itu, sekolah ini juga meraih juara satu pada kategori kreativitas musik tradisional, kriya, terus menyanyi solo putra dan putri. Wow, keren. Siapa nih yang sekarang jadi siswa SMA N2 Sumenep? Pasti bangga kan? Oke, nomor 2 kita update info yang kedua ya. Polsek Batu Putih Polres Sumenep terus meningkatkan kegiatan patroli dialogis dan sambang desa guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif di wilayah Kecamatan Batu Putih Kabupaten Sumenep di hari Rabu kemarin, Tempro 2. Kegiatan patroli ini dilaksanakan sama personel Polsek Batu Putih dengan menyasar toko agama, toko masyarakat, pemukiman warga, serta sejumlah titik rawan gangguan kamtipmas di wilayah hukum Polsek Batu Putih. Oke, kita update info yang terakhir di dunia olahraga ya. Pengurus Persatuan Atlet Seluruh Indonesia atau PASI Kabupaten Sumenep terus mematangkan kesiapan atlet menjelang kejuaraan nasional atau kejurnas lapis kukus Balitar Blitarian Open 3 Tempro 2. Kompetisi bergengsi ini dijadwalkan berlangsung di tanggal 15 sampai 17 Mei di Stadion Gelora Penataran Blitar. Sebanyak 18 atlet dipastikan akan turun mewakili Kabupaten Sumenep untuk bersaing di berbagai nomor lari dan lempar. Fokus utama kontingen saat ini adalah menjaga fisik serta mempertajam catatan waktu pada sesi latihan intensif di sisa waktu yang ada. Oke, sukses terus deh buat para atlet ya. Dan terus itu dia info Pro 2 di hari ini di jam 6 ya. Kalau kamu pengen akses lebih lengkap lagi, kamu bisa akses di rri.co.id. Oke, kita lanjut ke next program di Spada.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Jam 6 hari ini cerah ya, kalau di kota Sumenep ya jangan sampai hati kamu mendung. Oke, itu Pro 2, kita seperti biasa main tebak-tebakan, tapi ini aman ya, nggak ada pengurangan nilai, nggak ada gimana-gimana ya. Kalau salah nggak apa-apa, itu Pro 2, nggak ada minus 10, nggak ada. Oke, itu Pro 2, istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata sangat berani. Itu apa sih? Nah, ini ada 7 huruf tempro 2, udah 4 huruf yang di spill, tinggal 3 huruf lagi. Ya, ini gampang sih kayaknya ya. Di huruf pertama ada PER dan terakhir ada A tempro 2. Jadi per titik titik titik titik A. Kamu bisa lihat ya flyernya di WhatsApp-nya Produs Menep 0853-3489-4676 atau di postingan Instagram-nya Produs Menep juga biar lebih jelas tuh kayak apa sih yang dimaksud gitu. Nah, kalau udah lihat gambarnya kan kayak oh ini gitu. Nah, kamu bisa juga ya langsung aja jawab di situ Temro 2 di Instagram-nya Produs Menep atau kirim pesan lewat WhatsApp-nya Produs Menep. Oke, Meli tunggu ya jawaban dari kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, itu nomor 2, kita update info cuaca ya di hari ini. Kalau di sekitar RRI ini ya matahari bersinar cerah sih ya, nomor 2. Dan tapi kalau melihat di website-nya BMKG Trunojoyo, ini kalau di Sumatera itu ada beberapa daerah yang hujan ringan gitu, nomor 2. Di pagi ini ya, kalau untuk si agak siangnya palingnya cuma berawan aja gitu, kayak yang sampai hujan. Tapi nomor 2 untuk kamu yang mau beraktivitas di luar ya hari ini, kamu bisa bawa jas hujan aja gitu, terus ya bawa payung untuk pejalan kaki ya nomor 2, biar nanti gak kena hujan nanti sakit. Cukup hati kamu aja yang sakit ya, jangan badanmu juga. Iya. Tapi semoga enggak ya. Semoga kita di pagi ini dalam keadaan happy ya. Enggak boleh galau-galau, enggak boleh. Kalau di Pamekasan berawan. Di pagi ini tuh dominan berawan kalau di Kabupaten Pamekasan nomor 2. Kalau di Sampang dominan cerah malah kalau di pagi ini nomor 2. Kalau di Bangkalan, kalau melihat di websitenya BMKG Trunojoyo juga dominan cerah ya di pagi ini. Oke, pokoknya sehat-sehat buat kalian yang mau beraktivitas di luar, jangan lupa bawa jas hujan, bawa payung di jok motor kalian, di tas kalian, oke?
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumeneb.

0: BBI, bangga berbahasa Indonesia.
1: Oke, nomor 2 waktunya Melis Pil ya, jawaban di PPI BBI ya pagi ini ya. Tapi Meli mau bacain dulu nih yang udah komen di Instagram. Ada Kak Muhammad _ Abdul Ki udah jawab nih, katanya perkasa, apakah benar? Oke, 100 ya Kak Muhammad. Benar ya, jawabannya perkasa. Oke, teman dua yang masih pengen jawab bisa sih di Instagram Prodos Meneb, di WhatsAppnya Prodos Meneb bisa, atau di RRI Digital juga boleh.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia.
2: UMKM kuat, ekonomi bangkit.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Lalu Lintas Update.
2: Oke, Tom Pro 2, kalau mau berangkat gitu ya, mau beraktivitas hari ini, ya jangan lupa untuk cek kendaraan kamu udah siap belum ya untuk dibawa ke jalan. Apalagi kalau misal perjalanan jauh, Tom Pro 2, terus takutnya tiba-tiba mogok di tol. Tapi kalau kamu mogok di tol, tetap tenang, Tom Pro 2. Jadi untuk keamanan kamu itu merupakan prioritas ya. Jangan keluar kendaraan jika arus lalu lintas tuh masih sangat padat. Nah, terus kemudian jangan panik, Tom Pro 2. Lakuin langkah darurat keselamatan dan pengendara lain. Jadi yang bisa kamu lakukan itu tepi kiri, segera arahkan kendaraan ke bahu jalan secara perlahan, nomor 2. Kemudian nyalakan hazard, beri tanda darurat agar posisi kamu itu terlihat jelas. Kemudian pasang segitiga pengaman ya, letakkan minimal 30-50 meter di belakang kendaraan. Kemudian hubungin call center, segera minta bantuan derek resmi pengelola jalan tol, nomor 2. Itu dia kalau kamu mogok di tol ya, tapi semoga aja enggak ya, semoga perjalanan kamu lancar-lancar. Untuk kamu mungkin yang mau keluar ya, keluar dari Madura gitu, mau melewati jalan tol, semoga aman-aman aja. Dan jangan lupa, jangan ngebut-ngebut ya, nomor 2, pelan-pelan aja, pasti nyampe kok.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang